everyone, I'm going to say thanks buat yang udah nonton video ini, video cover aku. Anyway, kenapa aku bawain lagu Surat Cinta untuk Starla? Karena di coveran aku yang sebelumnya, yang Dari Mata, banyak banget yang komen minta dibawain lagu Surat Cinta untuk Starla. So, aku bawain lagu ini. Dan buat next time, kira-kira lagu

0: apa yang cocok buat aku bawain, bisa kalian komen di bawah juga. Dan pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan komen juga di channel Little Vanin. Jadi see you di video selanjutnya. Thank you, bye bye.
1: FM 98,8 MHz.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe.
1: Jauh lagi, mungkin boleh nggak sih diceritain soal bidan desa sebagai garda terdepan kesehatan? Nah, dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat desa, kenapa sih Bu peran bidan desa itu menjadi sangat penting?
2: Kita ngebahasnya lebih santai ya, jadi mungkin ada yang di RRI ini banyak pendengarnya, anak-anak muda sekarang yang lagi liburan, jadi bisa ikut sharing dan dengerin. Sebenarnya penting banget ya, karena kenapa kalau aku di desa selama 19 tahun menjadi bidan desa, aku tuh ngomongnya gini, bidan desa itu sebagai kayak menteri kesehatannya Indonesia, tapi dalam lingkup yang kecil gitu, di desa. Jadi sebagai menteri kesehatan yang di desa, kita itu punya banyak peranan. Jadi ya siklus hidup, jadi dari bayi sampai lansia. Nah itu perannya bidan desa. Mulai dari kehamilan, dari bayi balitanya, terus remaja, ibu hamil, terus pelayanan reproduksi sampai ke lansia. Satu lagi, malahan bidan desa itu ikut menjaga kesehatan lingkungan. Nah, jadi bukan hanya sekedar kita tuh kayak keberlangsungan hidup ya, bukan hanya sekedar siklus hidup, tapi juga kesehatan lingkungan, kayak kita tuh jamban sehatnya gimana, rumah sehatnya gimana, PHBS-nya gimana. Jadi sangat penting peran bidan desa itu di masyarakat dan di desa itu sebagai ujung tombaknya kesehatan.
1: Ya karena karena kebanyakan orang juga taunya bidan itu cuman untuk membantu persalinan aja ya Ibu ya biasanya. Padahal perannya juga luas. Nah, sebagai bidan yang bertugas langsung di lapangan nih Ibu, masalah kesehatan apa yang paling sering Ibu temui di masyarakat desa?
2: Kalau yang sering pada saat ini yang sangat-sangat krusial, terus sangat-sangat yang lagi diperhatikan pemerintah itu tentang stunting ya, Mbak, tentang stunting. Nah, terus kalau di desa yang sangat-sangat diperhatikan sekarang itu masalah gizi anak, ibu, bayi, dan balita. Itu apalagi kalau di desa. Nah, di desa itu yang sering banyak kejadian itu seperti stunting itu tidak banyak, tapi ada, harusnya tidak ada lagi stunting di desa. Nah itu masih ada. Terus ada juga ibu hamil yang tidak terpantau dari trimester satunya. Ya, kayak dia tuh udah pengennya tuh hamil gede baru datang. Nah padahal nih ya, kalau kita di desa, itu apalagi di desa kan kadang ibu-ibu hamil itu pas udah gede baru datang. Nah itu jangan, karena kenapa? Kayak aku ya, trimester 1 itu beda kebutuhan ibu dan bayi. Jadi ada treatment dan kebutuhan yang beda juga tiap semesternya. Jadi trimester 1 itu konsennya ke pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada saat trimester 1 kan ibunya udah mual muntah, gak mau makan, padahal dia sangat butuh yang namanya gizi, ya kan. Terus di trimester 2 itu ada lagi, beda lagi kebutuhan ibu dan bayi. Nah di trimester 3 beda lagi kebutuhannya. Nah itulah makanya ibu hamil itu sukanya datang pada saat udah kehamilan gede gitu. Itu juga masalah di kehamilan. Terus di persalinan gitu juga, kalau bilang yang apa yang sangat sering kita dapetin itu tiba-tiba udah mau ngebrojol, baru datang ke bidan. Terus anaknya nggak dibawa ke posyandu setelah habis suntik 9 bulan sampai campa, itu juga banyak. Terus stunting, terakhir aku nemuin stunting itu masih ada loh di desaku, padahal desaku tuh masih susu formula tambahan, ngasih makanan tambahan gitu ya, tapi tetap ada stunting loh Mbak. Jadi gitu, stunting itu masih sangat jadi PR sih sebenarnya kalau di desa.
1: Nah selain itu tadi Ibu juga udah jelasin soal ibu hamil atau ibu yang udah langsung datang ketika mau melahirkan aja atau udah hamil besar gitu. Nah gimana sih Bu tingkat kesadaran masyarakat desa lainnya saat ini terhadap pentingnya menjaga kesehatan?
2: Secara global umum bukan hanya ibu hamil ya, maksudnya gitu. Kalau kesadaran akan kesehatan kayaknya udah lebih bagus deh Mbak, karena kita udah terbuka internet, udah banyak, terus bisa cari sharing di YouTube atau di media sosial kan. Udah sangat bagus sih di masyarakat itu. Tinggal lagi kalau aku ngelihat mungkin peran serta dari tenaga kesehatan kali ya, kayak lebih lagi woro-woro, lebih lagi ngasih edukasi ke masyarakat. Kadang masyarakat itu kebablasan gitu Mbak. Dia kayak, aduh aku sakit kepala, ciri-cirinya mual muntah, terus ciri-cirinya aku tuh gak nafsu makan. Dia tuh searching di HP, searching di itu tanda-tanda apa gitu kan. Suka deh, termasuk aku. Mbak suka tuh kayak gitu. Nah itu kadang apa yang ada di internet kadang itu ditelan mentah-mentah sama masyarakat awam gitu. Nah itu yang agak sedikit tricky gitu ya. Kadang mereka mengobati diri sendiri loh Mbak, beli mengiakasa diri sendiri beli obatnya ke apotik gitu. Padahal yang takutnya ya keracunan obat, terus obat itu tidak sesuai dengan penyakit gitu kan. Nah gitu. Padahal sebenarnya masyarakat kita tuh udah pintar-pintar banget, Mbak, udah sadar banget dengan kesehatan. Cuma ya itu tadi, karena kebablasan dengan teknologi kan.
1: Iya. Nah, Ibu ada nggak sih Bu inovasi atau mungkin metode baru untuk gimana ya, kayak meningkatkan kesadaran masyarakat desa? Ada nggak sih? Kalau dari Ibu sendiri, apakah masyarakat desa udah aware soal edukasi kesehatan melalui internet atau mungkin dari video-video kesehatan yang diupload atau bagaimana Ibu?
2: Selama ini aku tuh pernah ya, masih sampai saat ini masih sering edukasi lewat video di TikTok, terus di edukasi di Facebook gitu kan. Kalau aku lihat mungkin karena aku kurang terkenal jadi masyarakat jadi kurang terkenal, terus cara penyampaiannya juga nggak asik ya, kayak bidan-bidan lain gitu ya, kayak bidan-bidan di Jawa itu asik-asik nambah. Jadi kurang apresiasinya tuh kurang, kayak komen itu ya sekedar komen hanya bagus Bu Bidan, terima kasih, tapi nggak ada yang timbal balik kayak feedback kita, ada komentar bertanya gitu, nggak ada. Aku udah lihat di TikTok pun aku suka edukasi itu tetap kayak biasa aja, B aja, bahkan mungkin C. Mungkin kurang terkenal Mbak.
1: Dan menarik sekali ya Ibu, dan artinya juga bidan tuh jadi salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan yang paling dekat sama masyarakat terutama di wilayah pedesaan. Nah, ngomongin soal program, inovasi program kesehatan desa. Nah, saat ini katanya ada program satu pasang ayam untuk ibu hamil. Nah, boleh dijelasin gak sih Ibu mungkin kepada pendengar, apa sih tujuan dari program tersebut?
2: Cerita sedikit ya Mbak. Jadi aku tuh bidan desa dulunya ya, bidan desa. Udah 2 tahun ini udah enggak, 1 tahun ini udah enggak bidan desa lagi. Udah 2 tahun dari tahun lalu udah enggak bidan desa lagi. Jadi memang aku tuh dulu punya program, program aku tuh untuk biar ibu hamil itu datangnya tuh cepet gitu. Jadi aku bisa ngasih advice yang bagus dari awal kehamilan karena perkembangan bayi itu dimulai dari 1000 hari pertama kan, bukan pada saat 1000 hari dari awal lahir, tapi dari pertama ditanamkan di janin, di rahim gitu. Nah jadi 1000 hari, jadi sampai 2 tahun usia anak. Nah jadi aku tuh punya program biar gimana caranya ibu hamil itu bisa langsung datang pada saat di kehamilan muda gitu. Jadi aku punya inisiatif
3: banyak kepada anaknya yang datang, baginya pelaku bukan lagi saudara.
2: Setiap datang ke yang datang pas trimester pertama di antara usia kehamilan 0 sampai 4 bulan itu aku kasih satu pasang ayam. Jadi ayam betina sama ayam jantan. Nah, jadi itu kemarin rame kan Mbak, datang mereka itu langsung datang gitu. Kalau hamil walaupun dia enggak periksa ke aku, tapi aku tuh terdata, mereka tuh ada gitu. Terus mereka tuh bisa dapat bantuan kesehatan yang dari desa, kan dana desa ada tuh mbak. Nah itu ayamnya juga bukan dari aku, baik banget aku.
1: Iya.
2: Itu dari desa loh mbak. Dana desa itu sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat bisa berguna di masyarakat, kayak pemberdayaan kesehatan itu dari dana desa aku dapat 70 juta loh mbak, satu tahunnya itu dulu. Nah itu aku berharap mereka itu pada saat melahirkan ayam itu berkembang biak, itu pada sudah 9 bulan kan otomatis sudah bertelur, terus punya anak ayam gitu kan. Jadi itu bisa jadi kayak program pemenuhan nutrisi gitu. Nah jadi pas nggak ada lagi stunting, ibunya bisa makan telur kan, habis pasca nipas kan, pasca lahir ibunya bisa makan telur sendiri, teluran kampung, terus ayamnya bisa dipotong gitu. Pikiran aku tuh kayak gitu gitu mbak. Jadi dari ayam itu bisa jadi banyak gitu kan, bisa untuk kesehatan, terus pemenuhan nutrisi keluarga itu gitu. Nah itu ceritanya mbak. Nah,
1: gimana respon
2: gimana ibu respon
1: masyarakat terhadap program ini? Apakah emang sudah terlihat dampaknya bagi kesehatan ibu dan anak sendiri?
2: Kalau kemarin itu yang dikasih itu memang nggak ada yang kena stunting kan mbak, nggak ada yang gizi buruk juga nggak ada. Terus ada yang sudah berkembang biak loh ayamnya. Terus terakhir kayaknya mereka yang sudah terima ayam itu, aku nggak jadi bidan desa lagi, mereka belum hamil lagi deh.
1: Nah dampaknya itu bagi kesehatan ibu dan anak, apakah sudah memenuhi gizi keluarga dan pencegahan stunting, Ibu?
2: Harusnya iya, harusnya iya. Kalau itu ayamnya berkembang biak ya mbak, ayamnya berkembang biak, terus bisa untuk dipotong ayamnya kan, pemenuhan mereka. Tapi aku nggak ada follow up sampai ke sana sih untuk ngecek

0: Isi cinta untuk kaum sepuh. Nah, itu seperti apa, Ibu? Boleh dijelaskan?
1: Itu Kak, itu kan karena memang kita kan di desa tuh apa menyeluruh ya. Aku bilang tadi aku tuh menkes, menkes di desa. Jadi suka-suka aku kan menkes di desa. Jadi memang dia itu siklus hidup dari awal hamil sampai lansia itu mereka tuh harus dapat pelayanan kesehatan yang prima, pelayanan kesehatan yang tidak memandang bulu gitu. Nah, jadi aku tuh bikin program, sebenarnya itu program semua ada ya Mbak, semua desa tuh ada. Kayak kalau misalnya untuk puisi cinta untuk kaum sepuh, aku nggak tahu kalau yang desa lain ya, kalau desaku aku door to door Mbak setiap hari Jumat. Sebelumnya apa di desa dulu di balai desa itu buat lansia yang nggak bedridden, jadi lansia yang masih mobile, lansia yang masih sehat yang masih bisa jalan. Itu aku suruh ke balai desa. Di balai desa itu setiap hari Jumat itu pemeriksaan kesehatan lansia kayak gula darah, terus kolesterol, asam urat, terus pembagian vitamin, sama pembagian biasanya kami makan-makan sama-sama tuh. Kayak kalau ada buat lansia itu kayak pemenuhan nutrisi misalnya buah-buahan untuk lansia itu setiap hari Jumat. Nah, masyarakat yang lansianya yang masih mobile itu bisa datang ke puskesmas ke balai desa. Terus habis pelayanan yang di balai desa, aku tuh suka keliling, keliling desa, jalan-jalan, jalan-jalan, jalan kaki sama kader-kader. Jadi kader-kader itu nemenin aku Mbak keliling. Jadi kelilingnya itu nggak semua lansia aku datengin, lansia-lansia yang bedridden kayak yang setruk, kayak yang nggak bisa jalan lagi atau yang udah memang benar-benar nggak bisa jalan gitu kan Mbak. Kalau kemarin sekitar 11 atau 12 lansia yang kayak gitu, nah itu tiap Jumat tuh didatengin rame-rame tuh kan seru tuh
0: Iya,
1: Mbak.
0: seru.
1: Nah iya seru seru terus lansianya itu kayak suka Mbak seneng dia. Di ada satu lansia aku bilang gini, aku lama nggak datang waktu itu, aku kalau nggak salah nggak ada urusan apa gitu kayaknya 1 bulan aku tuh nggak jalan. Jadi ada satu lansia pas aku jalan dia tuh ngomong gini Mbak, kemana Bu Bidan, katanya kan udah lama nggak datang, dia bilang gitu. Aku tuh sedih dia bilang gitu kan, nggak ada teman cerita. Soalnya kenapa Mbak, kami datang ke sana itu mereka kadang sendiri kan, lamanya di situ bukan pemeriksaannya, bukan pemeriksaan tapi mereka tuh curhat Mbak
0: Ngobrolnya
1: dengan
0: ya.
1: si lansia itu ya, ngobrolnya. Terus mereka tuh suka dilayanin kayak anak kecil gitu, kayak foto-foto kayak gini tuh mereka suka banget Mbak, foto sama HP, padahal HP kita sendiri kan buat laporan kan ke desa. Nah itu mereka tuh suka curhat lansia-lansia. Jadi ya gitu keliling meriksa kesehatannya. Terus ada lansia yang anaknya like nggak ada di rumah dia sendiri ya kan, itu harus kita lihat kayak lansia-lansia yang apa sendirian lah kayak gitu nggak ada temennya, itu harus dilihat. Kita nggak tahu kan dia sakit atau dia apa. Jadi setiap satu Jumat, setiap Jumat gitu Mbak, rindu kadang.
0: Iya, seru ya Ibu ya. Ketemu
1: Oh, orang
0: sama
1: suka makan.
0: semua orang. Nah, tadi juga udah dua program nih Bu. Nah, ada juga tadi Ibu juga di awal juga ngomongnya soal jamban sehat, pembangunan jamban sehat. Nah, itu juga menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, kenapa sih program ini tuh penting Bu, dan boleh jelaskan nggak sih bagaimana bentuk programnya itu?
1: Nah, sebelumnya jaman sehat itu bukan kerjaannya bidan ya, harusnya kerjaan bidan. Memang ada bagian lain di puskesmas itu namanya kesehatan lingkungan, program kesehatan lingkungan itu ada orang lain yang mengerjakannya. Karena kemarin kebetulan aku juga sebagai petugas kesehatan lingkungannya di puskesmas, jadi aku gandeng lah kegiatan aku itu ke desa yang aku bina ya Mbak. Jadi di desa seharusnya kita tuh udah nggak ada lagi yang namanya buang air besar tuh sembarangan. Di tahun 2022 saat itu 2016 gitu kan harusnya nggak ada lagi loh Mbak yang di jam di ini di apa di sungai harusnya tuh nggak ada lagi, harusnya kita tuh udah ODF gitu ya. Tapi ternyata di desa

0: aku tahun berapa itu ya, pas aku cek, pas aku survei, masih ada 17 warga yang belum punya jamban,
1: Ya ampun.
0: termasuk kaderku Mbak, kader kesehatan nggak punya jamban.
1: Terus gimana
0: Jadi
1: itu, Ibu?
0: mereka tuh ada jamban, ada WC di dalam rumah, tapi pembuangannya itu langsung ke
1: Ke
0: sungai
1: sungai.
0: gitu. Ke sungai, jadi bukan ditanam di tanah gitu kan. Ya percuma aja Mbak, namanya masih juga pencemaran lingkungan ya
1: Iya,
0: kan,
1: betul.
0: karena di belakang. Nah itu, jadi dari sana aku tuh mikir, aku bilang gini kan, itu programku yang lain, programku di puskesmas selain bidan desa, jadi harus sudah punya jamban semua. Jadi aku ngomong ke Pak Sekdes ya, sekretaris desa tempat binaanku tuh, Pak, aku bilang kita ini tengah kota loh Pak, aku bilang kan, kantor bupati itu masuk desa kita, aku bilang gitu sama Pak Sekdes kan. Terus kita ini masih banyak loh Pak yang buang air sembarangan, aku bilang jambannya belum ada gitu kan, belum ada. Aku bilang berapa lagi Bu? Jadi aku tuh sebelum ngomong ke kepala desa, ke Sekdes itu, aku tuh harus punya data dulu Mbak gitu. Jadi nggak omdo gitu kan. Aku harus pegang data dulu. Jadi aku udah pegang data, aku bilang ini ada jambannya 17 orang yang nggak jamban. Gimana caranya Pak? Aku bilang kan ini nih harus punya jamban dalam beberapa waktu ke depan gitu. Kita bangunin lah Pak gitu kan. Nah, dari Pak Sekdes ini baguslah ininya tanggapannya kan Mbak, kan bisa gitu kan. Akhirnya aku tuh dikeluarin lah duit dana desa untuk bangun jamban. 1 tahun itu 4 jamban. Tahun 2022 ke 2021, 2021 tuh ke bawah udah selesai, nggak ada jamban lagi. Jadi jambannya itu dibangun oleh desa, dari desa, tapi yang memiliki rumah warga itu juga ikut gitu, nah membangun jambannya Mbak, bantu tenaga, terus bantu apa namanya keuangannya sedikit, tapi dari desa ada gitu. Ya,
1: Berarti emang
0: jadi selesai tahun satu kayaknya.
1: program-program tersebut juga didukung oleh dana desa dan juga pemerintah daerah juga, Kak Ibu? Ataukah memang hanya dana desa?
0: Cuma dari dana desa, dari dana desa itu Mbak, aduh, aku bener-bener deh aku bilangin sama bidan desa, kalian tuh deketinlah kepala desa, terus minta dana ke desa. Kalau aku nggak salah ya, waktu zaman aku itu 30% dari dana desa itu untuk pemberdayaan.
1: Menarik sekali ya,
0: Jadi
1: Ibu.
0: kita tuh bikin, ya,
1: Boleh.
0: gitu Pak.
1: Artinya memang
0: Jadi,
1: artinya memang peningkatan kesehatan masyarakat juga nggak hanya dilakukan melalui pelayanan kesehatan juga, tapi juga melalui berbagai inovasi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat ya, Ibu.
0: ya, jadi nggak hanya bidan desa, tapi kita tuh bersinergi lah dengan desa, karena desa lebih banyak memiliki dana kan. Kalau dari puskesmas kan nggak ada dananya Mbak, jadi mungkin terbatas lah, paling cuma bisa woro-woro atau edukasi di posyandu, tapi itu kan tidak efektif sih kalau aku lihat. Kalau dari desa kan kita bisa bikin proposal, terus kita bisa bikin program yang sangat-sangat menyentuh ke masyarakat, kayak aku di posyandu itu setiap ibu hamil, bayi balita itu dapat susu, bukan susu yang murahan loh Mbak, susu yang mahal itu loh, susu yang mahal itu mereka dapat gratis sampai berbok-bok. Apalagi yang stunting itu sekali ngasih itu sekitar 10 box setiap bulan loh Mbak, itu dari desa. Dari desa, kalau dari bidan sendiri, aku sendiri, aduh mohon maaf lahir dan batin, gaji bidan desa itu Senin Kemis, kata Mas An kan, Senin Kemis, Seninnya gajian, Kamisnya gajian lagi. Nggak mungkin dari dana pribadi itu.
1: Nah,
0: Sangat sangat bagus kalau bisa menggait dana desa.
1: Nah, kalau soal meningkatkan kesehatan masyarakat lagi nih, Ibu. Tadi juga udah dijelasin bagaimana bentuk edukasi kesehatannya juga dan masyarakat juga cukup terbuka ya Ibu, menerima edukasi dan penyuluhan kesehatan yang diberikan oleh bidan desa sendiri. Karena emang upaya peningkatan kesehatan masyarakat juga nggak bisa dilakukan melalui pengobatan aja, tapi juga melalui edukasi dan pencegahan sejak dini. Nah, tadi Ibu juga udah jelasin soal stunting. Nah, stunting ini masih jadi salah satu perhatian pemerintah. Nah, seberapa besar sih Bu peran bidan desa dalam upaya pencegahan stunting ini?
0: Besar banget. Besar banget harusnya ya. Aku tuh kalau mau jadi bidan, jadi benar-benar kalau mau kaya jangan jadi bidan deh. Iya benar. Kalau kaya jangan jadi bidan. Terus kalau mau jadi terkenal jangan jadi bidan juga. Aku enggak laku Mbak ngartis. Jadi perannya itu wah besar banget sih kalau aku bilang. Kenapa? Tapi tergantung bidannya juga ya. Jadi kalau menurut aku tolok ukur tombak ujung tombaknya kesehatan itu benar-benar bidan desa. Karena bidan desa itu yang tahu wilayah, terus tahu kebutuhan masyarakatnya tuh apa gitu. Itu harus tahu loh Mbak. Kita tuh kayak penelitian seumur hidup yang tidak pernah kelar gitu. Aku tuh cerita dulu ya Mbak.
1: Iya boleh.
0: Jadi bidan desa tahun 2007. Tahu nggak Mbak? Yang datang ke posyandu itu bisa dihitung dengan 5 jari Mbak. Bertahun-tahun gitu. Aku nggak ada yang datang. Karena kenapa? Di sini kan kopi. Nah, kebanyakan mereka kebun ya kan. Aku maklumin lah kalau zaman-zaman itu. Setelah anak itu selesai campak, suntik campak, udah mereka nggak bakal datang lagi ke desa. Terus itu kita tuh mau mikir gimana sih caranya biar masyarakat ini mau datang gitu. Pernah aku tuh nggak punya kader Mbak. Awal-awal itu aku nggak punya kader. Sekarang kadernya 12 orang. Kalau dulu nggak ada kader.
1: Banyak udah sampai bertambah.
0: Sekarang udah banyak. Kader itu wah itu luar biasa juga tuh Mbak. Mereka nggak dibayar ya kan. Memang benar-benar panggilan hati untuk mengabdi gitu di masyarakat. Aku nggak punya kader, yang aku tarik jadi kader siapa Mbak? Sekdes, cowok loh Mbak, cowok itu nggak ada yang datang posyandu. Aku itu harus tahu anak-anak itu berapa umurnya, tahu nggak Mbak cara aku gimana? Ke pesta Mbak, ke pesta. Jadi anak-anak itu banyak di situ kan, sama Pak Sekdes, Pak Sekdes Ersalon ini sama suamiku pergi bawa timbangan ke pesta. Jadi anak-anak rame di situ kan, Mbak. Anak-anak rame ada emasnya kan. Nah, tuh. Jadi diperiksa di situ ditimbang di saat orang pesta. Enggak ada yang datang, Mbak, itu waktu tahun-tahun itu. Sampai akhirnya tahun 2016 dana desa tuh mulai ada kan. Jadi mulailah dibuatlah gimana caranya masyarakat itu pengen datang ke posyandu. Otomatis selama orang kita pengen datang ke sesuatu itu paling tidak lah ada yang mereka bawa gitu kan dari posyandu gitu ya. Bukan sekedar hanya timbang anak. Jadi mereka itu adalah malas gitu kan, cuma sekedar timbang untuk apa gitu kan. Padahal mau tahu status gizi anak itu kan dari berat badannya, tinggi badannya gimana, nggak mau tahu kalau misalnya nggak pernah ditimbang atau pernah diukur tinggi badannya. Jadi dengan cara adanya makanan tambahan untuk bayi balita kayak bubur itu diganti-ganti setiap hari, setiap posyandu, sama anaknya itu dikasih susu, susu yang mahal. Aku bilang kalian kalau nggak mau datang ke posyandu rugi. Susunya kami makan, aku bilang gitu kan. Ini kan hak kalian, hak untuk anak-anak kalian. Dan ini kalau dibeli mahal loh, aku bilang gitu kan. Ambillah hak kalian. Sekedar datang timbang ambil hak susu gitu. Banyak Mbak sekarang rami, masya Allah, rami banget sekarang. Ibu hamilnya pun gitu. Gitu jadi. Perannya gitu tadi ya, untuk mencegah stunting yang mulai kita dari kehamilan, kehamilan pertama, dia melahirkan sampai dia usia 5 tahun kalau bisa, atau batas 2 tahun dia tetap terpantau oleh tenaga kesehatan atau bidan di desa setempat gitu, Mbak.
1: Nah tadi Ibu juga udah ngomongin soal termasuk suka dukanya juga ya Ibu, soal yang dulunya kadarnya gak ada, sekarang udah 12. Nah selain itu ada nggak sih Bu tantangan yang paling sering dihadapi sebagai seorang bidan desa?
0: itu sebenarnya diri sendiri ya, kayaknya, Mbak. Bagaimana kita tuh bidan desa tuh mengupgrade skill, upgrade dirinya, terus mengupgrade gimana caranya untuk terus berinovasi, terus ide-ide cemerlangnya tuh gimana. Karena kalau aku, menurut aku ya Mbak, bidan desa itu bukan sekedar data di atas kertas kayak gitu. Memang bidan desa tuh banyak banget Mbak. Sekarang itu ya banyak banget data yang diminta gitu. Data tuh bertumpuk-tumpuk dan kayaknya berulang-ulang di data yang sama, di lingkungan yang sama, tapi setiap setiap apa divisi itu minta kayak gitu. Nah, jadi berulang-ulang kan data itu, berlapis-lapis. Nah, jadi aku lihat bidan desa sekarang itu capeknya ngentri data. Nah, suka dukanya tuh kalau aku lihat tuh sekarang capek di sana sih bidan desa. Terus kalau di desa itu gimana caranya kita itu bermasyarakat sih Mbak, kayak oleh masyarakat, terus aku dulu nggak diterima loh Mbak di masyarakat, padahal aku orang desaku, ibu hamil itu karena mungkin aku kemarin masih muda dan imut gitu ya Mbak, jadi mungkin belum dipercaya. Bidan desa yang lain itu kan udah lama, terus udah senior lah kan, bidan-bidan desa itu kan dia sampingan desa, jadi udah lebih banyak ke desa yang ke bidan desa yang senior itu. Gak ada loh Mbak yang lahiran sama aku dulu, desaku, desaku loh.
1: Gak ada sama sekali.
0: Senang mati Mbak, susah. Itu satu tantangannya. Aku tuh harus menarik yang desaku untuk lahiran ke aku. Yang lahiran ke aku tuh orang lain loh Mbak, orang yang dari desa lain, bahkan yang arah-arah ke kota gitu. Tapi kalau di desa tuh gak ada, pada lari, gak mau sama aku. Terus posyandunya juga di sana kan, jadi aku tuh ya nelangsa lah Mbak kemarin itu. Jadi berinovasi lah, berinovasi, terus meneliti lah apa sih keinginan masyarakat ke aku gitu. Gimana sih supaya mereka tuh mau posyandu gitu. Gimana sih agar mereka anaknya itu mau dibawa posyandu, cek kesehatan ibu dan anak, bayi, balita gitu kan. Gimana caranya? Ya itu tadi, aku berinovasi Mbak, aku ajaklah yang belum pernah ada gitu. Kayak yoga kehamilan, kayak susu-susu gratis, susu-susu ibu hamil, itu bukan dari aku, itu dari desa semua, tapi aku seperti aku yang untuk mereka gitu, padahal ya enggak dari desa. Nah, itu suka dukanya tuh, itu susah banget itu untuk merubah kebiasaan masyarakat dan kepercayaan masyarakat tuh paling susah untuk dapetin kan, apalagi untuk orang-orang baru. Jadi aku maklum banget sih buat bidan desa yang ngegantiin aku kemarin. Pada ngeluh, mau ajar sih Mbak, karena kayak aku kan udah lama kan jadi bidan desa, karena pasti bidan desa yang baru punya beban moral yang besar
1: Betul.
0: Ke masyarakat ya.
1: Berarti ada di kondisi masyarakat gak mau ya Ibu melakukan pemeriksaan kesehatan atau mungkin mengikuti anjuran tenaga kesehatan juga di sana. Karena memang keberhasilan program kesehatan juga tentu membutuhkan kerjasama bukan antara itu bidan desa aja tapi masyarakat juga ya Ibu. Dan soal tema hari bidan nasional ini Ibu, kan bidan bergerak ibu dan anak sehat. Nah, apakah bisa diraih Ibu dengan tema harus itu?
0: Bidannya memang harus bergerak. Boro-boro kayak aku kalau ibu hamilnya gak datang ke posyandu, aku datengin rumahnya, aku gedor, aku ketok. Aku datengin, walaupun mereka juga gak periksa ke aku, mereka periksanya ke bidan lain, aku tetap datangin satu per satu, terus ya bawa susu, bawa telur. Ya bidannya harus bergerak. Kalau bidannya bergerak, terus masyarakatnya juga terima gitu ya, terus masyarakat tuh lama-lama juga bakal nurut sih Mbak sebenarnya. Tinggal harus memiliki keuntungan lah, bisa memberikan keuntungan lah buat masyarakat. Apa yang bisa kita kasih? Kalau tenaga ya tenaga, kalau bisa kita ngegandeng desa untuk ngasih bantuan gizi, untuk pemenuhan gizi, ya kita lakukan kayak gitu. Karena bidan desa yang harus bergerak, mobile gitu, keliling desa. Bidan desa tuh harus bisa merem. Pas orang nanyain data, Mbak, terus dia bilang ada berapa stunting di sana, di mana rumahnya, di mana tempatnya, harusnya tahu titik-titik di mana permasalahan di desa kita. Itu tadi aku bilang, bidan desa itu menkes, Mbak, menkes desa.
1: Nah, Ibu, apa harapan Ibu terhadap profesi bidan di masa depan ini, Bu, di momentum Hari Bidan Nasional ini?
0: Kebetulan ini aku lagi di RRI, Indonesia, Bengkulu Indonesia, jadi aku mau ngomong, Mbak. Bidan itu kayak kejepit, Mbak. Kejepit. Kenapa aku udah gak jadi bidan desa lagi? Kenapa aku udah turunin pelang aku, Mbak? Karena, gimana ya, bidan itu terjepit. Aku bilang terjepit. Memang bagus sih, dikejar terus, harus kuliah, harus kuliah, kuliah, kuliah, harus meningkatkan kompetensi kan, harus meningkatkan kualitas dirinya dulu kan untuk bisa melayani masyarakat. Oke, bolehlah kayak gitu kan. Sekarang itu susah banget, Mbak, untuk kita buka praktek. Buka praktek itu susah banget. Jadi aku kedepannya aku berharap Ketua IBI Indonesia, ya kan, keluarkanlah, perjuangkanlah bidan-bidan di Indonesia ini untuk lebih lebih berdaya, terus lebih bisa memiliki bisa hebatlah seperti seperti profesi-profesi lain, kayak IBI, kayak profesi guru aja itu bidan kalah loh, Mbak, kalah banget, kalah jauh. Kayak gaji guru kan gede, terus ada atau sertifikasi satu bulan gaji itu di kesehatan nggak ada. Di kesehatan, di bidan itu cuma adanya itu hujatan dan hujatan dari masyarakat. Iya kan, Mbak? Iya. Iya. Kenapa? Kalau bidan atau tenaga kesehatan itu agak sedikit spanning, agak sedikit emosional pada saat melakukan pekerjaan atau tugas, karena kadang emosinya itu lagi nggak terkendali gitu kan, mungkin agak jutek, judes, kayak gitu, itu langsung itu semasyarakat Indonesia ini menghujat, pecah gitu kan. Indonesia. Jadi aku suka sedih sendiri sih. Samakanlah kami bidan-bidan ini dengan guru lah setidaknya, dengan profesi-profesi lain. Gitu sih, Mbak.
1: Nah, sedih, Mbak. Iya, Ibu, gimana sih cara membuat masyarakat itu peduli dengan kesehatan keluarga, bukan lingkungan aja, Ibu, di momentum Hari Bidan Nasional ini?
0: Gimana caranya masyarakat untuk peduli dengan
1: kesehatan keluarga?
0: Wah, itu kembali ke diri masing-masing. Nggak bisa dong bidan desa harus harus kembali ke dalam keluarga itu gimana cara. Tapi aku rasa mereka udah ngerti lah, Mbak.
1: Udah aware ya, Ibu.
0: Sadar dengan tinggal lagi apa ya, kayak woro-woro kayaknya nggak perlu. Masyarakat kita itu udah pinter, udah pinter, akses juga kesehatan itu udah terbuka lebar kan, udah bisa lihat. Terus untuk mereka lebih peduli dengan kesehatan, kayaknya masyarakat kita peduli, Mbak, dengan kesehatan kesehatan itu sekarang, karena itu bukan hal yang mewah kan, itu kebutuhan primer, kebutuhan mereka yang benar-benar mereka butuhkan. Harusnya udah sadar diri sendiri gitu, Mbak, menurut aku sih.
1: Nah, kebetulan udah ada yang komentar nih, Ibu, di YouTube juga. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, dapat menghubungi kami melalui 08 11 73 07 079, atau di 0736 73 21 995, atau bisa langsung berkomentar di YouTube kami, RRI Net Bengkulu. Nah, di YouTube ada yang komentar nih, Ibu, selamat pagi, katanya ini dialognya pas langsung menghadirkan bidan dari desa, apalagi ibu bidannya, ini programnya bagus, katanya gitu.
0: Terima kasih banyak. sehat-sehat.
1: Nah, juga ada pertanyaan dari pendengar Ibu. Nah, dia dari Seluma, saya Wati katanya. Ibu, gimana caranya mengatasi mitos-mitos seputar kehamilan yang masih dipercaya masyarakat desa katanya gitu.
0: Cara mengatasi
1: mitos-mitos seputar kehamilan.
0: Ya jangan dipercaya lah.
1: Simpel ya Ibu ya, jangan dipercaya.
0: Kalau mitos kehamilan itu ya kayak nggak bisa kita tuh langsung menentang atau menyalahkan mitos kayak apalagi kita tuh hidup di masyarakat ya, hidup di masyarakat yang mitos-mitos itu emang udah lama dari nenek moyang gitu kan. Kadang mitos itu jangan sampai bertentangan dengan masyarakat dengan agama, terus tidak bertentangan dengan kesehatan. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kadang nenek-nenek kita tuh mbak itu masih ada loh di sini. Kayak mitos misalnya contoh minum apa kalau mau lahiran minum rumput Fatimah ya kan. Nenek-nenek kita tuh suka tuh mbak ngasih itu. Aku pernah ketemu di sini itu neneknya udah beneran mau ngasih. Kalau rumput Fatimah itu mengembang itu tandanya katanya kayak lahirannya itu udah lancar terus udah mau cepet lahiran. Itu mitos loh, padahal rumput Fatimah itu sangat-sangat berbahaya kalau dikonsumsi sama ibu yang mau melahirkan. Itu bisa menyebabkan rahimnya itu pecah gitu. Karena itu isinya kan oksitoksin. Nah itu kan tidak terpantau dan tidak terukur isi oksitoksin yang ada di dalam rumput Fatimah itu. Gitu. Kalau menurut aku sih, pertama kalau tidak, selama itu tidak bertentangan dengan agama dan tidak bertentangan membahayakan dalam kesehatan, itu gak apa-apa sih. Kayak anaknya demam, kembung, tempelin lah ini apa daun jarak, kita tempelin aja lah mbak, gak apa-apa. Terus jangan duduk di depan pintu, takutnya nanti bayinya susah lahir. Ya wajar lah mbak, orang mau lewat ya kan, udah pergi aja dari pintu. Orang mau lewat, perutnya gede, terus orang mau lewat gimana coba, kan kesenggol nanti sakit ya kan. Iya, ya udah ikutin aja, nggak usah di sana. Terus jangan dililitkan selendang di leher, nanti bayinya lilitan tali pusat. Ya nggak usah, nanti kecek kan. Nggak usah, ya kayak gitu. Ya udahlah ikutin aja, kan tidak bertentangan dengan agama juga. Sambil edukasi kan mbak gitu. Nggak bisa ngelawan mitos memang kalau di masyarakat, apalagi sama nenek-nenek. Nggak mau ah.
1: Susah ya Ibu.
0: Aku pernah tuh sama dukun satu lagi. Kalau mau nolong lahiran tuh dukun satu lagi. Kalau dia mau usap-usap perut pakai air jampi-jampi, pakai jeruk, ya udah enggak apa-apa, Jangan disuruh dia
1: konsumsi Ibu. Kenapa Ibu?
0: Jangan.
1: Kenapa terputus?
0: Kalau ada telur mentah.
1: Oh, telur mentah.
0: Nenek dikasih telur mentah biar biar kuat ya, bilang jangan mentah lah ibu hamilnya.
1: Berarti termasuk tantangan juga bagi bidan ya Ibu, terkait edukasi seperti itu. Nah juga ada pertanyaan dari Riko dari Bengkulu Tengah. Ibu bidan, apakah penting bagi calon ayah untuk ikut terlibat dalam pemeriksaan kehamilan katanya gitu?
0: Penting banget sih. Itu syarat bubu ya. Aku kalau di desa dipanggilnya bubu, jadi suka keceplosan bubu gitu. Gak apa-apa ya.
1: Iya, apa-apa.
0: Syarat aku loh mbak, itu kamu kalau mau periksa sama bubu harus bawa suami. Nah, aku bilang gitu. Kenapa gini mbak? Aku kasih tahu ya ininya. Mbak yang hamil itu, bapak dengerin. Yang hamil itu bukan cuma ibu hamil pak, bapak ikut berperan, bukan cuma menyumbangkan spermanya doang. Jadi harus berperan aktif, nanti biar bayinya tuh pintar. Kenapa mbak aku bilang gitu? Pertama mbak, harus bawa suami. Suami tuh suka kayak gini mbak, apalagi hamil-hamil yang 2, 3, 4 itu kan udah gak peduli dia. Hamil yang pertama aja kemarin sukses, dia bilang kan. Terus orang lain juga hamil, dia bilang gitu kan. Suami menganggap bahwa hal itu hal yang biasa gitu mbak, hal yang biasa dan semua orang bisa melakukan gitu. Jadi dia menormalisasikan keluhan-keluhan istrinya. Padahal di trimester 1 tuh mbak, suami tuh harus datang. Karena kenapa? Trimester 1 itu kan pembentukan otak bayi, 80% golden age kan di trimester 1. Trimester 1 itu mood swing, ibunya gak mau makan, lihat muka suaminya empet ya kan? Terus marah-marah nggak jelas, terus kadang senang, kadang happy, kadang sedih, nggak tahu penyebab, ya kan? Itu di trimester satu itu berat banget. Terus lagi ibunya tuh di trimester satu nggak mau makan daging-dagingan, nggak mau makan ayam, nggak mau makan ikan yang amis-amis kayak gitu. Padahal di trimester satu itu sangat membutuhkan asam amino, dan asam amino itu cuma ada di ikan-ikan, daging-daging merah, daging gitu. Gimana dia butuh asam amino sedangkan ibunya muntah terus? Nah, gimana caranya? Ini si bapak harus ngasih ke ibunya gimana caranya bisa mengkonsumsi asam amino ini tadi, daging-dagingan. Terus mau dijelasin lah ke bapaknya. Kadang bapak tuh mikir, "Hai, manja," gitu. Padahal itu tuh memang siklus mood swingnya tuh nggak enak banget di trimester satu. Jadi tuh mau aku ngejelasinnya ke bapaknya, bukan ke ibunya. Karena kenapa, Mbak? Ibunya itu udah capek, ya kan? Udah stres, perubahan badannya itu sangat-sangat berubah, gitu. Moodnya berubah. Otomatis dia pengennya nyantai, enak, ke badannya kan, dia nggak peduli dulu bayinya, dia nggak peduli dulu bayinya, yang penting dia enak dulu gitu badannya, gitu kan. Ibu hamil, Mbak pastilah ngerasain kan, kita emak-emak. Jadi harus bapaknya yang kita omongin, harus bapaknya yang kita omelin gitu. Jadi peran bapaknya itu lebih dari ibunya, karena ibunya udah capek bawain bayi dengan perubahan-perubahan hormonal, perubahan-perubahan di tubuhnya itu selama 9 bulan, belum lagi mau menyusui nanti. Tidak, itu bapak nah, bapak harus didampingi ibunya. Kalau aku kayak gitu, Mbak, wajib bapaknya tahu dan tahu bagaimana cara ngetreat istrinya yang lagi hamil. Nggak lama, cuma 9 bulan kalau mau pengen anaknya pinter.
1: Nah, itu. Satu pertanyaan. Siapa yang nanya tadi? Ada Bapak, siapa tadi? Bapak Riko. Nah, ada juga pertanyaan. Ada satu pertanyaan terakhir nih, Ibu, dari di YouTube ada. Dia bilang, "Bu, bidan teman saya Gilang menolak KB katanya. Dia pengen punya 4 anak. Apakah boleh, Ibu bidan?" katanya gitu.
0: Maksudnya menolak KB dan pengen punya 4 anak.
1: Iya.
0: Boleh lah, tujuh juga boleh, asal istrinya sanggup hamil, melahirkan, menyusui selama 2 tahun, terus kenapa ditolak? Dia mau makan apa?
1: Iya,
0: sanggup, Mbak.
1: Ya tuh itu Gilang, boleh, dari pertanyaan dari Dimas nih, Bu. Boleh ya, jadi nggak terserah, jadi terserah ya, Ibu ya.
0: Terserah keluarga ingin pengen punya anak berapa, diatur apa. Kalau aku ya, kalau aku misalnya ada pasangan nih pengen buat suatu perencanaan dalam keluarga gitu ya, pengen anaknya berapa, aku bilang umurnya berapa, hitungnya jangan hitung anakmu, kamu hitung dari umurmu. Pada saat umurmu sekian, anakmu itu baru sekian, sanggup nggak kasihan gitu, harus dibalikin ke kita, anak itu bakal tetap dengan kita itu sampai usianya berapa gitu. Jadi jangan dilihat anak mau anak berapa, nah ini, tapi diingatkan juga ke usia kita, jangan sampai kita meninggalkan anak kita masih kecil-kecil ya kan, Mbak, itu yang kasihan. Nah, harus ada jeda juga.
1: Nah, Ibu, sebelum penutup terakhir juga ada pertanyaan nih, Ibu. Apakah profesi bidan ini masih diminati, Ibu, di era saat ini, karena bidan juga turun ke desa itu? Bagaimana, Ibu, menurut tanggapan Ibu?
0: Kalau menurut aku, tunggu ada pesan masuk. Kalau menurut aku, makin banyak ya yang mau jadi bidan, tapi aku pribadi sebagai nakes, global nakes, terus sebagai bidan juga, anak-anakku aku nggak rekomendasikan untuk jadi nakes lagi. Iya, memang banyak yang kita dapatkan dari jadi bidan, bukan hanya sekedar materi, tapi kita juga dapat pahala lah ya kan, pahala kayak gitu, ya itu pribadi lah ya Mbak, menurut aku. Tapi kalau aku pribadi untuk anak-anakku, insya Allah mungkin cukup ibu dan ayahnya aja yang jadi nakes lah. Kalau untuk profesi mungkin sekarang masih banyak yang meminati, tapi aku sarankan nggak usah lah lagi, susah nyari kerja. Susah buka praktek, sekarang nggak bisa lagi buka praktek. Dulu D3 bisa buka praktek, sekarang nggak bisa lagi. Harus profesi, harus sudah profesi D4 minimal itu tahun 2028. Kalau tidak ya kalian akan jadi TKS yang dibayarnya sukarela, kadang dibayar kadang enggak. Kalau aku sih mending enggak ya, karena kenapa mak bapak tuh susah cari duit buat nyekolahin kita. Tapi cuman disuruh jadi TKS, nggak usahlah kalau aku.
1: Baik, mungkin pesan
0: bidang nasional ya, tapi aku tidak
1: merekomendasikan. Mungkin
0: maaf ya ini Ikatan Bidan Indonesia, kalau bisa
1: mungkin ibu terakhir pesan singkat sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, mungkin harapan atau dalam momentum Hari Bidan Nasional ini, mungkin pesan yang ingin ibu sampaikan kepada masyarakat di Bengkulu mungkin.
0: Kalau pesan apa ya, kalau untuk masyarakat Bengkulu untuk saat ini ya sehat-sehat, jangan stres karena gini Mbak, MBG ya, MBG itu Pak Prabowo berarti lagi konsen banget kan untuk gizi masyarakat Indonesia. Ya, nah jadi semoga masyarakat Bengkulu lebih sehat lagi, terus ekonominya makin membaik. Walaupun dolar naik, tapi insya Allah ekonominya juga membaik ya. Dunia lagi nggak baik-baik saja, Mbak. Oh iya, kesan juga nih untuk profesi bidan. Bercanda itu tadi ya. Profesi bidan itu masih diminati di Indonesia tuh. Makin banyak orang bidan, anak-anak muda tuh pengen jadi bidan, Mbak. Arti kan bidan itu namanya harum ya, bagus ya. Tapi semoga kedepannya bidan Indonesia itu menjadi lebih baik lagi, terus lebih bikin anggota bidannya itu lebih sejahtera lah. Jangan ada bidan yang jualan kue, atau jangan ada bidan yang buka lot gitu ya, berarti nyami-nyami Mbak, kayak gitu kan. Jangan sampai. Jadi semoga bidan itu tetap menjadi profesi yang mulia. Memang mulia, profesi bidan insya Allah mulia. Kataku tadi kalau ikhlas terus dapat pahala dari Allah gitu kan, tapi semua profesi juga mendapatkan pahala kalau keikhlasan kan, gitu aja sih Mbak.
1: Baik, terima kasih kepada Ibu Leci Mebronika, Bidan Puskesmas Kelabak Kabupaten Kepahyang yang telah berbagi informasi dan pengalaman bersama kami pagi ini. Dan pendengar, Bidan Desa itu memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi nggak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi mereka juga menjadi penggerak edukasi, pencegahan penyakit, pendampingan ibu dan anak juga, dan mungkin sahabat juga bagi lansia, dan juga serta penghubung berbagai program kesehatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat desa. Dan momentum Hari Bidan Nasional ini juga menjadi pengingat bagi kita semua pendengar bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan itu tidak terlepas dari dedikasi para bidan yang setiap hari hadir melayani masyarakat hingga ke pelosok desa. Dan mari kita sama-sama mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat dengan menerapkan pola hidup sehat, rutin memeriksakan kesehatan, dan juga memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia, dan juga mendukung program-program kesehatan yang ada di lingkungan kita. Dan Nafla pamit undur diri dari Bengkulu Menyapa. Terima kasih telah bersama kami dalam Bengkulu Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu balik dari Meli Guslo dengan Tata lagi pendengar di kesempatan pagi hari pukul 9.29 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, tetap semangat menjalankan aktivitas Anda di Selasa pagi ini, tanggal 23 Juni 2026. Seperti biasa pendengar, musik dan informasi kami hadirkan nanti sesaat lagi di ruang dengar kamu. Tepat pada pukul 10, lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan, dan dinamika olahraga di pukul 11, dan lagu-lagu oldies di pukul 11.30 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, jangan kemana-mana, nanti kami akan update informasi-informasi lain. Kamu dapat menyimak siaran kami di kesempatan kali ini, baik itu di FM 98,8, audio streaming di www.rri.co.id, dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

0: Pendengar, tahukah kamu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 5 Mei 2026 untuk angka kelahiran total di Indonesia ini tercatat sebesar 2,13. Nah, yang berarti ini rata-rata seseorang perempuan ini akan melahirkan sekitar 2-3 anak selama masa reproduksinya atau usia 15-49 tahun. Menariknya, puncak kelahiran perempuan Indonesia ini pada kelompok usia di 25-25 tahun dengan angka kelahiran tertinggi yaitu 125 per 1000 perempuan. Nah, jadi angka kelahiran total di Indonesia itu sebesar 2,13 yang artinya rata-rata seorang perempuan itu melahirkan sekitar 2-3 anak selama masa reproduksinya, yakni dari usia 15-49 tahun. Informasi ini pendengar kami kutip dari indonesiabaik.id. Nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar Anda. Terus pantau kami di 98,8 FM RR Bintan. Selamat pagi.
1: What's up, yo? Listen up. Yeah.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, pemerintah menyediakan berbagai program, ini program bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas untuk mendukung mobilitas, kemandirian, dan juga kualitas hidup masyarakat. Nah, bantuan tersebut dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, maupun juga pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mengakses bantuan tersebut, calon penerima ini harus memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga atau KK, serta terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN, atau memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan sesuai dengan jalur pengajuan yang digunakan. Nah, jadi penyandang disabilitas ini bisa mendapatkan alat bantu gratis, yang mana caranya itu pendengar, itu akan kami infokan di, kami kutip dari indonesiabaik.id, yang mana penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu seperti kursi roda atau alat bantu dengar hingga ke kaki palsu ini bisa mendapatkan secara gratis melalui program pemerintah. Nah, jadi selain harus memiliki KTP, KK, kemudian masuk dalam data DTSEN, cara untuk mendapatkan alat kesan gratis itu, kamu harus datang ke fasilitas kesehatan mitra BPJS. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan oleh dokter spesialis. Dan selanjutnya atau yang ketiga itu adalah klaim dan pemberian alat bantu sesuai dengan indikasi medisnya. Kemudian kalau melalui Kementerian Sosial juga bisa. Jadi selain melalui BPJS Kesehatan, kamu bisa juga melalui Kementerian Sosial. Nah, jadi untuk penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DTSEN, yang pertama itu adalah dengan mengajukan melalui sentral Kemensos organisasi disabilitas. Kemudian juga yang kedua adalah asesmen medis dan juga non medis. Yang ketiga adalah penetapan penerima manfaat, dan keempat adalah penyaluran alat bantu. Kemudian kalau mau melalui pemerintah, itu untuk penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DTSEN dapat yang pertama itu adalah harus terdaftar dulu di data atau DTSN, ini mengajukan dinas sosial, kemudian dinas sosial ke dinas kesehatan atau sentra atau kementerian sosial atau komunitas disabilitas. Nah, kemudian selanjutnya adalah melakukan asesmen, itu adalah medis dan juga non medis, dan keempat itulah pada saat pendistribusian. Jadi alat bantu yang dapat diakses itu mulai dari kursi roda, alat bantu dengar, alat bantu penglihatan, tongkat mobilitas untuk penyandang disabilitas netra, kemudian kaki atau tangan prostetik atau alat gerak pengganti. Itu dia ada beberapa alat-alat yang bisa dibantu atau bisa kamu klaim untuk kamu yang ingin mendapatkan bantuan alat bantu kesehatan ya, bagi penyandang disabilitas dengan berbagai cara ya, mulai dari pemerintah, BPJS, kemudian Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Informasi ini kami kutip dari indonesiabaik.id, dan informasi selengkapnya dapat Anda akses ya melalui situs tersebut. Dan nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar kamu, terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat pagi.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: 88,8 FM RRI Bintuhan.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM RRI Bintuhan.
1: Iya, benar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Didi Kempot dengan Pamer Bojo ya. Berikut lagu dari Didi Kempot di kesempatan siang hari ini. Mengatakan kita pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Tepat pada pukul 11 kita cukupkan untuk lagu-lagu dangdut. Dan selanjutnya kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk memperbaiki informasi-informasi dunia olahraga di siang hari ini untuk Anda. Baik, berikut dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
4: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia, di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albiceleste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat takut dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: Thank you.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertandang atau bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martens menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martens membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martens bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
5: Yeah, I'm happy to get... Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hongkong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir

0: adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
1: Sementara itu kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat suporternya Villans Indonesia.

0: Tortilla.
1: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan yang dua, Senida Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil menguji posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 12-4 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FVC Nation Cup, yang dulu namanya FVC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sadewini memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi seperti Pertamax dan juga Pertamax Green 95 ini berpotensi turun setelah mengalami kenaikan ya. Ia menilai perekonomian Indonesia ini mulai keluar dari periode tekanan berat yang dipicu oleh geopolitik di Timur Tengah, terutama lonjakan harga minyak dunia. Dan ia mengatakan, ia juga meyakini bahwasannya potensi penurunan harga minyak dunia ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Itu dia pendengar, Purbaya mengatakan harga pertama ini berpeluang turun seiring minyak dunia ini melemah ya. Informasi ini kami kutip dari kompas.com. Dan jangan kemana-mana, nanti kami update informasi lain di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagu dari Dedy Doris featuring dengan Lady Avisa. Di balik cahaya ada dia. Oke, selamat siang pendengar untuk ada di kesempatan siang hari ini. Satu buah lagu dari Dedy Doris tidak bisa kita rekam secara tuntas karena saat telah menjelang pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat siang untuk pendengar setia RRI Bintang, ada Sami ya. Oke, Sami, selamat siang adik Sami. Terima kasih sudah berkunjung ke RRI Bintang. Sebagai adik, sehat terus ya, dan jangan lupa selalu dengarkan siaran RRI Bintuhan. Pendengar dari studio mengucapkan selamat siang, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalani.

0: العامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita, datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum-minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

cerah jiwa. Gurindam 12 pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak kita tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaknya sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila berkata yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Itulah karya Raja Ali Haji, karya tulis, karya seni, karya anak bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Adakah yang ingat Gurindam 12 tadi? Bisakah kita ambil hikmahnya? Siapakah yang akan mempraktekkan petuahnya? Siapa yang akan menghargainya? Gurindam 12 pasal 7 sangatlah syarat dengan petuah-petuah untuk kita semua. Namun hanya sedikit yang membaca, apalagi memahami dan

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Selamat siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, edisi Selasa 23 Juni 2026.

0: Pendengar, kami sampaikan sari berita. Bank Bengkulu resmi memiliki nahoda baru setelah Is Wahyudi dilantik sebagai direktur utama dalam rapat umum pemegang saham. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Pendengar, inilah berita selengkapnya. Bank Bengkulu resmi memiliki nahoda baru setelah Is Wahyudi dilantik sebagai direktur utama dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS yang berlangsung di Aula Haji Mohtar Azahari, lantai 7 Graha Bengkulu kemarin. Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, disaksikan para pemegang saham, jajaran komisaris dan direksi, perwakilan otoritas jasa keuangan, serta kepala daerah seprovinsi Bengkulu, termasuk wali kota Bengkulu Dedi Wahyudi. Penetapan Is Wahyudi sebagai direktur utama menjadi akhir dari proses seleksi yang berlangsung lebih dari 1 tahun. Sebelum resmi menduduki jabatan tersebut, ia terlebih dahulu menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Direktur Utama sekaligus Direktur Bisnis Bank Bengkulu. Dalam tahapan seleksi, Is Wahyudi bersaing dengan sejumlah kandidat, termasuk Agus Sabarudin dari Bank BJB, melalui mekanisme RUPS yang melibatkan pemegang saham, komisaris, dan OJK. Is Wahyudi akhirnya dipercaya memimpin Bank Kebanggaan Masyarakat Bengkulu tersebut. Sementara Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa pemilihan direktur utama tidak hanya didasarkan pada persyaratan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon pemimpin. Menurutnya, Bank Bengkulu memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi cuaca hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Intensitas hujan diperkirakan berkisar dari ringan hingga sedang. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Winda, mengatakan wilayah Bengkulu bagian utara menjadi daerah yang berpotensi mengalami hujan dalam beberapa hari mendatang. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Selain wilayah utara, potensi hujan juga diperkirakan terjadi di wilayah Bengkulu bagian selatan. Beberapa daerah yang berpotensi diguyur hujan antara lain Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca yang berubah-ubah secara tiba-tiba. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan banjir dan longsor. Di sektor kelautan, BMKG memperkirakan tinggi gelombang laut di perairan Bengkulu mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kondisi ini tergolong sedang dan perlu menjadi perhatian bagi nelayan maupun pengguna jasa transportasi laut.
2: Baiklah, untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara, seperti Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Kemudian untuk di bagian Bengkulu bagian selatan seperti di Seluma dan Kaur. Kemudian untuk tinggi gelombang kita maksimum di 2 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin diperkirakan maksimum sekitar 40 km per jam.
1: Untuk kategori ini masih kategori normal atau perlu diwaspadai, Mbak?
2: Kita masih dalam keadaan normal.
1: Selain itu, kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai sekitar 40 km per jam. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun di wilayah pesisir diminta untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini. BMKG Bengkulu terus memantau perkembangan kondisi atmosfer yang mempengaruhi cuaca di wilayah Bengkulu. Masyarakat dihimbau untuk memperoleh informasi cuaca dari sumber resmi BMKG guna mengantisipasi potensi dampak cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Guna meningkatkan keselamatan transportasi selama periode libur sekolah, Jasara Harja Kantor Wilayah Bengkulu melakukan rem cek angkutan umum bersama Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 3 Bengkulu dan pihak terkait lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah pool perusahaan otobus atau PO yang berada di wilayah Kota Bengkulu. Untuk rem cek difokuskan pada pemeriksaan aspek teknis kendaraan, kelengkapan administrasi, serta kesiapan operasional armada yang melayani angkutan penumpang umum. Selain itu juga melakukan pengecekan terhadap dokumen kendaraan, masa berlaku uji berkala kendaraan atau KIR, kelengkapan keselamatan, serta kondisi fisik kendaraan yang berpotensi memengaruhi keselamatan perjalanan. Sementara itu, Kepala Unit Operasional dan Humas Jasara Harja Bengkulu, R. Suko Agung menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam mewujudkan transportasi yang aman dan berkeselamatan bagi masyarakat.

0: Mendengar, proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Bengkulu periode mendatang memasuki tahap verifikasi administrasi setelah pendaftaran ditutup pada 21 Juni 2026. Menurut Khairul Khairuman Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf atau Penaizawa, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Khairuman mengatakan sebanyak 23 orang mendaftarkan diri melalui aplikasi. Menurut Khairuman, seluruh proses pendaftaran dan tahapan seleksi dilakukan secara digital untuk meningkatkan objektivitas dan transparansi. Setelah verifikasi administrasi selesai, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan melalui masa sanggah sebelum diumumkan untuk mengikuti tes komputer ACE Test atau CAT melalui aplikasi SimZone. Pendengar, Kabupaten Kepayang hadirkan produk UMKM Kopi Cinona di Festival Tabut 2026.
1: Stan Kabupaten Kepayang turut meramaikan Festival Tabut 2026 dengan menghadirkan berbagai produk unggulan daerah termasuk UMKM Kopi Cinona. Kehadiran produk kopi tersebut tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kopi yang berkualitas. Pemilik usaha Cinona Coffee, Bernard Matius, menjelaskan pihaknya tidak hanya berfokus pada penjualan produk kopi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengenalkan karakteristik kopi yang diolah dengan baik. Ia mengatakan, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kopi identik dengan rasa yang pahit, berwarna hitam, dan dapat menyebabkan gangguan lambung. Padahal menurutnya, kopi yang diproses secara tepat dapat menghasilkan cita rasa yang berbeda dan lebih ramah untuk dinikmati.
2: Selain menjual kopi, kita adalah untuk edukasi kopi itu sendiri, Om. Karena kalau ngomongin tentang kopi, yang orang ingat itu, Om, kopi itu pahit, hitam, bikin sakit lambung, Om. Sedangkan kopi yang sebenarnya kalau diolah dengan benar, sebenarnya nggak gitu, Om. Ada kok kopi nggak hitam, kopi nggak bikin sakit lambung, itu ada, Om, kalau pengolahannya benar. Sekalian membantu mengedukasi masyarakat, kita juga bantu petani kopi, Om. Dimana kalau harga kopi sekarang yang asalan sekitar 50 ribuan, kita bantu masyarakat produksi kopi petik merah, kita ambil dengan harga bisa berbeda 25 ribu, 20 ribu, Om.
1: Matius menerangkan bahwa kopi yang diolah dengan benar tidak selalu berwarna hitam dan memiliki rasa yang pahit. Ia juga menyebutkan bahwa proses pengolahan yang baik dapat menghasilkan kopi yang tidak menimbulkan keluhan pada lambung. Selain memberikan edukasi kepada konsumen, Cinona Coffee juga berupaya mendukung kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Kepayang. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membeli biji kopi petik merah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan kopi yang dipanen secara campuran atau petik asalan. Menurut Matius, kopi petik merah ini harganya bisa mencapai Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram, sementara kopi petik asalan dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan malam ramah tamah penyambutan kunjungan Pangdam 21 Radin Inten Mayjen TNI Kristome Sianturi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bengkulu Selatan. Bupati Bengkulu Selatan dalam kesempatan ini menyampaikan momen ini menjadi ajang untuk memperkuat koordinasi serta mempererat hubungan antara pemerintah daerah, TNI, dan seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah dalam mendukung pembangunan serta menjaga kondusivitas wilayah. Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, Bupati Haji Rifai Tajudin menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Pangdam 21 Radin Inten ke Kabupaten Bengkulu Selatan. Kehadiran Pangdam diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, serta mendukung percepatan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Persaingan di grup 1 Piala Dunia 2026 semakin memanas setelah Prancis dan Norwegia dipastikan mengunci tiket ke babak 32 besar. Kedua tim raksasa Eropa ini sukses menumbangkan lawan-lawannya dalam pertandingan lanjutan yang digelar pada Selasa, 23 Juni 2026 waktu setempat. Tim nasional Prancis tampil perkasa saat menghadapi Irak pada Selasa dini hari. Tanpa kesulitan berarti, Les Blues menyudahi perlawanan Irak dengan skor telak 3-0. Kemenangan meyakinkan ini membuktikan dominasi Prancis yang tampil agresif dan tidak memberikan celah bagi lini pertahanan lawan sepanjang pertandingan. Langkah manis Prancis berhasil diikuti oleh Norwegia beberapa jam kemudian. Bertanding pada Selasa pagi, Norwegia terlibat duel sengit yang penuh drama melawan Senegal. Melalui perjuangan keras Erling Haaland dan kawan-kawan, akhirnya menyudahi perlawanan sengit wakil Afrika tersebut dengan keunggulan tipis 3-2. Dua gol Lionel Messi mengantarkan Argentina memastikan satu tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dua gol tersebut ia cetak saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0. Laga kedua grup J antara Argentina melawan Austria ini dimainkan pada Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat di Stadion Dallas Arlington. Messi membuka keunggulan Argentina pada menit ke-38 melalui gol indah setelah memanfaatkan umpan yang tercipta dari kombinasi Thiago Almada dan Facundo Medina di dalam kotak penalti. Austria berupaya memberikan perlawanan hingga akhir pertandingan, tetapi kesulitan menembus pertahanan solid Argentina. Messi mencetak gol keduanya pada masa injury time, tepat menit ke-90+5 untuk mengubah kedudukan menjadi 2-0.
3: Messi gonna crown it all himself. He has to. Well, this truth is stranger than fiction. There were four or five Austrians in the way, but he found a way because he works miracles. And he is Lionel Messi.
0: Gol tersebut menutup laga Argentina-Austria dengan skor 2-0 untuk kemenangan Argentina. Selain mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar, dua gol Messi tersebut membawa menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 18 gol. Kami sampaikan informasi terakhir. Lewat e-sport, Polres Kaur rangkul generasi muda di Hari Bayangkara. Berikut berita selengkapnya.
4: Polres Kaur menggelar pertandingan e-sport dalam rangka menyediakan wadah positif bagi generasi muda di Kabupaten Kaur untuk menyalurkan bakat digital mereka. Langkah nyata ini dipusatkan langsung di Aula Patriatama Polres Kaur sebagai salah satu rangkaian perayaan dalam memeriahkan momentum Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno melalui turnamen yang bertajuk Kapolri Cup 2026 ini, pihak kepolisian sengaja membidik sektor gaming untuk mendorong munculnya aktivitas produktif sekaligus menjadi sarana strategis bagi aparat penegak hukum untuk merangkul dan menjalin kedekatan emosional dengan remaja setempat. Ajang yang diikuti oleh puluhan tim lokal bertalenta ini sukses memicu atmosfer pertandingan yang sangat kompetitif sejak babak kualifikasi dimulai. Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno menjelaskan, Polres Kaur berkomitmen untuk terus mendukung setiap kegiatan kreatif dan inovatif yang melibatkan masyarakat luas. Melalui aksi ini, citra institusi kepolisian diharapkan semakin humanis serta selalu hadir memberikan solusi bagi perkembangan bakat anak muda dengan tetap menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga persaudaraan antar peserta.
5: Pertandingan Mobile Legends ini dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-20. Saya harap dalam pertandingan ini adik-adik semuanya melaksanakan ini perwakilan yang nanti akan tampil di tim ya. Oke, saya harap nanti pertandingannya harus secara sportif, jangan curang, dan insya Allah nanti yang juara satu akan kita kirim ke Polda mewakili Bapak Kaur. Mungkin
4: Sementara itu, setelah melalui persaingan yang sengit, tim Starphonix akhirnya keluar sebagai juara pertama, disusul tim TSM di posisi kedua dan tim Four Drakkers menempati peringkat ketiga. Sementara gelar MPP berhasil disabet oleh pemain bernama Panggung King Lair. Seluruh tim pemenang yang berhasil naik podium ini nantinya akan memegang mandat penuh untuk membawa nama baik Polres Kaur di tingkat Polda Bengkulu. Melalui semangat bermain jujur, para atlet cyber ini diharapkan mampu meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Kaur di level provinsi. Tendo Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.

Pendengar, demikian Warta Berita Daerah siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sukses untuk kita semua.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

98,8 FM RRI Bintang PDR, satu buah lagu dari Afgan dengan Bunga Terakhir. Di kesempatan kali ini mengantarkan kita ke pukul 13.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tadi baru saja kita ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah dari RRI Programa 1 Bengkulu. Kami perbarui informasi menarik di kesempatan siang hari ini untuk bersama kita di Lintas Bintuan siang, pendengar. Menonton drama Cina kini pendengar bukan hanya soal hiburannya, namun OJK ini mengungkapkan adanya beberapa modus penipuan digital yang memanfaatkan popularitas serial tersebut untuk menjaring korban. Mulai dari tugas menonton drama berbayar, investasi hak cipta film, penyamaran identitas, hingga investasi kripto palsu menjadi beberapa skema yang ditemukan. Nah, korban ini biasanya dijanjikan dengan keuntungan mudah sebelum akhirnya diminta untuk menyetorkan dana. Karena itu penting untuk tetap waspada terhadap tawar yang terdengar terlalu menguntungkan, terutama jika melibatkan transfer uang atau data pribadi. Jadi hobi menonton drama Cina ini OJK mengimbau untuk selalu mewaspadai terhadap dengan modus penipuan baru ya. Jadi hobi yang menjadi celah kejahatan seperti popularitas dari drama Cina yang terus meningkat itu ternyata dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber untuk mencari korban. Sehingga OJK ini mengingatkan masyarakat agar lebih waspada lagi terhadap berbagai modus penipuan yang menyasar penonton drama secara online. Yang mana menurut OJK, pendengar, para pelaku ini diduga memanfaatkan situs streaming hingga tawaran investasi yang dikaitkan dengan industri hiburan untuk menarik perhatian calon korban. Jadi bermula dari tugas menonton ya. Jadi salah satu modus yang ditemukan itu adalah tawaran mendapatkan uang dengan menyelesaikan tugas sederhana, yakni korban diminta untuk menonton drama atau konten tertentu dengan iming-iming komisi. Awalnya jumlah korban mungkin menerima bayaran dalam hal kecil ya, dalam jumlah kecil, namun setelah itu mereka biasanya diminta untuk menyetorkan uang untuk mendapatkan keuntung yang lebih besar atau melakukan deposit biasanya. Kemudian pelaku juga disebut menggunakan narasi pemberian hak cipta film atau drama sebagai peluang investasi. Korban dijanjikan keuntungan dari penayangan konten yang diklaim ini populer. Padahal skema semacam ini sering kali tidak memiliki dasar yang jelas dan juga berpotensi menjadi modus penipuan berkedok investasi atau bisa dibilang investasi bodong. Jadi modus menyamar jadi pihak tertentu juga. Jadi OJK juga telah menemukan adanya dugaan penipuan dengan metode penyamaran identitas, yang mana para pelaku ini berpura-pura menjadi perusahaan, platform resmi atau pihak yang dianggap terpercaya. Nah, cara ini kerap digunakan untuk membangun kepercayaan korban sebelum menawarkan tugas, kemudian investasi atau meminta sejumlah dana. Ah, jadi ada juga yang modus lain, pendengar, yang juga ditemukan adalah penawaran investasi aset kripto melalui skema copy trading. Pelaku ini mengklaim korban hanya perlu mengikuti strategi investor tertentu untuk memperoleh keuntungan. Padahal ini tidak sedikit skema seperti inilah yang ternyata digunakan untuk menarik korban, menarik dana korban tanpa aktivitas investasi yang sebenarnya. Jadi OJK pun mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran yang menjanjikan keuntungan cepat dengan resiko rendah. Langkah sederhana seperti memeriksa legalitas platform dan tidak mudah menyetor dana dapat membantu mengurangi resiko menjadi korban. Nah, semakin menarik sebuah tawaran terdengar, semakin penting kamu untuk memeriksa kebenarannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan yang tepat ya. Itu yang mendengar, jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang untungnya lebih cepat dan besar. Biasanya memang hal-hal seperti itu memang diiming-imingi, namun akhirnya korbannya tergiur ya. Berdasarkan informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia. Nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar Anda. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagu dari Badai dengan Mengulang Waktu. Pukul 13.55 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Piala Dunia 2026 ini menjadi ajang yang ditunggu-tunggu oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia tentunya ya. Namun, dibalik kemeriahan pertandingan itu dihimbau ya untuk mewaspadai praktek-praktek judi bola yang kerap meningkat selama berlangsungnya turnamen besar. Nah, seperti judi bola ini bukan hanya beresiko menimbulkan kerugian finansial pendengar, tetapi ini juga dapat memicu berbagai masalah sosial dan juga hukum. Jadi siapa jagoanmu di Piala Dunia kali ini? Jangan sampai kamu main judi ya. Karena memang biasanya Piala Dunia ini memang merupakan salah satu ajang olahraga dunia yang banyak sekali penggemarnya, bukan juga merupakan ajang taruhan ya, karena ini memang ajang olahraga. Oleh karena itu, Polri ini kembali mengaktifkan Satgas Anti Mafia Bola untuk mencegah praktik perjudian. Jadi seperti himbauan untuk masyarakat tentunya dengan menikmati Piala Dunia 2026 dengan menjunjung tinggi sportivitas, jangan terlibat dalam praktik judi bola yang melanggar hukum dan juga dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, laporkan indikasi perjudian pendengar atau penipuan melalui layanan Polri di 110 atau di WhatsApp 0813-8700-3310. Baik pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita perjalanan di Lintas Bintuhan Siang untuk edisi hari tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Kita akan bergabung bersama dengan RRI Programa 1 Jakarta pendengar untuk mengikuti 100% Indonesia.
1: Pasrah. Kebanyakan ya. Nih sekarang nih pengkarya-pengkarya seniman yang udah enggak produktif, udahlah. Udah patah semangat gitu. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ya. Ayo kita bangkit, kita berkarya. Gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
2: Ya. Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak Yuti. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
3: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
4: Halo Maluku.
3: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus ya. Ya. Ada juga Faris
2: dari Batu Malang.
3: Halo Faris.
4: Apa rek? Oh, ini mau ngare ini.
5: Iya.
3: Siang.
5: Iya. Langsung ya, Kak. Iya,
3: boleh silakan.
5: Tengku ya.
2: Iya, boleh.
5: Ya. Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya. Genre-nya apa yang dimainkan?
3: Itu saja.
5: Oke, kita aja mau kamu kan sukses semuanya ya.
2: Amin. Terima kasih. Mas Faris dari Batu Malang.
3: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih belum.
2: Masih terputus sama. Nanti coba di
3: terlalu jauh ya. Sinyal juga ya.
2: Betul.
3: Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Kalau kata Mas Faris,
2: genrenya apa?
3: Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
6: Kalau aku ke balat ya. Balat pop jatuhnya itu ya.
2: Pop melo.
3: Oh, oke.
6: Karena memang lebih ke situ sih karakter suaranya.
2: Dan true story.
6: That's your story.
2: Lagunya.
6: Story siapa ini?
2: Bahasa Jermannya atau
3: dua bahasa.
6: Jadi di lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
2: Asik.
3: Bahasa Indonesianya kali ya.
6: Bahasa Indonesianya.

0: Arona?
1: Bang, sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
0: Oh, memang
1: suka nyanyi. Cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Lebih di film, di sinetron. Sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
2: Asik.
1: Terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
0: Sempet dangdut
1: yang daerah tuh happy.
0: Oke.
3: Gimana cara ngedrag saya? Galak
1: kan, marah-marah mulu.
0: Salah itu
1: nggak pas itu gitu.
0: Okay.
1: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto, aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut nggak bisa nih gimana? Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar nggak bisa cekok dangdut ya.
2: Iya susah ya.
1: Susah.
2: Karena nggak mungkin semuanya.
1: Padahal ada seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, terlajar nggak nyampe di saya.
2: Itu. Kalau kakak J sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
4: Jazz.
2: Berarti ciptaannya
4: aku juga ya. Bisa ke arah bosas.
2: Oke, bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
4: Nyaman sekali sih.
2: Suka lah ya lagunya.
4: Akhirnya suka.
2: Tapi nggak dipaksa kan untuk suka.
4: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
2: Bagus.
4: Karena lagunya itu bersifat universal.
2: Oh, oke.
4: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini, banyak sekali yang mudah galau.
2: Betul, era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
4: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
2: Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak J sendiri tuh apa sih? Jadi
4: saya lebih ke usaha sendiri. Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendirmas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendirmas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendirmas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
2: Tapi base-nya di Jakarta?
4: Di Jakarta. Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendirmas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh di situlah gitu.
2: Itu era-era 80-an, 90-an ya.
0: Nanti kita akan lanjut.
2: Alright, seru banget.
0: Kita harus break sebentar dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya ke mana, Kak Syafiq?
2: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912 atau bisa via telepon di 0213

0: Smart Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Selin dan juga
1: saya Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar ya, yang sudah Selin puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget.
0: Mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pikabari.
0: Wah, banyak ya kak ya. Yes. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811 7972 7912, atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi
1: pertanyaan
0: kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga
2: Jiji.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Rame sebelum rame kita penelpon ke penelpon kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan. Jadi, apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan enggak sih suasananya gimana waktu itu? Pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Ada satu studio. Dengan yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Yang video klip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan
1: cair. Tapi hasilnya luar memuaskan.
2: Galak dan detail. Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya, ini bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Nggak
3: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, Akhirnya saya bilang, oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin, masih ngomongin lagu. Lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar, kami belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa nggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan beda.
1: Iya,
3: ya.
1: Iya
3: kan?
1: Iya, betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kayak kita
1: betul,
3: bahasa ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Mbak, liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, yeah, maksudnya yeah, belum ada di otak kayak gimana-gimana. Pas rekaman aku bilang, kan coba, teh kayaknya salah deh, enggak enak deh. Aku minta di 5 menit untuk belajar gitu. Belajarnya juga di ruang tek vokal, enggak keluar.
0: Oke,
3: dapat teh. Langsung. Enggak ada lagi ke apa? Yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga, jam itu juga. Cuman ya tetap Nene agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, tekat dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh.
1: Gitu. Oke, okay, baik.
0: Nanti kita langsung
1: ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Wow,
1: Samarinda.
4: Apa garang ikam itu? Pian.
0: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Ya.
0: Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu saja.
3: Diundang.
0: Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu aja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung.
0: Kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat cara pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
3: Langsung spontan kalau diundang.
0: Betul.
3: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
0: Semoga
1: one day
0: di sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering
2: pernah.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya udah.
0: Iya, jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang tadi terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Starkan Indonesia. Pastikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
6: Kembali.
0: Pertanyaannya
6: apa tamu
0: nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, saya sama siang.
0: Iya, selamat siang.
6: Ayu. Selamat siang, Ayu. Ya, sebenarnya kayaknya bisa juga buat berdua ya, ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya, kayak ibaratnya kayak Chef Bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus, tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya kalau saya perhatikan rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya, kedua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, pasti gak putus sebagainya gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental dan emosi seorang penyanyi? Kita aja pria saya.
0: Oke.
6: Makanya sih nanti dijawab ya.
0: Siap.
6: Terima kasih. Pak Penijo, terima kasih. Pak Widi, Bapak Mawati dan semua yang akan prosesnya rilis seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang. Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyanggung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
7: Silakan, Mbak Sandra, bintang tamunya siapa ya? Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Keller, sama Kaji, pendatang baru juga. Pernah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya.
0: Okay.
7: Mungkin pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu, seorang penyanyi gitu, masa berkesan dia apa yang menjadi satu kenangan terindah sampai okay. saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
7: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra dari Banda Aceh. Lanjut ya, satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo
1: Teh Dinda. Kumaha damang.
4: Euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
5: Sehat, Teteh sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada 3 narasumber nih.
5: Teh Heti, terus ya. Karona, satu lagi
0: ada KJY.
5: Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar. Ya. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
5: Bosas kan?
1: Betul.
5: Kalau nggak salah
1: betul.
5: Yang KJY ya. Betul. Karona ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Okay. Lagunya Karona ya berarti ya.
5: Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Kok beda ya?
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
5: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih, karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan? Ini untuk Karona itu. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi, kenapa harus bahasa Jerman?
1: Buat Kak Jaya,
5: terus berkarya juga ya buat Tapik.
1: Iya, terima kasih Tete.
4: Atur nuhun.
1: Atur nuhun.
5: Indonesia.
1: Okay. Orang.
0: Terima kasih tadi. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya Syafiq ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Ronald Keller bagaimana mental. How you control mental. The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu nggak bisa kita buat ya, karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagu.

0: Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi, kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
1: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana?
2: Oh.
1: Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimatnya? Enaknya gimana kayak di
2: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
0: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit?
1: Karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
2: Hebat,
1: jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil

0: ya. Okay. Dapatnya tuh di situ awalnya, karena liriknya tuh baru dapat, ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin, bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke teh aku dapat. Itu artinya 5 menit.
1: Okay. 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya. Oh, cuman 5 menit.
0: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden, mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
2: Betul.
3: Hebat, karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasi ya,
4: tinggal nyocokin enaknya gimana.
0: Iya, tinggal ya, cara nyenakinnya itu juga. Iya. Aku ambil di situnya seperti itu.
4: Oke, okay, kalau KCI sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
2: Betul. Menjaga mental emosi
1: mental.
2: Itu.
1: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Dan mudah, melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
2: Oke.
1: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
2: Dukungan yang terbesar dari siapa?
1: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
3: Pokoknya udah huru-hara ya.
2: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya, tiba-tiba kepikiran itu?
1: Nah,
2: itu collab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
3: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang hanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu? Jadi awalnya tadi Rona bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
2: Betul.
3: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
2: Betul.
3: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyi-nyanyi kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari bahasa Rora itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
2: Betul.
3: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
2: Teh Dinda itu dia bertanya.
3: Sama dia sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini. Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
2: Berarti udah nambah dong tadi 1200 dari
3: 1202 sekarang. Iya. Mudah-mudahan gue internasional
2: gitu. Betul.
1: Itu yang diharapkan.
2: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
0: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya, kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya, kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu, ada masuk di saya punya.
4: Ada masukan ya.
0: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung gitu. Kenapa kok cuman itu?
4: Baiknya sedikit aja sih.
0: Bahasa Jerman
2: itu kan bisa bertukar budaya sih. Orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar.

0: bahasa Jerman.
1: Nah,
0: baik.
1: Kita kayaknya harus break sebentar
0: kita
1: lagi.
0: Kita break
1: ya.
0: Lagi, kita jangan kemana-mana.
1: Mm-hmm. Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita.
0: Betul.
1: Boleh gabung di 0811-7972-7912
0: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura, apalagi cintanya bintang tamu yang hadir 3 orang
1: betul
0: ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Karona Keller, dan
0: betul.
1: Juga Kak JY.
0: Ya, saking kita gak pura-pura yes. cinta ini, kita mau men-challenge 3
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini mm-hmm. ada yang namanya apa? Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirena,
1: Sirena ini
0: adalah
1: apa?
0: Tantangan challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita ya.
0: Tiga bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita cukup
1: betul?
0: Menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Kak Rona dan juga Kak JY ini ya.
0: Ya.
1: Menyanyikan lagu
0: aku bukan
1: hidangan.
0: Hidangan.
1: Apa? Terus hidangan. Lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Libidich.
2: Oke.
1: Okay. Dan juga
0: aku lepas.
1: Iya. Dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston. Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan
1: siapa yang duluan?
0: Dulu, yang berani untuk menerima
2: berani,
0: tantangan jatuh. Itu.
2: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Enakan pakai earphone.
2: Bahasa apa nih? Yang Jermannya aja.
0: Jerman. Iya, ich liebe dich.
1: Boleh.
0: Ich liebe dich. Tapi vokal
2: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja
0: ref-nya. Ref-nya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
2: Oke.
1: Okay.
2: Wah,
0: jadi kayak enjoy.
1: Ya.
0: Tapi ich liebe dich.
2: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Siap?
2: Siap.
1: Oke. Okay. 1 2 3.

0: grogi sih? Karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
1: Jangan dong, sebagai artis. Jangan sampai kalah ya. Artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu
2: Aku Bukan. Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
1: Benar.
0: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
2: Yeah.

0: wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medoktor yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkul sore ini. Setelah rekan Dian Purnamasari, saya Rizka Medoktor yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan tadi dihadirkan siaran berjaringan nasional 100% Indonesia ya pendengar. Masih di Bengkulu sore ini untuk ruang dengar Anda di edisi hari Selasa 23 Juni 2026.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu.

0: 1161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31 Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
2: Baik, pendengar kuliner Nusantara dominasi kawasan Festival Tabo 2026 untuk informasi selengkapnya pendengar untuk di siang hari ini. Kawasan Festival Tabo 2026 di Spot Center Pantai Panjang Bengkulu. Tidak hanya menjadi pusat pertunjukan budaya, tetapi juga surga kuliner bagi masyarakat ratusan pengunjung. Tampak memadati deretan stan makanan dan minuman yang mendominasi festival setiap sore hingga malam hari. Nah, mendengar Festival Tabot memang turut menghadirkan pasar kuliner dan bazar UMKM sebagai bagian dari rangkaian kegiatan budaya tahun tersebut ya. Berbagai jenis makanan tersedia dengan pilihan yang beragam, mulai dari jajanan tradisional hingga kuliner kekinian, dan pengunjung dapat menemukan seperti dodol, bakso bakar, cumi bakar, aneka gorengan, minuman segar, kopi, hingga makanan yang terinspirasi dari cita rasa mancanegara. Namanya stan kuliner menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menikmati wisata rasa sambil menyaksikan berbagai hiburan dan pertunjukan budaya. Kehadiran pelaku UMKM, kuliner juga menjadi bagian penting dalam penggerak roda perekonomian selama festival berlangsung. Nah, dengan salah seorang pengunjung, Wulan mengaku sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati suasana Festival Tabot sekaligus berburu makanan favorit, dan menurutnya banyak pilihan kuliner yang membuat pengunjung tidak kesulitan untuk menemukan makanan yang sesuai dengan selera. Dan hal senada juga disampaikan oleh Andi, pengunjung asal Kabupaten Seluma yang datang bersama teman-temannya. Ia juga menilai keberadaan stan kuliner menjadi daya tarik tersendiri yang membuat suasana festival semakin hidup dan ramai. Nah, mendengar sementara itu, salah seorang pedagang kuliner, Riko, juga mengatakan penjual makanan selama Festival Tabot itu mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa. Banyak pengunjung yang datang dari berbagai daerah untuk memberikan peluang usaha yang cukup besar bagi para pedagang. Dan menurutnya Festival Tabot ini menjadi momentum yang sangat membantu pelaku usaha kecil untuk memperluas pasar dan juga memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas. Selain mengingat pendapatan, ajang tersebut juga menjadi sarana promosi yang efektif UMKM lokal. Keberadaan deretan stan makanan dan minuman yang mendominasi area Festival Tabot 2026 itu semakin memperkuat pesan festival, maksud kami peran festival sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Termasuk antara kekayaan budaya ragam kuliner Nusantara menjadikan Festival Tabot tidak hanya menarik untuk ditonton tetapi juga memanjakan lidah para pengunjung. Nah, itu dia pendengar untuk Anda di sore hari ini. Kuliner Nusantara dominasi kawasan Festival Tabot. Bagi Anda yang belum menyaksikan Tabot, barangkali ya masih ada waktu beberapa hari ke depan lagi. Untuk Anda mungkin bisa menikmati jajanan atau juga aneka kuliner yang tersaji di kawasan Tabot gitu ya, di Provinsi Bengkulu. Nah, buat Anda yang belum kesana mungkin bisa meluangkan waktu karena mungkin bertepatan juga dengan anak-anak sekolah yang udah libur ya. Kamu di hatiku selamanya dari

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
2: Baik pendengar, kirain nama bumbu. Ya ternyata Mustafa itu nama koki kesayangan Bung Karno. Nah pernah gak sih kamu dengar yang namanya kentang Mustafa? Pasti ya udah sering dengar. Dan nama dari salah satu makanan kentang Mustafa ini udah lumayan luas terkenal ya. Bahkan di Kabupaten Kaur sendiri udah gak asing lagi kalau kita dengar kentang Mustafa, apalagi di luar ya. Nah kira-kira kentang Mustafa ini sejarahnya seperti apa sih ya? Nah, tentunya bagi masyarakat Indonesia, lauk kering kentang berbentuk korek api dengan lumuran bumbu pedas balado, pedas manis, bukan makanan yang asing ya. Dan hidangan yang praktis yang dikenal dengan nama kentang Mustafa ini hampir selalu hadir di berbagai momen, mulai dari pelengkap nasi uduk hingga hajatan dan hingga menjadi lauk penyelamat saat sahur pada bulan Ramadan. Namun mendengar dibalik popularitas dan kelezatan yang merakyat, siapa sangka jika menu sederhana ini memiliki benang merah sejarah yang kuat dengan Istana Kepresidenan dan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Ya, ceritanya adalah bermula dari dapur Istana Cipanas. Berdasarkan catatan sejarah kuliner Nusantara, nama Mustafa bukan sekedar sebutan tanpa makna atau merujuk pada kuliner yang berada di Timur Tengah. Namun, hal tersebut diambil dari sosok Oppo Mustafa, seorang koki atau juru masak resmi yang bertugas di dapur Istana Kepresidenan Cipanas, Bogor, Jawa Barat pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kisah lainnya, menu ini sebenarnya berawal dari sebuah ketidaksengajaan dan prinsip meminimalkan sampah makanan atau food waste. Sebagai seorang koki istana yang kreatif dan inovatif, Oppo Mustafa menyayangkan jika sisa-sisa kentang dari bahan masakan utama terbuang percuma. Ia kemudian mengumpulkan sisa-sisa kentang tersebut, mengirisnya dengan sangat tipis hingga menyerupai korek api, lalu menggorengnya sampai benar-benar kering dan renyah agar rasanya menggugah selera. Irisan kentang tersebut dicampur dengan racikan bumbu sambal balado khas Indonesia yang manis, gurih dan pedas, ya. Hasil eksperimen dapur Oppo Mustafa ternyata mendapat tempat istimewa di lidah Bung Karno. Sang proklamator sangat menyukai tekstur garing dan cita rasa pedas manis dari olahan tersebut, hingga menjadi lauk wajib yang harus selalu ada di meja di setiap ia hendak bersantap. Nah, namun nama kentang Mustafa sendiri diyakini lahir secara spontan dari ucapan Bung Karno. Dikisahkan pada suatu hari, hidangan kering balado tersebut absen atau lupa disajikan di meja makanan istana. Merasa ada yang kurang menunya, Bung Karno langsung melayangkan pertanyaan kepada pelayan istana. Mengapa tidak ada kentang Mustafa di meja makan? Gitu ya, dalam versi lain. Dan pertanyaan spontan tersebut dari Presiden Soekarno yang merujuk langsung pada sang koki, inilah yang akhirnya melekat kuat. Sejak peristiwa tersebut, seluruh penghuni dan staf mulai menyebut namanya menu kering tersebut dengan kentang Mustafa. Dan seiring berjalan waktu, resep yang lahir dari dapur istana tersebut mulai menyebar luas. keluar tembok keraton. Kemudian dalam proses pembuatannya, daya simpannya yang tahan lama pada tahap pengawetan serta kecocokan rasa dengan lidah masyarakat Indonesia membuat kentang Mustafa cepat populer. Kini hidangan yang awalnya merupakan makanan pemanfaatan sisa dapur istana Cipanas tersebut telah bertransformasi menjadi raja lauk kering yang dapat dengan mudah ditemukan di warung Tegal atau warteg, catering pernikahan, hingga produksi secara massal sebagai ide bisnis rumahan yang menjanjikan di berbagai pelosok negeri. Dan itu dia mendengar untuk informasinya di rumah dengar Anda, bahwasanya kirain nama bumbu ternyata Mustafa itu adalah nama koki kesayangan Bung Karno. Itu dia ya sekelumit untuk sejarah dari kentang Mustafa tersebut. Mungkin selama ini tanda tanya ya, apa sih kentang Mustafa gitu ya. Nah sekarang gak penasaran lagi sih ya dengan kentang Mustafa. Beri cinta spesial untuk Anda mendengar untuk di sore hari ini menjelang azan asar tiba.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara.

Radio Sendiri Sulaiman sudah menghantarkan kita pada pukul 15.34 menit ya. Dan kami akan hadirkan azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat asar untuk Anda.

0: pencerah jiwa. Sudah siapkah ketika orang tua kita berkata jujur? Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, seorang pejuang yang saleh serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib, isya, dan subuh. Sekarang, beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya demi berbakti kepada orang tua. Namun, ada beberapa kisah yang mengiris hati. Suatu hari di malam lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igawanya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid. "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan ayah, ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid? Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang. Ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi. Emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya. Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. "Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk?" Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk, anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu,
1: Apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisanku di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah, wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang, agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawannya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

pencerah jiwa. Sedekah. Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Dalam bersedekah, tidak ada batasan kepada siapa sedekah diberikan, dalam bentuk apa sedekah diberikan, maupun besaran sedekah itu diberikan. Tapi, tahukah Anda kalau ada beberapa hal yang lebih utama jika dilakukan dalam bersedekah? Berikut adalah sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah meninggal dunia. Misalnya, sedekah dalam pembangunan masjid, saluran air, dan sebagainya. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita dianjurkan untuk tidak pamer atau riya dengan semua bentuk ibadah yang kita lakukan, terutama sedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262, Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Selain itu, Allah juga menegaskan firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 264, bagi orang yang memamerkan amalan sedekahnya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Selanjutnya, sedekah kepada kerabat. Sebagai manusia, sepatutnya kita tidak memilih kepada siapa kita bersedekah. Namun ada baiknya kita mengedepankan orang terdekat yang terkena musibah untuk kita bantu. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan. Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Mendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

0: Pendengar, wujudkan pelayanan kesehatan berkualitas. Pembangunan RSUD modern Kabupaten Kerinci kembali lagi dilanjutkan. Selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci segera akan memulai pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Kerinci yang berlokasi di Bukit Tengah. Dimulainya proyek tersebut ditandai dengan penyerahan lahan kepada pihak pelaksana pembangunan. Bupati Kerinci Munadi mengatakan pembangunan rumah sakit ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Dengan hadirnya fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, masyarakat nantinya tidak perlu lagi berobat keluar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci akan menggunakan dana, anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN sebesar Rp137,5 miliar. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 6 bulan ke depan atau pada bulan Desember tahun 2026. Gedung rumah sakit yang akan dibangun terdiri dari 3 lantai dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan modern. Menurut Munadi, setelah selesai dibangun, Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci akan mampu menampung lebih dari 100 orang pasien. Rumah sakit ini juga akan dilengkapi berbagai layanan unggulan mulai dari pelayanan penyakit jantung, fasilitas cuci darah, kemoterapi, hingga layanan kesehatan lainnya yang selama ini masih terbatas di daerah.
2: Rangkaian yang harus kita laksanakan yaitu penyerahan sertifikat dari pemerintah daerah ke PPK ke penyedia atau pelaksana dari kegiatan proyek ini. Itu rangkaian yang harus dilakukan. Artinya dengan adanya penyerahan sertifikat ini, artinya pihak rekanan atau kontraktor sudah bisa melaksanakan kegiatan ya. Kegiatannya dimulai. Walaupun sebenarnya sudah ada kegiatan-kegiatan pelayanan harus dilakukan, tetapi secara resmi dia sudah bisa melaksanakan. Sudah kita berikan kewenangan tanah, silakan untuk dibangun. Jadi, sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan tersebut.
1: Munadi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci agar berjalan lancar sesuai target yang telah ditetapkan. Selain meningkatkan pelayanan kesehatan, keberadaan rumah sakit ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait optimalisasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang diperoleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Saya menyambut baik pelaksanaan cek kesehatan gratis yang dilakukan pemerintah. Program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar rutin memeriksa kesehatan, bukan hanya saat sakit. Selain mendapatkan pemeriksaan, masyarakat juga memperoleh edukasi tentang pola hidup sehat sehingga kualitas kesehatan keluarga dapat semakin baik.
2: Menurut saya, program cek kesehatan gratis ini sangat membantu masyarakat, terutama yang selama ini jarang memeriksa kesehatan karena terkendala biaya. Dengan adanya layanan ini, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita lebih awal, sehingga penyakit dapat dicegah sebelum menjadi lebih parah. Saya berharap program ini terus diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah Sumatera Selatan.
3: Cek kesehatan gratis merupakan langkah yang sangat positif karena menurut saya banyak masyarakat yang belum menyadari kondisi kesehatannya. Nah, melalui program ini, berbagai penyakit bisa dideteksi lebih dini dan penanganannya menjadi lebih cepat. Harapan saya, sosialisasi program ini lebih ditingkatkan agar semakin banyak warga yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut.
0: Pendengar dari RRI Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang terus genjot capaian cek kesehatan gratis ataupun CKG di wilayahnya. Terkait hal tersebut, juga reporter Ahmad Dwi Cahyo telah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang. Mari simak hasil wawancaranya.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus berupaya meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayahnya. Berbagai langkah dilakukan mulai dari edukasi kepada masyarakat hingga strategi jemput bola ke sekolah, tempat kerja serta pusat-pusat keramaian. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Ihsan Mangoloy Manalu. Selamat siang Pak, apakah strategi jemput bola ini telah berlangsung?
2: Kita sudah beberapa kali, sudah rutin lah ya, memberikan edukasi, memberikan promosi di setiap medsos yang ada di puskesmas. Jadi setiap puskesmas juga punya medsos, dinas punya medsos juga. Jadi kita upayakan supaya gencar untuk narik minat dari masyarakat. Cuma memang kita tidak bisa mengandalkan itu, ya, karena kalau mengandalkan itu kita jauh ketinggalan. Jadi kita usahakan yang banyak kumpulnya di mana, misalnya yang sudah pastinya. Jadi di sekolah sudah pasti ya. Kemudian yang di posyandu, kemudian misalnya yang di apa, di tempat-tempat yang pekerja swasta. Gitu. Cuman nanti ini kita mau ngejarnya misalnya di tempat-tempat yang pekerja formal OPD. Kemudian di tempat-tempat keramaian, misalnya pada saat ada kumpul-kumpul, misalnya festival, kemudian ada misalnya kayak ada bazar-bazar dan sebagainya. Jadi kita kejar, kita buat posko di situ, posko CKG.
1: Kendala apa yang dihadapi dalam program CKG ini, Pak?
2: Kendalanya masih kurang partisipatif ya dari masyarakat umum untuk sukarela mendaftarkan diri untuk diperiksa screening CKG. Karena pada prinsipnya kan kita CKG ini adalah sukarela untuk mendaftarkan. Minat untuk secara sukarela itu masih kurang, jadi kita jemput bola. Jemput bolanya ke sekolah-sekolah.
1: Untuk capaian CKG di Kota Pangkal Pinang sudah berapa persen Pak dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sendiri?
2: Untuk capaian CKG dari targetnya yang 64 dari populasi, kita sudah mencapai 44,30%. Kalau untuk yang anak, kalau yang balita itu 17% dari target. Sementara untuk yang sekolah itu 86%. Jadi kita banyak di usia sekolah.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Ihsan Mangoloy Manalu. Terima kasih.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di area parkir Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Prayoto dari RRI Bandar Lampung.
1: Seorang pelaku pencurian motor di area parkir Rumah Sakit Advent Bandar Lampung berhasil ditangkap polisi. Kasus ini terungkap setelah motor yang digunakan pelaku tertinggal di lokasi kejadian. Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Yoni Rizal Kova menjelaskan, pencurian dengan pemberatan itu terjadi saat sepeda motor Honda Beach Street warna silver milik korban bernama Susila Ningsih, 37 tahun, warga Lampung Selatan, hilang di parkiran rumah sakit. Setelah berhasil membawa kabur motor korban, pelaku justru meninggalkan kendaraannya yang digunakan di lokasi kejadian. Motor tersebut sempat ditinggalkan dengan rencana akan diambil kembali. Kasus itu kemudian terungkap setelah korban melapor ke pihak polisian. Berbekal laporan itu, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Pelaku berinisial EA, 41 tahun, warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur, ditangkap TKP 308 Polresta Bandar Lampung bersama Polsek Jajaran di kediamannya. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri, sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur. Satu pelaku lainnya berinisial Y masih dalam daftar pencarian orang DPO. Dari hasil pemeriksaan, EA mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian. Motor hasil curian rencananya akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari, serta berfoya-foya bersama rekannya.
2: Jadi tempat kejadian perkaranya di
3: Rumah Sakit
2: Parkiran Rumah Sakit Advent. Pelaku di sini rekan-rekan sekalian, itu adalah berinisial EA, 41 tahun, alamat Dusun 1 RW 02,
4: masuk ke parkiran Rumah Sakit Advent. Setelah itu melakukan pencurian motor milik karyawan. Motornya yang dibawa di awal itu tertinggal dan berniat setelah dia mengamankan motor milik korban, dia kembali lagi. Tapi sudah tidak berani lagi karena sempat ditegur oleh penjaga parkir.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang telah ditetapkan DPO. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Jambi mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi hingga komunitas masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Dinas Kesehatan Kota Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi, kelurahan, kecamatan, dan komunitas masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika Handajani, mengatakan pelaksanaan CKG saat ini difokuskan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi dengan berbagai instansi dan dukungan pemerintah daerah. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi berbagai penyakit dan faktor risiko sejak dini, mulai dari penyakit kongenital pada bayi dan anak, penyakit degeneratif pada lansia, hingga penyakit menular seperti tuberkulosis. Sementara dari hasil pelaksanaan CKG selama ini, hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi temuan terbanyak di masyarakat. Selain itu, kasus diabetes mellitus juga masih cukup tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya.
2: Jadi tekanan darah tinggi itu yang paling banyak yang kita temukan, dan kalau bisa kita melakukan treatment untuk hipertensi awal ini ya, kemudian perubahan perilaku, edukasi perubahan perilaku, sehingga hipertensi ini tidak berlanjut menjadi komplikasi. Komplikasi hipertensi kan banyak ya, bisa mengenai jantung, stroke, dan sebagainya.
1: Rini menyebutkan penyakit tidak menular memang tidak dapat disembuhkan secara total, namun dapat dikendalikan melalui pengobatan rutin dan perubahan gaya hidup. Menurutnya, peningkatan kasus penyakit kronis tidak terlepas dari pola hidup tidak sehat yang berlangsung dalam jangka yang cukup panjang, seperti kurangnya mengkonsumsi buah dan serat, minimnya aktivitas fisik, serta tingginya konsumsi makanan berlemak dan tinggi kalori. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau menerapkan pola makan bergizi seimbang, meningkatkan aktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan merokok yang menjadi faktor risiko berbagai penyakit kronis. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita beralih ke RRI SP Bintohan.

0: Pendengar, semuanya 13 dokter intensif tiba di Kaur, sempat terlambat akibat evaluasi nasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman dari RRISP Bintuhan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur tahun 2026 mendapatkan 13 dokter intensif yang akan melaksanakan pemantapan atau pemahiran dalam menyelaraskan ilmu akademis dengan praktik di lapangan. Program ini merupakan syarat wajib untuk mendapatkan surat tanda registrasi penuh dari Konsil Kedokteran Indonesia. Pembimbing dokter intensif Kabupaten Kaur Dr. Naik Sobruto menjelaskan, selama masa penugasan para dokter akan ditempatkan di 3 titik pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaur, meliputi di RSUD Kabupaten Kaur, Puskesmas Kelam Tengah, dan Puskesmas Simpang 3. Penempatan ini bertujuan untuk memperluas pengalaman praktik mereka di berbagai fasilitas layanan kesehatan.
2: Mereka ini akan melaksanakan 1 tahun penuh, Pak, di wahana yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas Simpang 3 dan Puskesmas Kelam Tengah. Artinya mereka akan memantapkan, memahirkan diri dengan tindakan-tindakan, yaitu usaha kesehatan perorangan, dan juga mereka juga dibekali juga nanti usaha kesehatan masyarakat, terjun langsung di posyandu dan kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas.
1: Selain itu, Dr. Naik Sobruto juga menyampaikan bahwa kehadiran 13 dokter intensif di Kabupaten Kaur pada tahun 2026 mengalami keterlambatan 1 bulan dari jadwal semula. Seharusnya para dokter tersebut sudah tiba pada awal Mei 2026, namun realisasinya baru dapat dilakukan setelah adanya penyesuaian kebijakan. Ditegaskan Dr. Naik Sobruto, keterlambatan ini terjadi akibat peristiwa meninggalnya seorang dokter intensif di Jambi yang menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan di Indonesia. Peristiwa tersebut kemudian mendorong dilakukannya pembahasan mendalam terkait sistem penugasan dan perlindungan bagi dokter intensif di seluruh Indonesia. Dari hasil pembahasan tersebut disepakati sejumlah kebijakan baru untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan dokter intensif. Di antaranya, pengaturan jam kerja maksimal 40 jam per minggu, pemberian waktu istirahat yang cukup, serta pemberian insentif oleh pemerintah daerah apabila memungkinkan. Kemudian, para dokter juga diupayakan mendapatkan fasilitas mendukung seperti tempat tinggal dan kendaraan operasional sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar selanjutnya dari RRI.

0: Mendengar podcast Mahasiswa Tuba secara intensif melaksanakan program cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya. Untuk mengoptimalkan program tersebut, Puskesmas ini juga telah menyiapkan tim khusus yang melaksanakan cek kesehatan gratis setiap harinya. Selengkapnya, Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan melaporkan.
1: Puskesmas Waituba ajak masyarakat pelayanan kesehatan gratis atau PKG yang bertujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan dan mendeteksi penyakit secara dini. Kepala Puskesmas Waituba melalui Tata Usaha Dadang kepada RRI mengatakan, kegiatan PKG bertujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan mendeteksi penyakit secara dini. Lebih lanjut tambahnya, pelayanan PKG telah mencakup berbagai jenis pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya. Dirinya mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan tanpa harus membayar biaya, yang mana PKG telah dilaksanakan di berbagai lokasi di Wai Kanan termasuk Puskesmas.
2: PKG sekarang itu sudah lama berjalan, sudah sampai sudah lumayan banyak, bahkan ada tim khusus untuk PKG tiap harinya, di mana baik yang itu berkunjung kita dilakukan cek kesehatan gratis. Ada acara tertentu pasti dilakukan PKG itu. Nah, kenapa sih patut ya? Karena setiap ada kegiatan kita arahkan. Ya tentu ya, kalau ada pemeriksaan haji kan, dan berangkat haji di cek kesehatan haji di Puskes. Nah, sebelum cek haji itu dia cek PKG dulu. Mereka mau mengikuti dengan tetap. Sejauh ini kita lancar-lancar aja. Mungkin ya karena ini juga terkaitan dengan kalau dari awal kan bebas ulang tahun ya. Kita nggak mesti yang ulang tahun, ada setiap ada kesempatan untuk bisa kita cek setiap yang datang ke Puskes apakah dia tidak kendala. Misalnya kalau dia pasiennya memang berat kondisinya, nggak mungkin kita mau banyak pertanyaan kan, itu kita disesuaikan dengan kondisi pasien. Tapi kalau yang sehat pasti dilakukan cek itu.
1: Dirinya mengatakan akan terus meningkatkan sosialisasi serta mengajak masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan guna memberikan pemahaman pentingnya menjaga kesehatan. Puskesmas Waituba menyediakan berbagai fasilitas kesehatan termasuk pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lainnya seperti pemeriksaan gigi dan mata. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Wai Kanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungilat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Nuraisa mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali hadir di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Udah lama sekali gak berjumpa ya. Dan ini spesial edisi Ramadan. Biasanya emang kita sedia ini minuman atau mungkin cemilan, tapi kayaknya kalau agak serek-serek mohon dimaklumi ya. Pemirsa, bicara soal generasi muda atau Gen Z tak lepas dari era digital. Sekarang layanan keuangan di era digital semakin mudah, mulai dari dompet digital ya, pay later, terus ada investasi online bahkan finansial. Tapi di balik kemudahan justru pasti ada kesulitan. Mungkin anak muda sekarang ada yang punya keuangannya dengan baik gitu ya, tapi kan belum tahu ya, belum tentu dan juga belum pasti bisa mengelola dan juga merencanakan serta menggunakan uang tersebut dengan bijak. Nah, di literasi keuangan kali ini, apakah Gen Z itu benar-benar melek terkait dengan hal tersebut? Apalagi ini kaitannya dengan membangun masa depan mereka secara finansial gitu kan. Karena itu tema kita di pagi hari ini, siang ataupun sore ya, untuk pemirsa yang sedang menyaksikan, dengan tema ekonomi untuk generasi Z, melek uang, melek masa depan. Untuk itu, kita bakal hadirkan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio podcast kali ini. Ada Tiara Olivia SAK, selaku Duta Literasi OJK Bengkulu, yang akan berbagi wawasan kita hari ini. Halo, Tiara, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tiara, ini background-nya sekarang apa sih? Sudah bekerja atau masih kuliah atau gimana?
1: Kalau organisasi di luar kampus itu aku ikut Putra Putri Kebudayaan, lalu ada Genius Bengkulu, Mbak. Jadi OJK itu juga punya organisasi atau komunitas di bawahnya nih, Mbak. Namanya itu Genius, Generasi Inovatif untuk Literasi Keuangan. Nah, itu di bawah OJK juga, Mbak. Jadi buat nanti mungkin ada generasi yang ingin generasi muda Bengkulu yang ingin bergabung untuk lebih memahami literasi dan inklusi keuangan Bengkulu, bisa bergabung di Genius Bengkulu.
0: Oke, berarti ikut Duta dulu baru Genius atau Genius dulu baru?
1: Duta dulu baru Genius. Duta dulu baru. Kebetulan Genius ini baru, Mbak, baru dibentuk satu tahun di bawah OJK itu.
0: Baik. Ini kalau Tiara sendiri selain aktif di kampus, terus juga ikut organisasi, tapi sebagai Duta Literasi OJK ini kegiatannya apa sih sebenarnya?
1: Ya, Tiara juga aktif itu membuat konten-konten tentang keuangan. Ya, di sosial media bisa cek di TikTok atau di Instagram Tiara sendiri. Dan juga selain itu Tiara juga ikut membuat konten aktif di IG OJK Bengkulu. Nah, jadi buat teman-teman nanti yang mau lebih melek keuangan, boleh banget pantengin Instagram OJK Bengkulu. Di situ banyak banget tips-tips keuangan pastinya, Mbak.
0: Wajah Tiara paling banyak ya? Enggak ya?
1: Enggak juga sih.
0: Tapi kemarin kenapa tertarik ikut Duta Literasi Keuangan sama Duta Literasi OJK?
1: Ya, kebetulan kan background aku di akuntansi ya, Mbak. Jadi lumayan melek soal keuangan, soal akuntansi. Jadi menurut aku lumayan fashion aku mengarah ke sana kan, Mbak. Makanya untuk lebih mengasah tadi aku mengikuti duta-duta ini untuk mengasah pengetahuan aku yang pertama, dan juga aku bisa menyebarkan pengetahuan yang aku dapat kepada masyarakat banyak dan teman-teman semua gitu.
0: Iya. Kenapa sih suka akuntansi? Hitung-hitungan kan ya? Pusing banget kan ya hitung-hitungan?
1: Iya, kebetulan sih aku lumayan suka ngitung nih dari kecil, emang suka matematika kan. Jadi dari SMK pun aku udah ngambil akuntansi nih, Mbak, kebetulan. Yeah. Jadi memang benar-benar ketertarikan mengarah ke sana kan. Jadi udah dari SMK, oh ternyata cocok nih. Jadi di kuliah dilanjutin lagi nih sama akuntansi, dan juga kan maunya karirnya nanti di bidang keuangan juga, Mbak.
0: Iya, gitu. Gak berat ya kuliah akuntansi ya?
1: Lumayan berat, tapi lumayan enjoy berat. Kok.
0: Karena kalau kata orang, kalau kita milih jurusan tuh harus sesuai dengan keinginan, iya, gitu kan. Benar. Karena nanti ketika dijalani gak sesuai keinginan tuh berat rasanya ya. Apalagi sampai lulus nantinya. Nah, ngomong-ngomong soal literasi keuangan, tapi kalau gambaran umum ya, literasi keuangan tuh apa sih menurut Tiara? Apakah cuman pandai mengelola keuangan terus merencanakannya doang, atau sebenarnya artiannya itu luas banget gitu?
1: Oke, jadi literasi keuangan itu kan bisa kita artikan pemahaman seseorang, Mbak, bagaimana dia mengelola, bagaimana dia mendapatkan. Nah, jadi sebagai Gen Z ini kan di era sosial media, era digital ini kan sangat banyak nih, banyak produk-produk digital dan juga cara mencari cuan digital itu juga banyak banget kan Mbak. Nah, banyak Gen Z itu lebih berfokus mengumpulkan uang gitu. Kita kumpulkan sebanyak-banyak uang, padahal mereka nggak sadar tanpa adanya pengelolaan yang baik, uang itu tadi nggak bisa bermanfaat sampai ke hari tua. Nah, jadi dengan literasi keuangan ini, kita bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Misalnya kita mulai dari budgeting nih Mbak, gimana kita catat pemasukan kita apa aja, pengeluaran kita apa aja, jadi lebih terencana dan kita bisa bebas finansial itu lebih cepat menurut Tiara segitu Mbak.
0: Tiara sendiri kesehariannya memang kayak gitu, mencatat pengeluaran dan juga pemasukan gitu ya?
1: Iya, Tiara dari SMA kayaknya yang lebih teratur itu di kuliah sih Mbak. Tiara itu terbiasa mencatat keuangan budgeting, jadi kalau Tiara sendiri itu pakai yang 50-30-20-10.
0: Itu maksudnya gimana tuh?
1: Nah, jadi untuk biasanya kan Tiara dikasih bulanan nih sama orang tua, uang jajan. Nah, jadi 50% itu Tiara alokasikan untuk kebutuhan Mbak ya. Mungkin makan, jajan, transportasi gitu sih Mbak. Dan 30% itu biasanya 30% itu untuk tabungan dan dana darurat. Jadi tabungan itu 20%, dana darurat itu 10%. Dan 20%-nya lagi itu untuk keinginan, misalnya mau beli tas baru atau sepatu baru gitu sih Mbak.
0: Oke, itu memang diterapkan dari didikan dari orang tua atau dari Tiara sendiri sih yang tahu soal mengatur keuangan gitu?
1: Iya, sebenarnya Tiara itu lebih ke belajar otodidak, biasanya lihat-lihat podcast, lihat-lihat konten-konten yang tentang keuangan gitu sih Mbak, dan Tiara terapkan di kehidupan sehari-hari gitu.
0: Oke, Tiara ini aslinya orang mana sih?
1: Aslinya ayah itu asli Bengkulu Selatan dari Padang Guci Mbak.
0: Dari Padang Guci, jadi di Bengkulu waktu kuliah ngekos ya?
1: Kebetulan orang tua udah pindah ke Bengkulu juga sih, jadi udah sama orang tua di sini.
0: Iya, tapi kalau masih sama orang tua tuh kita nggak pusing mikirin makan gitu ya?
1: Iya, makan sehari-hari masih makan sama orang tua.
0: Tapi kalau yang kuliah kayaknya butuh banget nih ya, ngatur uang dengan cara Tiara tadi, 50-30-20 gitu. Tapi kalau pandangan Tiara sendiri selama berkuliah gitu ya, kelahiran tahun 2003 ya. Ini untuk Gen Z sendiri gimana soal literasi keuangan? Apakah mereka sudah melek sekarang atau bahkan enggak juga tuh?
1: Sebenarnya udah lumayan melek Mbak, karena kan dengan dunia yang digital ini banyak banget konten kreator itu yang menerapkan, memberi solusi bagaimana sih cara pengaturan keuangan yang baik. Nah, jadi Gen Z itu memanfaatkan hal itu dengan cukup baik sih Mbak menurut Tiara. Jadi dengan kemudahan informasi, jadinya Gen Z itu lebih melek keuangan dibanding mungkin generasi sebelumnya gitu
0: sih, Mbak. Iya. Dalam hal apa sih biasanya? Mungkin bisa dikasih contoh.
1: Iya, dari pengelolaan keuangan dan juga melek soal investasi. Jadi Gen Z itu banyak banget yang mulai investasi sekarang Mbak. Bahkan kan investor muda pun banyak dari Gen Z sekarang Mbak.
0: Keren juga ya. Tapi gak tahu kalau di lingkungan aku ya. Tapi banyak juga orang yang berpikiran kayak, apalagi mungkin yang udah kerja gitu ya. Kan Gen Z itu dari 97 ya, sampai
1: 2009 atau 2010 gitu
0: ya. Iya, lupa gitu ya. Mungkin bisa dikoreksi buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman aku pribadi tuh ya, kebanyakan tuh dari kalangan aku ketika mereka udah bekerja gitu kan, uangnya udah mulai habis nih, misalnya di akhir bulan gitu ya. Tapi ada tabungan, ya udahlah ambil tabungan dulu, toh juga awal bulan nanti gajian gitu kan. Nah, ini gimana nih mengubah mindset orang-orang seperti itu gitu, biar bisa berubah ya mindsetnya ya.
1: Oke, nah itu tadi pentingnya budgeting tadi Mbak. Jadi kalau dari awal kita udah sisihkan 50% nih untuk kebutuhan, jangan lebih, berarti kita udah posisiin nih 50% dan 30%-nya untuk tabungan dan dana darurat. 20% tabungan, 10% dana darurat. Apa sih beda dana darurat sama tabungan? Nah, kalau tabungan itu kan bisa kita buat jadi investasi tadi Mbak, mungkin kita jadi ke reksadana atau obligasi dan lain sebagainya. Nah, kalau dana darurat itu tabungan kita yang mudah kita akses. Jadi misalnya kita sakit, jadi kita bisa mudah akses dari dana darurat itu tadi. Nah, yang terakhir tadi yang 20% untuk keinginan. Untuk memenuhi itu, mungkin kita harus perlu nih catat pengeluaran tadi. Jadi selalu kita catat apa aja yang masuk, apa aja yang keluar. Udah kita buat budgeting, catat dan atur pengeluaran. Dan terakhir nanti di akhir bulan kita evaluasi nih Mbak, kita lihat apa sih pengeluaran kita yang besar. Nah mungkin ini perlu kita kecilin nih, misalnya ada pengeluaran yang lebih besar mungkin harus dikecilin. Atau misalnya, oh kayaknya belum bisa nih nabung di 20%, mungkin kita bisa kecilin lagi persentase nabungnya, kita kurangi 5%, kita pindahkan lagi ke kebutuhan. Jadi itulah pentingnya evaluasi di akhir bulan tadi, Mbak.
0: Mungkin karena background tiar akuntansi gitu ya, jadi paham benar gitu kan hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang mungkin dari jurusan lain, apalagi mungkin mereka yang suka nongkrong gitu ya, mereka yang suka jajan, baik itu jajan baju, skincare, perempuannya kan banyak banget pernak-perniknya ya, pasti agak susah gitu ya, agak sulit gitu ya. Tapi kalau Tiara sendiri, lingkungannya suka nongkrong juga enggak nih? Kan boncos juga kali ya, sekali-sekali nongkrong di kafe gitu kan, ngeluarin uang berapa gitu.
1: Ya kalau nongkrong sih enggak terlalu sering, Mbak, tapi ya sesekali tadi, jangan sampai over budget, karena Tiara kan udah budgetin nih, Mbak. Kalau bisa jangan sampai over budget, dan ya kalau bisa seminim mungkin. Tapi kan untuk budgeting itu kan kita bisa sesuaikan sama kebutuhan, Mbak. Kalau memang kebutuhan kita lebih banyak, mungkin tabungannya di 5% aja atau 10% aja itu enggak apa-apa, tapi harus ada tabungan nih, Mbak. Jangan sampai enggak ada tabungan, dan tabungan itu kita sisihkan di awal gajian, Mbak. Jangan di akhir, sisa nanti baru ditabung. Nah, itu yang sering salah tuh, Mbak. Karena kalau kayak gitu nanti akhir ujung-ujungnya kita enggak jadi nabung karena uangnya udah keburu habis. Nah, jadi lebih baik pada saat uang itu didapatkan, kita alokasikan dulu untuk tabungan tadi, Mbak, begitu.
0: Jadi ketika udah dapat uang nih, baik itu dari orang tua atau mungkin dari gaji kamu gitu ya, langsung sisihkan dulu. Kalau untuk mungkin yang udah berkeluarga, biasanya nih mereka langsung sisihkan untuk keperluan dulu ya, keperluan keluarga dulu baru mikirin nabungnya gitu kan. Tapi kalau untuk kita mungkin belum mikir kesana gitu ya. Oke, tapi kalau tantangan terbesar Gen Z nih dalam mengelola keuangan itu dari segi apa aja sih? Apakah faktor lingkungan juga mempengaruhi? Biasanya kita kan kalau misalnya kuliah tuh teman-teman ikut nongkrong, gak mungkin kita gak nongkrong gitu ya. Gimana Tiara?
1: Ya, yang pertama pasti ya menahan hasrat tadi ya, Mbak. Hasrat mau nongkrong, entah itu FOMO. Biasanya Gen Z itu FOMO banget kan, Mbak. Jadi lihat bareng bagus, di review sama influencer, langsung pengen. Nah itu benar-benar kita harus bisa punya pengendalian diri yang tinggi nih, Mbak. Kita bisa, tujuan kita ini untuk apa sih? Apakah kita ada tujuan ke depan mau beli ini, atau kita mau bebas finansial di umur berapa? Jadi kita harus punya tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan, kita bisa lebih menahan diri tadi dari godaan FOMO dan mungkin ajakan-ajakan temen tadi, Mbak. Dan juga kan salah satu tantangannya juga tuh kayak kemudahan akses digital nih, Mbak. Kayak sekarang kan udah curious, jadi kayak lebih mudah, nggak berasa uangnya hilang. Biasa kalau kita ngeluarin uang di dompet tuh kayak berasa sakitnya ya, Mbak, gitu kan. Kayak aduh, tinggal 50.000 nih, kayaknya jangan deh. Nah kalau masih di bank, di curious itu kayak nggak berasa karena cuma sekali tap-tap aja udah keluar. Nah itu tantangan banget nih buat Gen Z pastinya.
0: Dulu ya kalau kita belum kenal e-banking tuh, mungkin kita gak usah banyakin uang cash gitu ya. Jadi kita bisa manage diri kita, oh gak usah jajan banyak-banyak. Tapi sekarang meskipun kita gak banyak uang cash, ya bisa pakai e-banking gitu. Itu sulitnya gitu. Nah sekarang kan seperti yang disinggung di awal ya, serba digital ya zaman Gen Z ini, dompet digital, pay letter, investasi online. Tapi Gen Z ya, dengan kedekatan era digital sekarang, apakah membuat mereka semakin cerdas gitu kan, apalagi dalam soal investasi gitu ya? Sekarang kan banyak kan ya investasi bodong yang nggak diawasi OJK, karena bahkan ada pinjol juga kan ya, apalagi mereka lagi kepepet gitu kan. Itu gimana tuh?
1: Ya sebenarnya aku bilang tadi kan, Mbak, Gen Z itu sangat tertarik sama investasi, Mbak. Tapi terkadang mereka itu kurang riset nih, Mbak, gimana cara investasi yang baik, gimana cara kita milih instrumen yang sesuai sama keuangan kita. Jadi mereka itu FOMO biasanya karena ada influencer, ini aku flexing, udah punya ini, udah punya itu, dengan cara investasi di sini mereka FOMO langsung ikut. Sampai misalnya biar bisa ikut pay later demi bisa ikut investasi. Nah itu tuh kesalahan Gen Z, mereka itu enggak riset dulu apakah ini nih real enggak sih investasinya, diawasin OJK atau enggak sih investasinya, padahal itu kan penting banget ya. Apalagi kalau investasi itu, kalau kita di OJK itu diingatin 2L, Mbak.
0: Apa itu?
1: Legal dan logis, Mbak. Nah jadi kita harus pahami dulu ini berbadan hukum enggak, secara legal enggak, dan yang kedua itu logis nggak. logis itu dalam artinya misalnya dia memberikan keuntungan dua kali lipat, itu nggak logis kan, Mbak? Nggak mungkin, nggak ada apa-apa tiba-tiba dalam satu bulan dikasih keuntungan dua kali lipat. Tapi kan itu buat Gen Z tertarik banget nih kan. Oh, cuma sebulan bisa dapat dua kali lipat. Nah, padahal itu hal yang salah tuh, harus kita perhatikan. Kalau memberi keuntungan secara tidak logis itu udah dipastikan investasi bodoh, Mbak.
0: Jadi udah mulai cerdas belum nih Gen Z?
1: Ya, menurut Tiara sebagian udah ada yang cerdas, sebagian juga ada yang ketinggalan.
0: Iya,
1: karena yang mau riset itu mereka melek, tapi yang gak mau riset mereka ketinggalan gitu, Mbak. Jadi banyak yang tertipu itu biasanya yang FOMO-FOMO itu sih, Mbak.
0: Oke, seberapa penting sih investasi untuk anak muda, apalagi Gen Z? Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana yang belum tahu gimana cara investasi, pilih di laman mana gitu kan, mungkin bisa Tiara jelasin.
1: Menurut Tiara sih penting banget ya, Mbak. Apalagi kalau sekarang kan inflasi ya, Mbak. Kalau cuma ditabung aja uang kita tuh kan sayang banget ya. Lebih baik kita investasikan. Nah, kalau investasikan itu pasti menambah keuntungan. Jadi menghindari inflasi gitu kan. Jadi penting banget untuk investasi sejak dini. Dan juga itu bisa mempermudah kita untuk lebih cepat financial freedom, Mbak. Jadi kita di umur 40 mungkin udah bebas nih, bebas keuangan gitu, udah bisa santai, biarkan uangnya bekerja untuk kita gitu kan. Nah, jadi itu perlu kita pelajari dari muda nih, Mbak. Apalagi di umur 20-an ini lebih banyak riset untuk investasi. Investasi apa yang mungkin kalau awal-awal milih, kita carilah dulu yang investasi yang masih aman, yang resikonya kecil, misalnya kayak reksadana saham gitu ya, Mbak. Nanti semakin kita pelajari lagi, kita pelajarin lagi, bisa kita naik lagi mungkin ke level mana gitu kan, kripto atau dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma tentang investasi, tapi juga kita investasi ke otak nih, Mbak. Jadi kita perlu riset-riset juga nih, apa aja investasi yang bagus, bagaimana cara pengelolaannya. Jadi perlu kita belajar mungkin sambil ya lihat podcast gitu sih, Mbak.
0: Oke, investasi yang tepat itu kita salurkan ke mana baiknya, Tiara? Ada orang yang bilang kayaknya ke emas gitu kan, kayaknya ke tanah gitu, kayaknya ke bangunan gitu. Tapi kalau dari pandangan Tiara sendiri, sebaiknya kemana gitu nih?
1: Sebenarnya itu tergantung kebutuhan sih, Mbak. Jadi kalau memang kita punya uang yang bisa nganggur lama, bisa mungkin ke saham tadi kan, bisa jangka panjang, bisa 2 tahun, 3 tahun gitu kan, atau 10 tahun. Nah, kalau memang nggak mau jangka panjang, bisa juga trading tadi, Mbak. Trading saham juga bisa. Jadi beli saat harga rendah, kita mengejar capital gain. Jadi kita beli saat harga rendah, nanti kita jual di harga tinggi. Jadi itu kan gak lama prosesnya, gak sampai bertahun-tahun. Dan juga bisa kalau emas itu sebenarnya menurut Tiara untuk yang jangka sedang ya, lumayan lama gitu. Karena kan emas gak bisa kita beli bulan ini, bulan depan udah jual. Itu kan biasanya kadang rugi kalau kayak gitu. Nah, jadi kalau punya emang uang tabungan yang bisa, namanya uang dingin mungkin yang kita bilangnya ya, uang tabungan yang benar-benar untuk ditabung jangka waktu lama, itu juga bagus di emas, Mbak.
0: Iya, tapi enaknya emas yang dalam bentuk fisik atau online? Kita juga takut nih ya kalau bentuk online itu kan, apakah memang nanti bisa dicetak gitu kan dalam bentuk fisik atau gimana gitu.
1: Iya, sekarang udah banyak banget sih emas yang online kan, Mbak. Beberapa aplikasi gitu kan. Dan apalagi kalau dibawa perbankan biasanya itu aman sih, Mbak. Jadi kalau tergantung, kalau teman-teman di rumah nih berani nyimpan uang, menyimpan emas banyak di rumah nih, nggak takut dicuri, ya nggak apa-apa dalam bentuk fisik. Tapi yang mungkin agak waspada, takut nanti ada maling atau takut kehilangan, takut kececer, lebih baik sih dalam bentuk digital dan lebih memudahkan, bisa kita lihat terus setiap hari di aplikasi pergerakan atau naik atau turun kan, jadi lebih mudah sih, Mbak. Menurut Tiara, Tiara sih lebih milih aplikasi sih, Mbak.
0: Iya, benar sih, apalagi mungkin buat yang daerah rumahnya rawan gitu ya, rawan kemalingan misalnya, belum lagi misalnya di rumahnya sering jadi tongkrongan teman-teman ya gitu kan, kita jadi merasa takut gitu ya. Jadi enaknya dalam bentuk online gitu ya. Tadi kita singgung soal investasi online gitu ya. Dari sekarang itu kan banyak banget ya iklan-iklan di YouTube gitu kan, terkait pinjaman online gitu ya. Pinjaman online dengan bunga yang kecil gitu ya, diawasi OJK kata iklannya gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana cara kita milih pinjaman online yang terpercaya dari OJK gitu? Ada gak sih kayak ciri-cirinya kriterianya gitu?
1: Oke, mungkin yang pertama mungkin kita harus pastikan dulu nih Mbak, kita buat pinjaman ini pastikan untuk kegiatan yang produktif, bukan untuk konsumtif. Jadi kalau mau untuk kegiatan konsumtif itu lebih baik jangan deh pinjaman, karena itu kan berbunga ya Mbak, jadi lebih baik hindarin. Tapi kalau memang harus untuk kebutuhan produktif, misal usaha atau sebagainya, mungkin boleh nih kita pinjaman. Nah, untuk pinjaman online itu sendiri kan ada yang diawasi OJK, ada yang di tidak yang diawasi OJK. Nah, kalau yang sering kita kenal dulu itu namanya pinjol, itu biasanya nggak diawasi OJK, Mbak. Jadi sekarang itu kalau OJK itu namanya pindar, pinjaman daring.
0: Oh, pinjaman daring.
1: Iya, di OJK itu pindar namanya, Mbak. Nah, jadi untuk melihat itu legal atau enggak, sebenarnya bisa langsung cek di website OJK itu ada Mbak, pinjaman-pinjaman apa aja yang legal, atau bisa di kontak WhatsApp OJK, nanti langsung ketikin aja nama pinjamannya apa, nanti langsung keluar tuh chatnya, apakah dia ini terdaftar dan diawasi OJK atau enggak gitu. Jadi mudah banget sih kalau mau tahu itu, bisa langsung chat di kontak OJK atau cek di website OJK. Dan juga biasanya kalau dari segi aplikasi nih Mbak, kalau pinjaman yang ilegal itu biasanya mereka itu minta akses ke segala ponsel, entah itu konta, galeri. Nah itu salah, yang benar itu cuma camilan kalau nggak salah, ke kamera, mikrofon, apalagi ya, camilan
0: ya.
1: Iya, jadi
0: Kriterianya itu lebih sedikit gitu ketimbang
1: yang gak semua ilegal. Akses HP itu diminta Mbak, jadi hanya beberapa aja, jadi gak sampai ke galeri pun diminta kan, itu salah banget. Karena biasanya pinjol itu diambil fotonya nanti kan, disebarluaskan, ini yang pinjam ke semua kontak kita, kan itu bikin malu banget ya Mbak. Nah jadi jangan sampai salah pilih pinjaman itu Mbak.
0: Iya, tapi sebaiknya sih nggak usah pinjam ya.
1: Iya,
0: kalau daripada pinjam.
1: Kalau bukan untuk kegiatan yang produktif, bener, lebih baik nggak usah pinjam.
0: Lebih baik nggak usah pinjam gitu ya. Berarti ternyata bisa kita cari tahu gitu ya, apakah pinjaman daring tersebut diawasi OJK atau tidak gitu ya. Dicek di mana tadi?
1: Di website OJK, atau kontak OJK 157.
0: Oke, kita break dulu ya. Nanti kita bahas lagi untuk podcast kali ini. Tetap bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: ditanya adakah bunga raksasa di bumi ini, jawabannya iya ada. Di Sumatera khususnya Provinsi Bengkulu akan ditemukan bunga yang sangat unik dan juga cantik dengan ukuran yang tidak biasa. Ukurannya mencapai 1 meter lebih. Rafflesia arnoldi atau Padma Raksasa merupakan tumbuhan parasit obligat atau tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Spesies Rafflesia yang lainnya juga memiliki inang yang sama.
1: Rafflesia itu adalah termasuk puspa langka Indonesia, ya, tanaman langka yang sekarang alhamdulillah di Provinsi Bengkulu masih bisa kita jumpai. Dan itu tidak hanya satu jenis, banyak sekali jenisnya yang ada di dunia. Bunga Rafflesia kan tanaman parasit obligat, dia kan bergantung hidup pada tanaman inangnya. Jadi tanaman inang Rafflesia itu namanya Tetrastigma. Nah, Tetrastigma ini adalah tanaman sejenis angguran, anggur-anggur hutan yang menjalar. Sehingga bunga Rafflesia itu muncul menempel pada tanaman inangnya, pada batang inangnya. Nah, fase dia muncul pada tanaman inang itu nanti dia berbentuk seperti benjolan atau seperti bongkol kecil yang kita namakan ketika dia muncul seukuran sebesar bola tenis itu namanya adalah fase kopula. Nah, fase kopula ini adalah dasar sekali ketika bunga Rafflesia itu mulai tumbuh kembang. Dari fase kopula ini yang menempel pada tanaman inang Rafflesia itu, dia nanti akan tumbuh besar lagi sebesar kira-kira bola kaki. Nah, ini memasuki fase perigon. Nah, sebelum fase perigon ini, Rafflesia itu tertutupi oleh kulit ari seperti blangkon, topi blangkon Jawa itu. Nah, namanya itu adalah berasa. Dari berasa baru masuk ke proses yang namanya perigon. Nah, dari perigon sampai ke fase mekar itu udah nggak lagi. Biasanya diperkirakan sekitar seminggu Rafflesia akan menjadi bunga yang mekar sempurna. Seperti itu. Mekarnya itu hitungannya seminggu lah. Seminggu 6 hari sampai 7 hari. Nah, untuk menyaksikan Rafflesia mekar itu ketika mekar di hari pertama, itu sebaiknya kita sudah bisa melihatnya. Jangan kita datang ketika di hari kelima, keenam, atau ketujuh itu Rafflesianya udah layu, udah mulai membusuk. Jadi tidak bagus lagi untuk dilihat. Disarankan bagi para pengunjung yang ingin melihat Rafflesia, datanglah ketika kita mengetahui informasi Rafflesia itu mekar di hari pertama.
0: Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph

0: Cuman masyarakat Bengkulu waktu itu kan masih awam terhadap bunga itu, sehingga mereka melakukan penelitian, dan ketika di tahun itu ditemukan di Pulau Lebar, Manak Bengkulu Selatan itu, Dr. Arno langsung terkagum-kagum dengan ditemukannya bunga langka ini, karena bunga ini sungguh aneh, sungguh unik, sungguh misterius ya, karena bunga saja tanpa ada akar, tanpa ada batang, tanpa ada daun, dan dia menempel pada tanaman menjalar itu, tanaman inangnya itu. Dan waktu itu posisi bunga rafflesia yang mekar ketika mereka melihat pertama kali itu ukurannya sangat besar, sampai 110 cm, 1 meter lebih lah ukurannya waktu itu. Dan ini merupakan penemuan bunga yang luar biasa, sehingga Dr. Arno melakukan penelitian terhadap bunga ini, dan akhirnya mereka sepakat bersama Sir Thomas Raffles untuk menamakan bunga langka penemuan yang mereka temukan ini dengan nama Rafflesia arnoldi.
1: Jenis-jenis bunga Rafflesia di Sumatera dan juga Bengkulu sudah ditemukan 5 jenis, yaitu yang pertama Rafflesia arnoldi memiliki diameter mencapai 1 meter lebih ketika mekar dengan berat 11 kg. Bunga memiliki 5 daun mahkota yang mengelilingi bagiannya mirip lubang pada gentong, dengan bintik-bintik putih yang tidak beraturan. Dan di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri berisi benang sari atau putik. Lalat tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan bunga, dan bunga hanya berumur sekitar 1 minggu, setelah itu layu dan juga mati. Yang kedua adalah Rafflesia bengkuluensis, ditemukan mekar di kawasan belukar bantaran Sungai Penangkulan di sekitar Desa Manau ke-9, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Rafflesia bengkuluensis adalah spesies tanaman parasit yang baru dari genus Rafflesia. Tiga adalah Rafflesia gadutensis, spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia yang berasal asli dari Pulau Sumatera. Dan ini ditemukan pertama kali di Ulu Gadut, Sumatera Barat. Bunga ini juga pernah mekar sempurna di kawasan hutan lindung Bovenlais, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar 70 km dari kota Bengkulu. Jenis Rafflesia yang keempat adalah Rafflesia hasselti. Spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia ini ditemukan di Taman Nasional Kerinci Sebelat, Sumatera. Bercak putih pada bunga ini cukup dominan, dan ini membedakan dengan jenis-jenis dari Rafflesia lain. Pada spesies lain, bercak putih terlihat kusam dan titik-titik kecil. Kelopak bunganya berdiameter 60 cm dan berwarna merah bata. Yang terakhir adalah Rafflesia kemumu. Baru diidentifikasi sebagai Rafflesia jenis baru pada tahun 2017, sehingga saat ini Provinsi Bengkulu mendapatkan 5 jenis Rafflesia yang teridentifikasi. Bunga langka dilindungi jenis Rafflesia kemumu mekar sempurna di kawasan hutan sekitar Desa Tebing Kaning, Kabupaten Bengkulu Utara, yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung Bovenlais.
0: Sejarah pertama kali sebenarnya itu yang ditemukan itu bukan Rafflesia arnoldi sebenarnya. Rafflesia pertama kali ditemukan di dunia itu adalah Rafflesia Fatma, yang sekarang kita bisa menyaksikannya di Kebun Raya Bogor. Di dunia itu banyak sekali ya, di dunia itu banyak sekali, hampir 30 jenis bunga Rafflesia ada di dunia ya. Tidak hanya di Indonesia, di Filipina juga ada Rafflesia, di Malaysia juga ada Rafflesia, di beberapa negara Asia Tenggara juga punya bunga Rafflesia, tapi beda jenis. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita tuh ada 17 jenis bunga Rafflesia untuk Indonesia ya. Itu pun di hampir di semua hutan Sumatera itu ada Rafflesia, termasuk di Jawa juga, di daerah Pangandaran, di Nusa Kambangan itu juga ada, termasuk di Kalimantan juga ada Rafflesia. Nah, khusus untuk di Bengkulu sendiri, provinsi kita ini, kita sekarang punya 5 jenis Rafflesia. Nah, terakhir kemarin di awal tahun 2018 ditemukan jenis baru bunga Rafflesia putih ya, kemarin masih dalam penelitian di Seluma. Nah, kalau ini benar adalah jenis baru, berarti akan menambah koleksi jenis-jenis Rafflesia yang ada di Bengkulu dan akan bertambah menjadi 6. Nah, untuk yang sudah benar dipublis dan diteliti dan sudah masuk dalam catatan sejarah jenis-jenis Rafflesia di Bengkulu itu, saat ini sudah ada 5. Pertama sekali ya Rafflesia arnoldi yang kita kenal sebagai puspa langka Indonesia itu. Nah, Rafflesia arnoldi ini hampir di semua hutan yang ada di Kabupaten Bengkulu ini ada semua. Ada. Nah, perbedaannya dengan jenis Rafflesia yang lain, Rafflesia arnoldi ini dia lebih populer ya. Orang lebih lebih banyak mengenal Rafflesia arnoldi dibanding jenis yang lain.

0: Rafflesia arnoldii ini merupakan bisa dibilang sebagai ratunya bunga Rafflesia, karena dari sisi ukuran dia lebih besar dibanding jenis Rafflesia yang lain. Bisa mencapai 110 cm ukuran terbesar dari bunga Rafflesia arnoldii itu ya.
1: Banyaknya para perambah hutan yang sadar atau tidak sadar merusak hutan, secara tidak langsung juga mengganggu keberlangsungan hidup puspa langka bunga Rafflesia ini. Adanya pembukaan kebun atau sawah secara ilegal merusak ekosistem alam dan juga hutan. Bahkan ada kecemburuan sosial antara masyarakat yang lahannya ditumbuhi oleh bunga Rafflesia terkait menghasilkan uang pada saat banyak wisatawan yang berkunjung, tentunya membuat adanya oknum yang sengaja merusak bunga Rafflesia yang sangat unik ini.
0: Masalah ini memang sudah sangat sering terjadi ya, tidak hanya di Bengkulu Tengah, tapi di beberapa titik kawasan habitat Rafflesia yang ada di Bengkulu Utara, di Kepahyang juga sama seperti itu. Jadi memang ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak habitat bunga Rafflesia itu, dan kita tidak tahu modusnya itu sebenarnya apa. Seperti itu ya. Dan memang dari beberapa pantauan kawan-kawan yang ada di lapangan, pengelola habitat Rafflesia yang ada di kawasan hutan tersebut, mereka sering bercerita sekarang ini khusus untuk di kawasan hutan Taba Penanjung Bengkulu Tengah, itu sekarang habitat Rafflesia sudah sangat terancam dan mungkin bisa dibilang hampir punah. Karena kawasan hutan di daerah Taba Penanjung itu sudah dirambah semua oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan, baik itu kebun kopi dan lain-lain seperti itu. Sehingga ketika mereka membuka lahan perkebunan, ketika ada habitat Rafflesia itu, kadang mereka sengaja mereka hancurkan, mereka bunuh seperti itu, supaya jangan ada orang yang melintasi atau masuk ke dalam kebun mereka seperti itu. Padahal mereka harusnya tahu kalau Rafflesia itu adalah bunga yang dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang nomor 5 tahun 90 tentang sumber daya alam hayati dan lingkungan, yang barang siapa merusak bunga itu bakal dikenakan hukuman pidana dan denda seperti itu. Nah, kita juga sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya bunga ini dilindungi dan nggak boleh dirusak. Kalau dirusak ini nanti akan berurusan dengan hukum. Cuma posisi sekarang, yaitu tadi, belum ada tindakan tegas dari aparat hukum, aparat pemerintah terhadap perusakan bunga ini seperti itu. Beda halnya dengan perburuan harimau, misalnya perburuan gajah seperti itu. Beda. Nah, kita berharap dengan adanya perusakan terhadap bunga Rafflesia ini juga oknum yang ditemukan yang tidak bertanggung jawab itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti itu. Nah, beberapa kawasan habitat Rafflesia juga seperti di Bengkulu Utara itu pernah kejadian bongkol-bongkol yang mau mekar beberapa hari lagi itu hancur, dicacah-cacah dengan parang, dirusak dengan parang seperti itu ya. Nah, ini juga ada beberapa dari anggota kita yang mengisahkan, atau masyarakat setempat yang bercerita kalau di beberapa titik habitat Rafflesia itu masyarakat ada yang masyarakat tempat terjadi kecemburuan sosial, karena mereka membuka pameran Rafflesia itu kan mendapatkan uang seperti itu ya, dari pengunjung yang datang. Sehingga ketika uang itu tidak mereka bagi-bagi dengan teman mereka terima, marah teman mereka sendiri yang merusak bunga itu seperti itu. Karena di sana, di beberapa tempat di kawasan hutan, habitat Rafflesia yang mekar atau Rafflesia yang mekar itu kadang-kala menjadi daya tarik untuk kedatangan duit bagi mereka seperti itu, tanpa memikirkan bagaimana pelestarian dan konservasi untuk melindungi bunga itu sendiri.
1: Peran pemerintah tentunya sangat penting dalam upaya memberikan tindakan terhadap para perambah hutan dan juga para perusak puspa langka bunga Rafflesia yang merupakan puspa langka sesuai dengan ketetapan berdasarkan Kepres nomor 4 tahun 1993. Rafflesia arnoldii ditetapkan sebagai puspa langka dari 3 jenis puspa nasional Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaannya yang semakin lama semakin sulit untuk dijumpai. Apabila tidak dijaga dengan ketat, maka lama-kelamaan kita akan kehilangan puspa langka ini.
0: Peran pemerintah sangat penting untuk lebih memperhatikan kelangsungan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu, menjaga bunga ini, dan juga memberikan apresiasi kepada para masyarakat yang telah peduli di hutan-hutan untuk menjaga bunga rafflesia ini, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjumpainya seperti itu. Dan perlu sekali pemerintah juga memberikan fasilitasi sarana dan prasarana sehingga untuk orang yang berkunjung atau berwisata untuk melihat rafflesia itu tidak susah lagi aksesnya. Dan sampai saat ini kan untuk melihat rafflesia itu sangat sulit ya, karena kita harus turun menuruni tebing yang tanpa ada tangga-tangga dari kayu, ya kadang terpleset, kadang apa, kadang hujan, dan harus basah-basah di dalam hutan demi untuk melihat rafflesia seperti itu. Nah, jika pemerintah saja peduli misalnya dengan membangun jalan trekking khusus untuk menuju habitat rafflesia, terus penduduk lokal yang menjaga rafflesia itu diberikan insentif sehingga mereka tetap semangat untuk terus menjaga dan melestarikan rafflesia itu. Itu harapan kita ke depan, supaya nama Bengkulu sebagai bumi rafflesia itu bukan cuma sekedar nama saja, tapi tetap terus abadi, dan kita generasi kita sampai anak cucu kita masih bisa melihat bunga kebanggaan Indonesia dan Bengkulu itu sampai ke depannya seperti itu.
1: Saya Feby Prapitasari, teknik rekaman Mandi Effendi Zakaria, beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

98,8 MHz hari bintuhan pendengar, dan baru saja Anda dengarkan informasi yang kami sajikan di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di petang hari ini. Kita tuntaskan dan kita akan jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, selamat petang dan sampai jumpa lagi.

Agar kami tuntaskan lagu-lagu daerah menemani Anda untuk Lintas Bintuhan Sore edisi 23 Juni 2026. Dan senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda di Lintas Bintuhan Malam untuk edisi hari ini 23 Juni 2026 hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat, menemani Anda menuntaskan berbagai aktivitas hari ini. Kami temani dengan lagu-lagu nuansa Islami jelang azan maghrib pukul 18.07 ya jadwalnya hari ini. Selamat menuntaskan aktivitas Anda, semoga berjalan lancar tanpa kendala apapun untuk hari ini ya, dan semoga hasilnya juga memuaskan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

pencerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat.

pencerah jiwa, rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana

mengintai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

pencerah jiwa. Sudah siapkah ketika orang tua kita berkata jujur? Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, seorang pejuang yang saleh serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib, isya, dan subuh. Sekarang, beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya demi berbakti kepada orang tua. Namun, ada beberapa kisah yang mengiris hati. Suatu hari di malam Lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar, Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igauannya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga, Ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid. "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan, Ayah. Ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid. Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang, ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi. Emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya. Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. "Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk?" Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk. Anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu,
Apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisan di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah, wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawannya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

pencerah jiwa. Kisah kakek dan pencuri pepaya. Cerita ini mengingatkan pada salah satu kisah kehidupan yang mungkin banyak tercecer di depan mata kita. Cerita ini tentang seorang kakek yang sederhana, hidup sebagai orang kampung yang bersahaja. Suatu sore, kakek mendapati pohon pepaya di depan rumahnya telah berbuah. Walaupun hanya 2 buah, namun telah menguning dan siap dipanen. Ia berencana memetik buah itu di keesokan harinya. Namun, tatkala pagi tiba, ia mendapati 1 buah pepayanya hilang dicuri orang. Kakek itu begitu bersedih, hingga istrinya merasa heran. "Masa hanya karena sebuah pepaya saja engkau demikian murung?" ujar sang istri. "Bukan itu yang aku sedihkan," jawab sang kakek. "Yang aku pikirkan, betapa sulitnya orang itu mengambil pepaya kita. Ia harus sembunyi-sembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan orang. Belum lagi manjatnya dengan susah payah untuk bisa memetiknya. Saya akan pinjam tangga dan saya taruh di bawah pohon pepaya kita. Mudah-mudahan ia datang kembali malam ini dan tidak kesulitan lagi mengambil yang satunya." Namun saat pagi kembali hadir, sang kakek mendapati pepaya yang tinggal sebuah itu tetap ada, beserta tangganya tanpa bergeser sedikit pun. Ia mencoba bersabar dan berharap pencuri itu akan muncul lagi di malam ini. Namun di pagi berikutnya, tetap saja buah pepaya itu masih di tempatnya. Di sore harinya, sang kakek kedatangan seorang tamu yang menenteng 2 buah pepaya besar di tangannya. Ia belum pernah mengenal si tamu itu. Singkat cerita, setelah berbincang lama, saat hendak pamitan, tamu itu dengan amat menyesal mengaku bahwa dialah yang telah mencuri pepayanya. "Sebenarnya," kata sang tamu, "di malam berikutnya saya ingin mencuri buah pepaya yang tersisa. Namun saat saya menemukan ada tangga di sana, saya tersadar dan sejak itu saya bertekad untuk tidak mencuri lagi. Untuk itu, saya kembalikan pepaya Anda dan untuk menebus kesalahan saya hadiahkan pepaya yang baru saya beli di pasar untuk Anda." Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi adalah tentang keikhlasan, kesabaran, kebajikan, dan cara pandang positif terhadap kehidupan. Mampukah kita tetap bersikap positif saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai dengan ikhlas, mencari sisi baiknya, serta melupakan sakitnya suatu musibah? Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

0: Sugianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
2: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
1: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
3: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
1: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
4: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
4: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar. yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan...
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Ibadah haji belum selesai, juga kita pulang dari tanah suci. Kesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah kesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
21: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
22: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus ke pulangannya sampai di tempatnya masing-masing. Dengan satu-satu mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
21: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
23: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
21: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
3: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2020.

bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita tegur?

0: Gue bercerai, kita runtuh.
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Ada masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Ada bermuara dari Rizky Febian dan Mahalini ya, baru saja berlalu selepas kita dengarkan warta berita sentral dari Pro 3. Dan pendengar Tanda Waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 19.44 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan rangkaian informasi dan musik yang akan menemani Anda di Lintas Bintuhan Malam hingga tengah malam nanti ya, pukul 24. Akan ada warta berita daerah hadir pada pukul 20 dan informasi dan musik hingga pukul 21. Sementara untuk Anda pecinta tembang-tembang khas daerah Batanghari 9 bisa bergabung sama kami untuk request lagu nanti via line telepon 0739 61655 atau via WhatsApp di 0811 790 1655. Usai tuntas siaran kami tengah malam nanti, kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti siaran pandangan mata pertandingan Piala Dunia, di mana malam ini pukul 00 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan antara Portugal versus Uzbekistan ya, merupakan fase grup K, penyisian di grup K, pertandingan yang kedua. Sementara pukul 3 dini hari nanti akan ada pertandingan Inggris versus Ghana di grup L ya, merupakan pertandingan yang kedua. Dan tetap setia bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Malam untuk menyimak rangkaian informasi dan musik di Lintas Bintuhan Malam hingga tengah malam nanti.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Kira-kira 4 menit jelang kita hadirkan warta berita daerah malam ini ya. Dan selamat istirahat untuk Anda yang barangkali saat ini tengah bersantai bersama keluarga usai menunaikan berbagai aktivitas hari ini. Jangan lewatkan rangkaian acara yang akan hadir, di antaranya ada Batang Hari 9 nanti pada pukul 21. Dan usai siaran lokal kita nanti kita akan bergabung ke Pro 3 pada pukul 00 untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia, di mana malam ini akan bertanding Portugal versus Uzbekistan ya, pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ini masih fase penyisian grup K. Dan pada pukul 3 nanti akan ada pertandingan berikutnya antara Inggris versus Ghana, pertandingan kedua di grup L. Dan tetap setia bersama kami pendengar, kita jelang pukul 20 untuk menyampaikan warta berita daerah malam ini.

Sayang sekali mendengar Leodela dengan pesan terakhir belum dapat kami tuntaskan. Dan pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan warta berita daerah malam ini.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 23 Juni 2026. Sari berita. Pemkab Kaur terima 13 dokter intensif, terapkan sistem kerja lebih aman. Masyarakat Kabupaten Kaur diminta untuk tidak ikut memberikan data dan informasi kepada petugas sensus. Maksud kami, masyarakat Kabupaten Kaur diminta untuk tidak takut memberikan data dan informasi kepada petugas sensus ekonomi yang datang karena data tersebut dijamin kerahasiaannya. Kedua informasi ini akan mengisi Warta Berita Daerah malam ini, dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. Pemkab Kaur terima 13 dokter intensif, terapkan sistem kerja lebih aman. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Lili Rahman.
2: Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tahun 2026 mendapatkan 13 dokter intensif yang akan melaksanakan pemantapan atau pemahiran dalam menyelaraskan ilmu akademis dengan praktik di lapangan. Program ini merupakan syarat wajib untuk mendapatkan surat tanda registrasi penuh dari Konsil Kedokteran Indonesia. Pembimbing dokter intensif Kabupaten Kaur Dr. Naik Sobruto menjelaskan, selama masa penugasan para dokter akan ditempatkan di 3 titik pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaur, meliputi di RSUD Kabupaten Kaur, Puskesmas Kelam Tengah, dan Puskesmas Simpang 3. Penempatan ini bertujuan untuk memperluas pengalaman praktik mereka di berbagai fasilitas layanan kesehatan.
3: Mereka ini akan melaksanakan 1 tahun penuh, Pak, di wahana yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas Simpang 3 dan Puskesmas Kelam Tengah. Intinya mereka akan memantapkan, memahirkan diri dengan tindakan-tindakan yaitu usaha kesehatan perorangan, dan juga mereka juga dibekali juga nanti usaha kesehatan masyarakat, terjun langsung di posyandu dan kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas.
2: Selain itu, Dr. Naik Sobruto juga menyampaikan bahwa kehadiran 13 dokter intensif di Kabupaten Kaur pada tahun 2026 mengalami keterlambatan 1 bulan dari jadwal semula. Seharusnya para dokter tersebut sudah tiba pada awal Mei 2026, namun realisasinya baru dapat dilakukan setelah adanya penyesuaian kebijakan. Ditegaskan Dr. Naik Sobruto, keterlambatan ini terjadi akibat peristiwa meninggalnya seorang dokter intensif di Jambi yang menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan di Indonesia. Peristiwa tersebut kemudian mendorong dilakukannya pembahasan mendalam terkait sistem penugasan dan perlindungan bagi dokter intensif di seluruh Indonesia. Dari hasil pembahasan tersebut disepakati sejumlah kebijakan baru untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan dokter intensif. Di antaranya, pengaturan jam kerja maksimal 40 jam per minggu, pemberian waktu istirahat yang cukup, serta pemberian insentif oleh pemerintah daerah apabila memungkinkan. Kemudian, para dokter juga diupayakan mendapatkan fasilitas mendukung seperti tempat tinggal dan kendaraan operasional sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Pendengar, persaingan di Grup I Piala Dunia 2026 semakin memanas setelah Prancis dan Norwegia dipastikan mengunci tiket ke babak 32 besar. Kedua tim raksasa Eropa ini sukses menumbangkan lawan-lawannya dalam pertandingan lanjutan yang digelar pada Selasa 23 Juni 2026 waktu setempat. Keberhasilan ini membawa keduanya melaju mulus ke fase gugur. Tim nasional Prancis tampil perkasa saat menghadapi Irak pada Selasa dini hari. Tanpa kesulitan berarti, Les Blues menyudahi perlawanan Irak dengan skor telak 3-0. Kemenangan meyakinkan ini membuktikan bahwa dominasi Prancis yang tampil agresif dan tidak memberikan celah bagi lini pertahanan lawan sepanjang pertandingan. Langkah manis Prancis berhasil diikuti oleh Norwegia beberapa jam kemudian. Dan pertandingan pada Selasa pagi, Norwegia terlibat duel sengit yang penuh drama melawan Senegal. Melalui perjuangan keras, Erling Haaland dan kawan-kawan akhirnya menyudahi perlawanan sengit wakil Afrika tersebut dengan keunggulan tipis 3-2. Dengan hasil pertandingan tersebut, Prancis dan Norwegia kini sama-sama mengkoleksi 6 poin dari 2 laga. Meski memiliki poin yang sama, Prancis berhak menduduki posisi puncak klasemen sementara di grup I karena keunggulan selisih gol, disusul ketat oleh Norwegia di peringkat yang kedua. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan malam ramah tamah penyambutan kunjungan Pangdam Raden Intan Maijen TNI Kristome Sianturi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bengkulu Selatan. Bupati Bengkulu Selatan dalam kesempatan itu menyampaikan momen ini menjadi ajang memperkuat koordinasi serta mempererat hubungan antara pemerintah daerah, TNI dan seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah dalam mendukung pembangunan serta menjaga kondusivitas wilayah. Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, Bupati Rifai Tajudin menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Pangdam Raden Intan ke Kabupaten Bengkulu Selatan. Kehadiran Pangdam diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mewujudkan keamanan, ketertiban serta mendukung percepatan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Masyarakat Kabupaten Kaur diminta untuk tidak takut memberikan data dan informasi kepada petugas sensus ekonomi yang datang karena data tersebut dijamin kerahasiaannya. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Rohil Minata.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi secara door-to-door sudah dimulai sejak 15 Juni 2026. Para petugas sudah mulai mendata kepada masyarakat yang menjadi sasaran sensus. Kepala BPS Kaur Antoni Bestari mengatakan dengan hadirnya para petugas ini langsung kepada masyarakat hendaknya diterima dengan baik. Masyarakat dihimbau agar kooperatif saat dikunjungi oleh petugas pendataan lapangan. Petugas yang diterjunkan dilengkapi dengan atribut resmi seperti tanda pengenal dan surat tugas. Mereka dibekali pelatihan khusus untuk menggali informasi terkait kondisi dan profil usaha masyarakat. Menurut Antoni, setiap warga yang didatangi diminta untuk memberikan keterangan yang jujur, benar, dan akurat. Karena data yang terkumpul nantinya akan menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat. Hal ini penting untuk menciptakan program bantuan yang efektif serta membuka lapangan kerja baru di masa depan.
5: Dan semua petugas akan kami lengkapi dengan surat tugas. Dan jangan takut, data tersebut akan kami jamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia.
4: Kegiatan pendataan ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Pelaksanaan diharapkan berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti di lapangan. BPS Kaur terus memantau pergerakan para petugas di setiap wilayah sasaran. Dukungan penuh dari masyarakat sangat menentukan kesuksesan program nasional ini. Demikian Rohli Minata, RRI Bintuan melaporkan.
1: Anda masih menyimak warta berita daerah produksi RRI Bintuan edisi 23 Juni 2026 dan Anda bisa mengakses siaran kami melalui 98,8 FM dan audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta bisa menyaksikan siaran langsung kami melalui kanal YouTube dan Facebook RRI Bintuhan. Warga Kabupaten Kaur dukung penghentian sementara program MBG di masa libur sekolah. Laporan lengkapnya disampaikan rekan Danu Yogyarto.
6: Rencana keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah terus menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah orang tua murid menilai program nasional tersebut sebaiknya dihentikan sementara waktu demi efisiensi anggaran dan efektivitas target sasaran. Salah seorang orang tua murid asal Kabupaten Kaur, Priyo, secara terbuka menyatakan dukungannya jika program MBG diliburkan sementara. Menurutnya, langkah ini sangat logis mengingat aktivitas belajar mengajar di sekolah sedang tidak berjalan. Priyo menambahkan, jika program MBG tetap dipaksakan berjalan selama masa liburan, pemanfaatannya bagi masyarakat justru akan kurang optimal. Distribusi yang tidak terpusat di sekolah dikhawatirkan dapat memicu ketidaktepat sasaran dan mengurangi efisiensi utama dari program tersebut.
7: Masuk dengan pemerintah, setuju kalau di stop. Iya, kurang bermanfaat itu.
6: Dirinya mengungkapkan, evaluasi berkala dinilai penting agar program berskala besar ini dapat berjalan lebih tepat guna tanpa membebani anggaran negara secara sia-sia. Masyarakat berharap program MEG nantinya dapat mengakomodasi kondisi real di lapangan serta tetap mengutamakan kesejahteraan anak-anak. Dari Kota Bintuhan, dan New York Erto melaporkan.
1: Lewat e-sport, Polres Kaul rangkul generasi muda di Hari Bayangkara. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Tendius Afriawan.
8: Polres Kaul menggelar pertandingan e-sport dalam rangka menyediakan wadah positif bagi generasi muda di Kabupaten Kaul untuk menyalurkan bakat digital mereka. Langkah nyata ini dipusatkan langsung di Aula Patriatama Polres Kaul sebagai salah satu rangkaian perayaan dalam memeriahkan momentum Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno, melalui turnamen yang bertajuk Kapolri Cup 2026 ini, pihak kepolisian sengaja membidik sektor gaming untuk mendorong munculnya aktivitas produktif, sekaligus menjadi sarana strategis bagi aparat penegak hukum untuk merangkul dan menjalin kedekatan emosional dengan remaja setempat. Ajang yang diikuti oleh puluhan tim lokal bertalenta ini sukses memicu atmosfer pertandingan yang sangat kompetitif sejak babak kualifikasi dimulai. Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno menjelaskan, Polres Kaur berkomitmen untuk terus mendukung setiap kegiatan kreatif dan inovatif yang melibatkan masyarakat luas. Melalui aksi ini, citra institusi kepolisian diharapkan semakin humanis serta selalu hadir memberikan solusi bagi perkembangan bakat anak muda dengan tetap menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga persaudaraan antar peserta.
9: Pertandingan Mobile Legend ini dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-80, saya harap dalam pertandingan ini adik-adik semuanya melaksanakan. Ini perwakilan yang nanti akan tampil di tim ya. Oke, saya harap nanti pertandingannya harus secara sportif, jangan curang, dan insya Allah nanti yang juara satu akan kita kirim ke Polda mewakili Kabupaten Kaur.
8: Sementara itu, setelah melalui persaingan yang sengit, tim Starphonix akhirnya keluar sebagai juara pertama, disusul tim TSM di posisi kedua dan tim Furdragres menempati peringkat ketiga. Sementara gelar MPP berhasil disabet oleh pemain bernama Panggung Kingler. Seluruh tim pemenang yang berhasil naik podium ini nantinya akan memegang mandat penuh untuk membawa nama baik Polres Kaur di tingkat Polda Bengkulu. Melalui semangat bermain jujur, para atlet cyber ini diharapkan mampu meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Kaur di level provinsi. Tendo Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Wakil Bupati Bengkulu Selatan Yefri Sudianto memberikan jawaban tuntas terkait 3 raperda yang menjadi sorotan di hadapan 5 fraksi DPRD. Dalam memaparkannya, raperda RPIK 2025-2045 ditegaskan telah selaras dengan aturan pusat serta mewajibkan industri baru untuk menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, dokumen penataan perindustrian ini sudah disusun bersama Dinas PUPR sejak tahun 2021 demi mencegah terjadinya konflik lahan di masa depan. Di sektor digitalisasi dan infrastruktur, Pemda meluncurkan aplikasi Sipacak agar masyarakat bisa membayar pajak PBB P2 secara praktis langsung dari ponsel mereka. Aturan bagi pihak pengembang perumahan juga diperketat dengan kewajiban mengantungi surat bebas banjir serta keterangan bebas bencana dari instansi terkait. Sementara untuk sektor ekonomi kedepannya, Pemda berkomitmen memfasilitasi UMKM agar tetap bisa berjualan di area parkir retail modern seperti Indomaret. Kabar baik turut datang dari sektor pariwisata melalui rampungnya dokumen DID untuk percepatan penataan pantai Pasar Bawah yang sempat mandek. Di sisi lain, Pemda tengah menggandeng Ketua DPRD RI guna memperjelas kepastian hukum terkait status lahan lapangan terbang yang kini telah menjadi pemukiman warga. Meski sempat mengeluhkan masalah penertiban ternak liar, Yefri bersyukur daerahnya berhasil mempertahankan predikat WTP dan dari BPKRI dengan sisa anggaran Silpa 2025 mencapai 62,7 miliar rupiah. Babinsa Koramil 40805 Mana melaksanakan pendampingan pengecekan rumah RTLH 3 titik di Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Program bantuan RTLH ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar mereka memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup serta derajat kesehatan keluarga penerima manfaat. Dalam pelaksanaan monitoring, Serda Habin melakukan pengecekan langsung dan rencana pembangunan rumah mulai dari kondisi struktur bangunan, kualitas material yang digunakan, hingga sesuai pelaksanaan di lapangan dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, Babinsa juga berkoordinasi dengan pihak terkait serta memberikan motivasi kepada warga agar proses pembangunan dapat berjalan lancar, aman, dan tepat waktu. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan TNI Angkatan Darat, khususnya Koramil 40805 Mana, terhadap program pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Kaur terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2026 sudah mencapai 89 kasus. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Aisyah Dini.
10: Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR di Kabupaten Kaur cukup tinggi. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan pada tahun 2026 ini, terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni, sudah ada 89 kasus gigitan hewan penular rabies yang terjadi di Kabupaten Kaur. Sebagian besar dari kasus gigitan hewan penular rabies yang terjadi ini disebabkan oleh gigitan hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan kera. Untuk jumlah kasus terbanyak yang ada di Kabupaten Kaur berada di Kecamatan Tanjung Kemuning. Sapuan Ilyas menyebut dari kasus gigitan hewan penular rabies yang terjadi, belum ada korbannya yang terkonfirmasi positif rabies. Kendati demikian, masyarakat harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Maka dari itu, masyarakat diimbau agar tidak membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran bebas di jalan atau komplek rumah. Sebaiknya, hewan peliharaan dikandangkan atau dirantai di halaman rumah, sehingga hewan peliharaan dapat selalu dipantau dan tidak mengganggu masyarakat di sekitar tempat tinggal.
11: Untuk kasus GHPR ini, untuk Kabupaten Kaur di bulan Juni tahun 2026 ini, peningkatan sangat pesat. Maka kita dari pihak Dinas Kesehatan, menganjurkan dari pihak Puskesmas, mensosialisasikan bahwasannya, karena alurnya dari untuk penyuntikan artinya anti rabies ini kita ada alur tersebut, artinya kan jangan langsung ketika ada itu pasien itu gigit anjing datang ke Puskesmas diarahkan untuk suntik VAR.
10: Dalam penanganan kasus gigitan hewan penular rabies ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus berupaya untuk melakukan penanganan dan pencegahan terhadap penyakit rabies. Salah satunya dengan memastikan stok vaksin anti rabies atau VAR selalu tersedia di masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Daerah Produksi RRI Bintuhan untuk edisi 23 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pramuka, dan pada pukul 3 nanti juga akan hadir pertandingan antara Inggris versus Ghana di grup L, merupakan pertandingan kedua. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Jangan lewatkan nanti untuk pertandingan Piala Dunianya ya, di dini hari. Udah masuk tanggal 24 ya. Dan lagu-lagu pop Indonesia dan informasi masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 21. Jangan lewatkan untuk Anda pecinta Batang Aris 9, bisa Anda simak nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

ketemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Kabupaten Kaur tidak hanya terkenal dengan beragam destinasi wisatanya, akan tetapi juga dengan kulinernya. Salah satu makanan khas di Kabupaten Kaur yang begitu spesial dan selalu dicari saat berkunjung ke Kabupaten Kaur, salah satunya yaitu sate gurita. Di mana bagi para wisatawan ataupun pengendara yang melintasi Kabupaten Kaur akan terasa tidak pas jika belum mencicipi sate gurita tersebut. Pada dasarnya, sate gurita ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sate lainnya. Namun, yang menjadikan sate gurita ini berbeda dengan sate lainnya adalah tekstur kekenyalan dan sedikit alot dari gurita, sehingga menimbulkan sensasi tersendiri dan membuat ketagihan bagi yang memakannya. Sementara untuk mencicipi sate gurita ini, cukup dengan membayar Rp20.000 saja. Dan bagi pecinta wisata kuliner, bisa menikmati satu porsi sate gurita dengan saus kecap atau kacang sembari menikmati pemandangan di pinggir pantai di Kabupaten Kaur. Raymond, warga Kota Bengkulu yang sedang berwisata ke Pantai Laguna, mengaku selalu singgah di pondok sate gurita saat berkunjung ke Kabupaten Kaur. Menurut Raymond, rasanya enak dan unik dengan tekstur yang kenyal tapi segar dan sedikit alot, membuatnya ketagihan untuk menikmati sate gurita. Bahkan terkadang ia menyempatkan diri ke Kabupaten Kaur hanya untuk mencicipi sate gurita.
1: Kalau menikmati sih lumayan sekali, apalagi kalau lagi berkunjung di Kabupaten Kaur kan. Kalau untuk rasanya sendiri sih nggak beda jauh sama sate-sate biasa. Cuman kalau untuk teksturnya itu memang agak kenyal gitu kan, sedikit alot juga. Tapi itu sensasi kadang-kadang yang bikin kadang-kadang dikunyah enak gitu kan. Nah, buat tagihan kadang-kadang nggak. Apalagi kalau di sini kan, sambil melihat ini pemandangan pinggir pantai kayak gitu kan. Kadang-kadang malah sengaja untuk nyempatkan diri ke Kaur untuk cuma nikmati sate gurita.
0: Salah seorang penjual sate gurita, Andi, menuturkan bahwa untuk bahan sate gurita ia langsung membeli dari nelayan setempat, sehingga ia memastikan sate gurita yang ia jual dagingnya selalu segar dikarenakan langsung diberi dari nelayan yang baru saja memancing gurita. Menurut Andi, untuk pelanggan utama sate gurita miliknya yaitu para wisatawan dan pengguna jalan lintas barat Bengkulu Lampung.
2: Kalau untuk peminat sate gurita yang kami produksi di Kabupaten Kaur ini itu lebih cenderung ke para wisatawan, karena saya sudah berjualan di sini lebih kurang sekitar 2 tahun gitu, dan untuk peminatnya cukup banyak. Yang jelas peminatnya itu kebanyakan dari luar daerah Kabupaten Kaur. Untuk pendapatan kita biasanya lebih meningkat itu di pada saat momen-momen tahun baru, Lebaran, Idul Fitri, sama momen libur anak sekolah. Tapi kalau di waktu weekend, di hari Sabtu Minggu, itu pendapatannya ya paling naik-naik sekitar 20%. Tapi di pada saat momen-momen libur besar, hari-hari keagamaan, itu meningkatnya bisa sampai 50-80%. Kalau untuk sop, alhamdulillah kita enggak. Kita karena kita tahu Kabupaten Kaur itu untuk apa ya, hasil lautnya itu berlimpah, jadi kita nggak kurang untuk stok gurita. Namun pernah ada waktu beberapa momen yang pada saat ada pesanan atau orderan yang di ini, jadi kita waktu pas produksi dia borong habis. Nah itu, tapi besoknya kita udah produksi lagi kayak gitu.
0: Sementara untuk proses pembuatan sate gurita ini sangatlah mudah, di mana terlebih dahulu gurita dibuang tintanya dan dicuci sampai bersih, lalu direbus selama lebih kurang 10 menit sebelum memotong-motong dagingnya dan memasangnya pada tusukan. Perebusan ini dilakukan guna memudahkan pengolahan sehingga membuat daging gurita lebih mudah dipotong dan ditusuk. Dengan banyaknya peminat sate gurita ini, sangatlah mudah untuk menemukan penjual sate gurita di Kabupaten Kaur, terutama di sepanjang jalan di pinggir pantai Desa Linau yang terletak di Jalan Lintas Barat Sumatera. Hampir setiap pondok makanan yang menyediakan menu sate gurita. Bagi para penikmat kuliner yang penasaran dengan sate gurita, ayo ke Kabupaten Kaur dan rasakan sensasi nikmatnya mencicipi sate gurita khas Kabupaten Kaur.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

pendengar, kami ajak Anda selanjutnya untuk menyimak tembang-tembang Batanghari 9 ya. Mohon maaf untuk keterlambatan menghadirkan Batanghari 9 dikarenakan ada sesuatu hal yang membuat kami sedikit terlambat ya untuk hadir di Batanghari 9 untuk malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung sama kami di Batanghari 9, request tembang-tembang rejong ringit atau lagu-lagu daerah berirama gitar tunggal khas Besema Libai Semendo Panjang, bisa gabung di line telepon 0739616655 atau bisa kirim pesan singkat di WhatsApp ya untuk berkirim salam di 0811 7901655.

0: Ya, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0739 61655 untuk menyimak lagu-lagu atau request lagu Barang 9. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Mama Lawo
0: di Lampung ya. Oke, kita di Batang Garis 9, tembang-tembang gitar tunggal. Mau request lagu apa nih, Mama Lawo?
1: Pulang malu, tak pulang malu.
0: Pulang malu, tak pulang rindu. Balik malu, dek, balik rindu ya. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya untuk Berkarek. John.
0: Oke.
1: Ini yang ada di waktu selatan. Karena pokoknya semua.
0: Oke.
1: Sahabat-sahabat LRT. Untuk spesialnya buat mawan Tuhan Mas Tengah di Kota Agung Serat.
0: Oke. Matur nuwun ya, Mama Lawo ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Mama Lawo boleh gabung di 0739 61655 atau boleh kirim pesan singkat ya untuk kirim salam ataupun request di WhatsApp 0811 7901655. Balik malu, dek, balik rindu, ini permintaan Mama Lawo tadi. Di belakangnya Mama Lawo masih boleh gabung di 0739 61655 untuk request lagu berikutnya. Kalau belum ada langsung kita dengarkan dulu ya. Ini tembang sebelum saya hadirkan Balik Malu Dek Balik Hindu. Ada Beringat Ada Masanya. Dan tetap setia bersama kami di 98,8 FM.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan masih di gelaran tembang daerah Batang Air 9. Jika Anda ingin gabung silakan di 0739616555. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana?
1: Dengan JBL Tanjung Takti.
0: JBL Tanjung Takti. Oke, Bang JBL, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Sehat walafiat ya. Oke, mau request lagu apa nih?
1: Lagu dari Lintang Palawang DC. Apa bayar judulnya?
0: DC, boleh.
1: Hujan ini.
0: Oh, hujan di Tanjung Sakti ya?
1: Hujan. Tapi tidak lebat.
0: Semoga berkah hujannya.
1: Ya. Jadi salam ya.
0: Boleh.
1: Buat Lestari dan Ibu Linda. Buat Yuni Mengkekau. Nung Sarah. Pak Kira. Pak Garudin. Adi. Tufi. Dan semua
0: pendengar dari Bintuan. Terima kasih banyak. Oke, okay. Terima kasih banyak juga untuk Bang JBL. Di belakangnya JBL silakan. Waalaikumsalam. Ya, di belakang JBL silakan di 0739616555. Request lagu, berkirim salam boleh. Dan kita coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam. Halo.
2: Oh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Datuk Padang Leban.
0: Datuk Padang Leban. Siapa nih Datuk Padang Leban nih? Halo. Datuk Padang Leban dengan siapa?
2: Pak Supratman.
0: Supratman. Datuk Padang Leban di mana nih, Mak?
2: Di rumah.
0: Di Padang Leban.
2: Halo.
0: Oh. Oke, dengan Mamang siapa ini?
2: Bencana aku kan melalu tadi.
0: Oh. Ada ya, ada ini.
2: Bilang kurang lebih perempuan.
0: Ah, itulah tadi terlewat dikit. Ditinggalkan. Lagunya apa? Supratman.
2: Anu. Ia kan ugal sambil menia katanya tu.
0: Kurai Supratman nih. Ngecik hati ada sukat malam.
2: Tak kira ada sukat mana.
0: Okey lah mulai itu. Ini di dusun apa dang di kebun?
2: Di kebun di Sulau.
0: Oh di Sulau. Datuk Padang Sulau. Leban. Banyak nih Padang Leban tuh. Ada
2: banyak.
0: Salam-salam untuk siapa nih?
2: Salamnya kan dek jemur Tanjung Sakti tadi. Sepikin aja dengan acara Batang Air 9 ini. Semoga sehat. Banyak kawal.
0: Amin, amin.
2: Ya lah.
0: Baik, terima kasih Datuk Padang Leban. Berarti kalau Datuk Padang Adalah. Leban itu jemur Padang Leban. Supratman ada? Oke, terima kasih Datuk Padang Leban di Padang Leban. Di belakang Datuk Padang Leban, silakan. Tapi lagunya nampaknya kita tandingkan nih, karena kalau misalkan ada yang gabung berikut ini kita tandingkan. Perantau Ayam jadi DJ atau Supratman ngeci ati, silakan di 0739616555 yang pernah kita pilih, karena durasinya panjang nih. Ada 14 menit, ada 12 menit. Dua buah lagu ini kalau digabungkan nih 26 26 menit. Baik, di belakang Datuk Padang Leban kalau masih ada yang gabung silakan di 0739616655. Nah, kalau belum ada yang gabung langsung kita dengarkan Merantau Ayau dari DC dirangkai dengan Supratman. Ngeci hati.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan ngas, masih ngancui pendengar adik sana di gelaran Betembang Berjong Batanggar 9. Masih mengundang di line telepon 0739-61655 untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi. Boleh untuk kirim salam di WhatsApp ya, dikirim pesan singkat di 0811-7901-655. Kita coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Ibong Yakinal.
0: Ibong Yakinal. Ibong man? Ibong siapa nih?
1: Ibong Kinal apa ini?
0: Oh, Ibong Kinal. Ah, namanya?
1: Kak Lago, Bob.
0: Namanya siapa?
1: Lagu kabai sedih.
0: Kudai namu ibong ni siapa?
1: Aizah di sana nak kicik kau.
0: Nah, ngapa? Maka kenal.
1: Macam lah, ada mula nak kicik kau benar.
0: Nah, doh. Ibu, ya penting ibong kinal. Ibong kinal. Ibong kinal, oke. Okay. Rejong apa ni ibong kinal?
1: Hah?
0: Rejong apa?
1: Rejong.
0: Aku minta lagu apa?
1: Woi, lagu kabar, ini sedih.
0: Aduh, ya mana ya sedih
1: lagu
0: tu?
1: Lagu jemur saja, lagu awak ku dah.
0: Kinal mana nih bang?
1: Kinal, ada lagu kabar ngelipi.
0: Ada, kinal mana?
1: Kinal, woi, Tanjung Baru.
0: Oh, Tanjung Baru, Jawi. Dusun Lipi berarti ya?
1: Ada lagu kabar ngelipi yang sedih tu.
0: Dusun Ari ada.
1: Nah, putar kau.
0: Salam-salam untuk siapa nih, Bung Kinal?
1: Ini cucung-cucung di Padang Kempas, Kedorang.
0: Oh, banyak cucungnya? Suaranya masih lulu, suara anak muda yang lebih cucung.
1: Cucung kula lima.
0: Banyak, no. Oke, Bung Kinal. Salam untuk siapa lagi, Bung?
1: Ini udah percaya, Bung.
0: Ini suara masih remaja.
1: Ada nian, kabar tu? Sama.
0: Oke, salam-salam untuk siapa lagi?
1: Enggak, udem, jadilah untuk segalanya.
0: Untuk segalanya.
1: Segala pendengar, jadi, mana dia Pak Mawardi?
0: Nah, ditunggu Pak Mawardi. Ya.
1: Pak Pirahnya.
0: Sedusun ngekang tap ni deh.
1: Hah?
0: Sedusun ngekang tap dek.
1: Ngapa?
0: Adida.
1: Sedusun Adida. Kami Tanjung Baru, pucuknya dia Tanjung Alam.
0: Oh ya, Tanjung Baru dengan Tanjung Alam beda.
1: Lipi di Jawi.
0: Oh, Ari di Jawi. Ari di ini di
1: Hah?
0: Ari itu di Tanjung Baru pula.
1: Ari mana?
0: Ari Kinal.
1: Ari Kinal. Penandingan.
0: Penandingan. Dan di mana ibungan itu di suara mamaan pula tu nampak.
1: Aduh.
0: Nah, itulah kataku, penandingan.
1: Ajongan nanya, tapi katanya lagu itu saja, jemur itu saja. Lagu awak kudai katanya. Teleponlah katanya Bob tu katanya. Lagu Bugi kudai katanya. Lagu Sian.
0: Ngapain enggak Sian, Yon?
1: Tidak, ululan di kebun.
0: Oke, amulo itu kita petik ayo kita ni anak ayo hujan angin tu.
1: Tapi buat petik-petik itu saja. Nunggulah.
0: Oh, okay, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibung Kinal di Kinal tentunya. Dengan mamaan tadi di Kinal. Mudah-mudahan terhibur malam ini nganingkah tembang-tembang daerah kita. Di belakang Ibung Kinal boleh gabung di 0739-61655 untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan. Nah, ya sedih sama Ibungan ini tadi. Kita cakar lagu ya agak sedih nih. Yang tak gabung lagi boleh di 0739-61655. Kita terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bola.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Lek Sukari.
0: Lek Sukari, perlu pun kabar Lek?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, api-api ya.
2: Saya mau.
0: Kok enggak semangat suaranya?
2: Non?
0: Suaranya kurang semangat?
2: Baik, semangat sih kok.
0: Agak-agak gimana? Agak-agak layu gimana nah, gitu suara
2: Lek? Tidur.
0: Oh. Suaranya agak-agak layu gimana gitu Lek malam ini?
2: Agak loyo.
0: Oke, Le.
2: Apa acara, Ji?
0: Lagu ini Betembang, Le.
2: Betembang. Kamu Betembang ngiring bae.
0: Ngiring bae. Oke deh. Ini tadi minta lagu sedih tapi dari ini katanya penyanyi dari Perjong yang abal-abalan.
2: Ibung siapa tadi?
0: Ibung Kinal.
2: Ibung Tino.
0: Ibung Kinal.
2: Kinal.
0: Kinal itu Kinal tuh nama daerah sini, daerah di
2: Kinal.
0: Heeh. Oke.
2: Okay. Oh, salam-salam kande GPL. Selamat nganing saja GPL. Kande Pak Pera, Bradirman. Pak Asap, ada Yanto, ada Man, ada Ian, ada Putra Danau Salah. Apa ada
0: gale-gale cantik cantik gale-galenya. Mana Bu Linda?
2: Aduh.
0: Tidak belum. Oh gila. Kita nganin ke. Oke, terima kasih Leo. Ayo Le, berapa lagu kopi Le?
2: Sama.
0: Di situ Le. Le, aku nak nanya ku dai. Lagu harga kopi di Tanjung Sakti berapa?
2: Ada ndak 55,
0: Mas. Oh, 55 lumayan ah. Alhamdulillah.
2: Kamu di situ?
0: Aku belum keruan Le, kalau kita tanya ke dengan yang lain. Aku belum jual kopi.
2: Kamu di sini ada ndak 55? 56.
0: Oh, lumayan alhamdulillah. Mudah-mudahan balik lagi ke harga mahal.
2: Itulah.
0: Oke, terima kasih. Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Lek Sukari. Silakan gabung lagi satu penelpon lagi sebelum kita putarkan musiknya. 0739616555. Kalau belum ada langsung kita aningkah permintaan dari Ibung Kinal tadi.

98,8 FM RRI Bintuhan. Anak Umang Indo Bapang judulnya tadi, permintaan dari Ibung Kinal. Dan tanda waktu di studio lah ngantar ke kita di menit ke 26 lepas jadi jam 10 malam. Masih kira-kira 34 menit lagi untuk gelaran batang dari 9 sampai jam 11 malam. Dan jangan lewatkan pendengar, pada pertandingan Piala Dunia nanti akan hadir pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung ke Pro 3 nanti ya, usai siaran RRI Bintuhan tutup nanti jam 12. Langsung bergabung ke Pro 3 mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Portugal versus Uzbekistan. Dan jam 3 nanti jangan lewatkan, jam pukul 3 dini hari akan hadir pertandingan grup L untuk pertandingan kedua fase grup antara Inggris versus Ghana. Jadi ada dua pertandingan nanti di dini hari untuk edisi 24 Juni 2026. Dan tetap setia di 98,8 FM.

98,8 FM RRI Bintuhan. Masih di Gelaran Batang Hari 9 menemani adik sana dan mengundang adik sana lagi di 0739616 55 untuk berkirim salam ataupun request lagu. Menyisakan waktu lebih kurang 20 menit di Gelaran Batang Hari 9 untuk malam ini. Masih kami pilihkan lagu-lagu spesial menemani adik sana. Lagu-lagu tembang-tembang gitar tunggal yang berirama mellow ini ya, kami hadirkan kembali. Kali ini saya pilihkan

0: Terima kasih pendengar, Lantau masih bersama kami dan kami tuntaskan untuk lagu-lagu Batang Hari 9 di gelaran Batang Hari 9 untuk malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lewatkan nanti pada pukul 00 kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Portugal dan Uzbekistan. Tetap stay bersama kami di Lintas Bintuhan Malam.
1: Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: So. Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
0: Tapi aku berdoanya beda loh.
4: Aku juga.
0: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
5: Bela Negara. Salam Bela Negara.
6: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Penuh 8 negara di Piala Dunia 2026. Ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kita memasuki info musik dan jika nanti ada informasi yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Menemani malam hari Anda, kami hadirkan langsung 420 featuring Carita Utami, Mangu.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 24 Juni 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di perairan barat Bengkulu dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat Lampung, dari Bengkulu hingga perairan barat Bengkulu, Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Barat, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi dan Tanjung Selor, kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di sebagian besar Sumatera, Serang, Jakarta, Bandung, dan Semarang, kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Merauke, terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Palu, Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, dan Ternate, serta terdapat potensi udara kabur di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam laporan pandangan mata pertandingan Portugal versus Uzbekistan. Dan tentunya dengan komentator bola nantinya ya. Dan saya undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat jelang dini hari. Karena pertandingan tim dini hari Pertiga RRI akan memandu jalannya pertandingan antara Portugal melawan Uzbekistan di grup K perhelatan Piala Dunia 2026 kali ini di putaran kedua. Di grup K untuk pemimpin klasemen sementara di grup K itu Kolombia, disusul oleh Kongo, lalu Portugal, lalu Uzbekistan. Uzbekistan, Portugal, tentu dua-duanya butuh kemenangan. Dan Kolombia juga Kongo nanti akan bertanding. Mungkin Kolombia juga akan mencoba untuk mengamankan tiket melaju ke babak selanjutnya. Nama besar Cristiano Ronaldo, kita akan bahas itu, bagaimana statistik dan juga gol-gol yang tercipta dalam perhelatan Piala Dunia ataupun beberapa pertandingan terakhir, bagaimana Cristiano Ronaldo. Kenapa Cristiano Ronaldo? Karena kemarin Messi udah mecahin rekor tuh. Kita akan ngobrol pada malam hari ini bersama pengamat sepak bola, ada Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat dini hari, salam sehat, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Fajar, apa kabar?
0: Baik, Bung Jupri sehat ya?
1: Sehat
0: banget ya. Ini fans Cristiano Ronaldo, bukan fans Portugal, fans Cristiano Ronaldo ini mengharapkan tampil impresif dalam

0: hari ini setidaknya menciptakan gol. Perburuan sepatu emas terus berlanjut. Mbappe kemarin golin juga dua ya.
1: Dua.
0: Tambah pusing nih. Saya ingin tahu bagaimana nih prediksi kita ngobrolin dari apa namanya? Mungkin head to head udah pernah ketemu belum ya kedua belah tim ini?
1: Belum
0: pernah ya.
1: Baru pertama.
0: Tapi gimana nih prediksinya di babak pertama ini jalannya pertandingan antara Portugal melawan Uzbekistan di grup K ini?
1: Ya tadi yang seperti dikatakan Bu Fajar ya bahwa ini kan laga yang akan sangat menentukan ya, terutama sebenarnya lebih ke Portugal ya, karena mereka datang dengan nama besar dan kita tahu Portugal datang dengan Pebble juga sebagai salah satu favorit juara juga. Tapi kemarin di pertandingan pertama kita melihat penampilannya benar-benar anti klimaks ya. Mereka kesulitan, benar-benar kesulitan. Artinya kalau kita lihat mereka tidak mampu untuk bisa apa ya menerobos ya, menembus pertahanan yang kita tahu sangat-sangat solid dibangun oleh Kongo. Dan sorotan tentu kalau kita lihat selain kepada Portugal adalah kepada Cristiano Ronaldo.
0: Oke.
1: Yang Bu Fajar katakan karena kalau kita lihat di pertandingan kemarin Ronaldo memang sangat-sangat minim kontribusi ya. Jadi kalau kita bicara dia hanya melakukan 3 tembakan dan 3-3-nya off target. Tidak ada tembakan yang off target
0: dan on target enggak ada ya.
1: Enggak ada on target. Jadi kalau kita lihat tapi kalau kita apa kita ambil gambar yang lebih besar ya. Portugal juga di pertandingan kemarin hanya 7 tembakan juga. Jadi 3 off target dari Ronaldo artinya cuma 7 totalnya. Jadi memang 7. Bisa dibilang memang performanya secara tim juga memang benar-benar di apa ya? Tidak sesuai ekspektasi lah gitu. Jadi artinya tidak maksimal dan saya kira menghadapi kalau kita bandingkan dengan Kongo bahkan Kongo 8 tembakan loh.
0: Wah. Iya, lebih unggul nah. Gitu. Padahal Portugal salah satu negara yang difavoritkan untuk melaju ke minimal semifinal, bahkan ke final, bahkan ada gambaran begitu. Kenapa? Karena ada Bruno Fernandes, pemain Manchester United yang baru saja memecahkan rekor assist terbanyak sepanjang masa karir dari pemain Manchester United.
1: Ya.
0: Ataupun Liga Inggris ya, seluruh Liga Inggris atau?
1: Di Liga Inggris.
0: Betul. Luar biasa. Assist terbanyak. Otomatis siapapun pemain depan dari Portugal itu harusnya bisa dimanjakan. Serangan demi serangan itu bisa di build up ataupun dibangun dengan materi pemain Portugal sekarang ini. Terlebih dengan nama besar Cristiano Ronaldo. Tapi statistik mengatakan berbeda. Kemarin itu hanya beberapa kali tembakan yang diciptakan oleh Portugal, bahkan untuk sang bintang Cristiano Ronaldo off target 3-3. Oke, kita akan undang pendengar. Mungkin bagaimana pandangannya nih ya. Saya coba tanya, sapa dulu nih. Ada Pak Hartong di Pekanbaru. Pak Hartong, selamat pagi, malam.
2: Selamat mau dini hari.
0: Iya, masih belum. Iya. Silakan.
2: Jadi kalau prediksi Pak Hartong, Portugal itu 0-1, kalau kita sebut Portugal Uzbekistannya berarti Portugalnya yang bertindak tuan rumah, jadi 0-1 Portugalnya.
0: Oke.
2: Portugalnya kemasukan bukan memasukkan. Kalau João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, kalau Ronaldo masih ada di Portugal itu yang ada mukanya masam semua.
0: Wah, ini saya akan tanyakan langsung kepada Bung Jupri. Makasih, Pak Tong.
2: Bung Rono itu beban buat Portugal.
0: Oke. Oke. Baik. Baik, makasih, Pak Tong. Ini sebenarnya saya melihatnya di sosial media banyak yang mengatakan demikian, tapi ada yang tidak sependapat. Beberapa warga negara Portugal sendiri banyak yang mendukung bahwa give it to Ronaldo, kasih assist aja udahlah gitu. Masih percaya bahwa sang mega bintang ini bisa menjadi suatu pembeda bagi timnas Portugal. Tapi kita coba ke Surabaya ada Pak Sarwi. Pak Sarwi, halo. Terputus Pak Sarwi, bisa dihubungin kembali ya. Lalu ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat malam.
0: Malam. Ya, gimana nih Pak Andi?
3: Ya, kalau ngelihat di klasemen di grup K ini ya enggak ada pilihan lain. Pasti Portugal bisa mengatasi Uzbekistan gitu ya.
0: Iya.
3: Dan mega bintang mereka Ronaldo mandul di Partai Berdana.
0: Oh, yang sekarang ini gimana kalau menurut prediksi Pak Andi?
3: Ya insya Allah Ronaldo bisa gitu mencatatkan namanya.
0: Oke, baik.
3: Apalagi di Sokon apa, sama Pedro Neto maupun Joe Felix gitu ya.
0: Oke, okay, baik.
3: Saya kira itu aja.
0: Oke, okay, baik, makasih. Selamat malam, Pak Leman di Lampung. Halo Pak Leman.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam, Pak Leman.
4: Waalaikumsalam. Bung Fajar.
0: Iya, silakan, ya. Pak Leman.
4: Iya, kalau saya sih begini, Bung ya. Kalau prediksi saya itu ya Portugal lah kalau itu. Ya, kita mengandalkan apa namanya Cristiano Ronaldo gitu kan.
0: Iya.
4: Yang walaupun dia usianya sudah 13 tahun, jadi masih kuat lah gitu. Jadi jangan dianggap enteng gitu.
0: Jangan dianggap enteng dari Ronaldo. Jadi iya, Portugal betul. Masih dijagokan oleh Pak Leman untuk bisa memenangkan betul, laga
4: betul,
0: ini.
4: Betul sekali. Saya hanya mendapat 2-0 lah gitu.
0: 2-0, mantap.
4: Betul, malam ini gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih.
4: Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam, iya. Iya, meskipun di awal pertandingan Uzbekistan juga tidak tampil impresif, kebobolan 3 ya dari Kolombia, tapi ada satu gol yang diciptakan oleh Uzbekistan. Artinya daya gedor Uzbekistan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun kalau nggak salah itu malah justru pemain belakang ya yang ngegolin ya.
1: Abusbek, sorot ini gelandang serangnya.
0: Oh, gelandang serang.
1: Serang Abusbek Fazulayev.
0: Oh, Abusbek Fazulayev ya. Nah ini bagaimana sih pemain kunci dari Uzbekistan ini siapa aja nih? Jujur aja saya. Jujur, nggak ada yang tahu.
1: Ya kalau saya lihat memang kuncinya ada di 3 pemain ya. Artinya kalau kita lihat ada di depan ada Eldor Shomurodov,
0: okay,
1: yang menjadi memegang peran sebagai kapten tim. Kemudian ada Abosbek yang kita tahu juga pemain yang kreatif di depan, dan kalau kita lihat juga memang posturnya mungil, mungkin sekitar 160-an. Tapi kalau kita lihat
0: tinggi mana sama Messi?
1: Masih hampir-hampir mirip kayaknya.
0: Hampir mirip ya.
1: Masih sedikit. Tapi kalau kita lihat dia punya kreativitas, punya visi dan juga kecepatan yang ya saya kira akan bisa memberikan kesulitan lah buat para pemain dari Portugal. Dan
0: posisinya sebagai gelandang serang.
1: Dia sebagai gelandang serang, dan ada di belakang ada Abdulkadir Kusanov ya, pemain belakang yang kita tahu juga di musim ini belakangan jadi andalan Pep Guardiola di Manchester City. Jadi saya kira saya kira emang ini 3 pemain yang punya peran penting lah. Ini pemain belakang, pemain tengah dan juga pemain depan. Jadi 3 pemain ini saya kira tapi memang harus diingat juga mereka butuh support juga dari rekan-rekan yang lain. Artinya bukan hanya soal 3 pemain. Ini menghadapi Portugal yang secara kalau kita bicara
0: kolektif ya.
1: Ranking juga sangat jauh. Portugal kan ada di peringkat 9 sedangkan Uzbekistan ada di 54. Jadi memang komparasinya jauh dan dilihat juga kalau kita bicara kualitas ya, kedalaman tim tadi sangat-sangat unggul Portugal, tapi lagi-lagi di lapangan kan soal bagaimana juga kesiapan
0: iya,
1: dari para pemain.
0: Bener banget.
1: Dan kalau kita lihat mungkin Uzbekistan saya kira pendekatannya mungkin akan agak-agak mirip dengan saat melawan Kolombia, mereka mungkin akan main lebih ke dalam, mungkin main dengan 3 back atau 5 back menjadi pilihan sembari menunggu memang opsi untuk bisa melakukan serangan balik. Tapi sedangkan bagi Portugal pilihannya adalah bagaimana mereka sekarang harus berani bermain lebih agresif, bermain lebih menyerang karena mereka harus menang. Karena kalau kita bicara kalau sampai mereka gagal lagi, situasinya akan sangat-sangat berat buat mereka untuk bisa lolos ke babak 32 besar.
0: Oke, baik. Pak Adi di Aceh. Pak Adi, selamat malam.
5: Selamat malam, Pak.
0: Iya, gimana nih kalau pandangannya Pak Adi? Prediksinya?
5: Kalau saya prediksinya lebih ke Portugal.
0: Iya, menjagokan Portugal. Oke. Berapa kira-kira skornya?
5: Kalau skornya mungkin 3-0 atau sampai 4-0, Pak.
0: 3-0 sampai 4-0. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo kira-kira ngegolin enggak kalau prediksinya Pak Adi?
5: Mungkin bisa saja dia, Pak.
0: Oh, dia. Oke. Okay. Baik, makasih Pak Adi. Wah, sekali lagi pendengar untuk yang ingin bergabung, matikan volume radionya ya biar suaranya enggak delay ataupun feedback ya. Dari Pak Arjuna di Makassar. Halo. Nah, ini Pak Arjuna dimatikan dulu ya, volume radionya.
6: Pagi,
0: Pak Arjuna di Makassar.
6: Iya.
0: Ya. Silakan, Pak Arjuna.
6: Iya. Saya pilih Portugal ini,
0: Pak. Kenapa jagain Portugal? Kalau melihat dari lawannya nih, Uzbekistan.
6: Ya, karena kebetulan di Indonesia ini kan ada beberapa nih termasuk pelatih dan pemain asing meruntut di Indonesia ya. Lumayan kacor juga dia punya pemainnya ya.
0: Pemain siap maksudnya Pak Arjuna? Bermain di Indonesia?
6: Pelatih dari bandara Portugal itu.
0: Oh, oke. Okay. Ya, berarti.
6: Pendeta Pak Ars adalah saya itu, Bu.
0: Oke. Okay. Oh, iya iya menarik nih. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Arjuna. Wah, ada Bu Dinda nih di Bogor. Bu Dinda, halo.
7: Halo, selamat malam. Masih malam.
0: Iya, silakan Bu Dinda. Emang nonton bola nih Bu Dinda?
7: Nonton dong. Oh, nonton. Salam olahraga.
0: Rajaya. Jagoin siapa?
7: Salam olahraga Bung Jupri.
1: Salam olahraga Bu Dinda.
7: Kemarin mau masuk nggak kedapet, dan nggak dapet kayak ada kuis nih di
0: kayak ada kuis. Iya. Gimana nih kalau Bu Dinda? Jagoin siapa?
7: Pasti Portugal lah.
0: Kenapa?
7: Iya, walaupun akibat dari apa satu-satu waktu sama Kongo kan?
0: Iya.
7: Jadi banyak netizen di segala penjuru yang bilang Ronaldo banyak begitu lah. tapi Ronaldo tetap mega bintang.
0: Mega bintang. Oke. Okay.
7: 3-1 buat Portugal.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya. Sebentar. Ya baik, terima kasih ya Bu Dinda, terima kasih ya. Nah tadi ada yang menarik dari pendengar kita di Pekanbaru Pak Ahtong.
1: Ya.
0: Itu pun kalau tidak salah saya ingat itu ada komentator sepak bola Coach Justin yang mengatakan juga bahwa selama Ronaldo masih di dalam pitch di lapangan hijau itu akan mengganggu mood dan mentalitas teman-temannya gitu. Nah. Ini gimana nih kalau pandangannya Bung Jupri? Karena kabarnya juga dari performa yang pertandingan pertama itu terlihat sekali bukan bermain untuk tim tapi untuk dirinya gitu. Jadi kontribusinya dirasa sangat minim. Bahkan skornya poinnya itu 6, sekian lah saya lupa. Silakan Bung Jupri.
1: Ya kalau saya melihatnya lebih ke apa ya? Lebih ke kolektivitas ya. Artinya kalau kita bicara individu ya Ronaldo. Kita tahu memang selalu jadi tumpuan ya dimanapun dia bermain gitu itu ekspektasi yang wajar buat siapapun.
0: Oke.
1: Dan kalau kita lihat memang performa dia di pertandingan pertama ya memang di bawah standar seorang Ronaldo gitu karena kalau kita lihat sepanjang pertandingan tidak ada tembakan itu kan menunjukkan bahwa bagaimana dia kesulitan dalam hal bagaimana mereka mencari peluang-peluang yang bersih. Bahkan ada satu momen kemarin yang sempat juga jadi ramai. Ada momen saat sebenarnya peluang bisa lebih terbuka buat Portugal ketika harusnya bola dilepas ke Bruno Fernandes.
0: Tapi diambil oleh oleh Ronaldo.
1: Tapi diambil Ronaldo. Nah itu yang akhirnya memang menjadi bumbu-bumbu lainnya lah. Jadi saat ini saya kira momennya buat Ronaldo untuk buktikan terlepas soal rivalitas dengan Messi dan atau dengan nama-nama lain. Tapi yang lebih penting sekarang adalah dia harus fokus untuk bagaimana Portugal bisa meraih kemenangan. Karena itu yang harus menjadi yang terpenting. Karena situasinya kalau Portugal sampai tidak bisa menang bahkan untuk melawan tim yang bisa dikatakan paling lemah di grup ini gitu Uzbekistan ya ini pasti kritiknya akan sangat-sangat hebat gitu untuk Portugal. Jadi sekarang yang terpenting buat Portugal adalah bagaimana mereka meraih kemenangan, bagaimana mereka main lebih baik dan support saya kira juga harus diberikan juga buat Ronaldo karena lagi-lagi dia adalah pemain utamanya lah gitu ibaratnya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini Ronaldo.
0: Okay.
1: Pas kalau kita tadi Bung Fajar katakan Bruno Fernandes mampu menciptakan rekor assist Liga Inggris, tapi lagi-lagi yang memang menjadi superstar Portugal sejauh ini sampai dengan saat ini ya masih Cristiano Ronaldo gitu. Jadi saya kira kalau kita bicara dia menghambat tim, saya kira lebih kepada bagaimana kemarin kalau pertandingan kemarin ya kita bicara. Karena di kualifikasi Piala Eropa Portugal baik-baik aja. Ronaldo main juga gitu. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam soal bagaimana performa dia memang kalau kita bicara di 10 laga terakhir di turnamen besar di Piala Eropa, di Piala Dunia memang enggak ada gol buat Ronaldo. Jadi kalau kita lihat memang ini menjadi tanda apa ya? Saya kira bisa menjadi beban, bisa menjadi motivasi buat Ronaldo untuk bisa membuktikan bahwa dia masih bisa berbuat untuk Portugal di Piala Dunia kali ini.
0: Baik, ada Pak Dalijan, saya coba sapa dulu Bung Jupri. Ada Pak Dalijan di Bantul. Pak Dalijan, halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Mas Fajar.
0: Iya, silakan Pak Dalijan.
8: Oke, kalau ini Portugal itu ya kalau menang tipis 1-0. Tapi kecondong imbang kalau saya sih.
0: Oh, kok bisa?
8: Ya kira-kira aja semalam itu Irak kan betul kan 3-0. Ya kebetulan.
0: Iya, baik. Jadi kalau ini sekarang ini malam hari ini prediksinya gimana Pak Dajan?
8: Iya, kalau Portugal kalau menang tipis 1-0. Tapi kecondong ke imbang tuh.
0: Oke, jadi lebih nah, lebih
8: enggak tahu 0-0 atau 1-1.
0: Oh, aduh ini agak membosankan kalau 0-0 kayaknya. Pak, terima kasih atas prediksinya. Pak
8: Leja. Assalamualaikum.
0: Oh, Jaya, Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
9: Halo, selamat
0: malam. Ya, malam Pak Sarwi, silakan.
9: Selamat bergabung dengan Bung siapa ya?
0: Dengan Fajar, Salam Olahraga Jaya, Pak Sarwi. Dengan Bung Juprianto Alexander.
9: Iya, selamat.
0: Selamat malam.
9: Ya. Ini kan Portugal kan calon 4 besar.
0: Iya.
9: Jadi menurut saya
0: calon 4 besar 2, nih.
9: 2-1 lah menurut saya.
0: Oh, masuk. Baik. Makasih. Oke, statistik. Kita main statistik. Dari negara seluruh dunia itu 195-an dibagi 4 itu ya 48. Jumlah negara yang bertanding di Piala Dunia kali ini. 1/4 dari negara di seluruh dunia itu main di Piala Dunia. Sayangnya aja kemarin Indonesia tinggal selangkah lagi padahal tuh ya. Harusnya kita masuk juga tuh.
1: Iya,
0: iya. Ya. Tapi dari 1/4 negara di dunia yang masuk Piala Dunia 2026 kali ini, ada satu negara yang langganan juara juga, masuk ke final juga, tapi 3 kali beruntun tidak masuk Piala Dunia adalah Italia. Artinya nama negara besar, favorit dan lain sebagainya itu tidak menjadi jaminan juga untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Begitupun Cape Verde yang mind blowing, luar biasa, ini sebuah rekor juga, pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan 2 poin seri-seri ya.
1: Ya.
0: Tapi mencetak skor itu hal yang sangat di luar prediksi mungkin orang-orang gitu ya. Sampai bisa sampai seri. Tapi ya ini tadi dari berbagai statistik termasuk juga performa Portugal 5 pertandingan terakhir dan Uzbekistan 5 pertandingan terakhir, walaupun yang tidak dijagokan Uzbekistan, tapi bagaimana sih kalau dari prediksinya Bung Jupri, bisa nggak kalau dari Pak Darijan itu kemungkinan bisa jadi seri gitu?
1: Ya, ya kalau kita lihat statistik ya, statistik Portugal ya saat melawan Kongo mereka penguasaan bola sampai 75% Bung Jan.
0: Wow.
1: 75% operannya bahkan hampir 800.
0: Wow.
1: Tapi tembakannya cuma 7.
0: Ah, ini menjadi tanda tanya kan?
1: Tanya kan, berarti kan operannya jangan-jangan back pass aja. Gitu, kan? Itu yang saya kira memang harus berubah di pertandingan kali ini. Artinya mereka harus berani melakukan progresi passing gitu. Artinya mencoba untuk paling tidak memberikan ancaman yang konstan buat pertahanan dari Uzbekistan. Karena kalau kita Uzbekistan saat lawan Kolombia, mereka penguasaan bolanya 39. Jadi memang mereka tim yang dengan pendekatan memang bermain lebih defensif. Nah, saya kira dengan Uzbekistan yang lebih bertahan, harusnya Portugal bisa lebih berani gitu. Berani untuk bisa lebih dominan, berani untuk menciptakan peluang. Dan kalau kita lihat di line up kan ada perubahan juga. Kalau kita lihat Bernardo Silva tidak masuk di line up, tidak masuk di tim utama, kemudian digantikan oleh João Félix.
0: Oh, João Félix ya, masuk Félix ya.
1: Yang dimainkan. Jadi saya kira memang mungkin Portugal akan
0: berarti
1: kuat di sisi sayap.
0: Félix kiri.
1: Di kiri,
0: kanannya?
1: Ya, Pedro Neto di kanan.
0: Oh, Neto masih. Oke. Okay. Berarti tengah di gelandang serangnya
1: tetap
0: Bruno, depannya tetap
1: ya tetap CR7.
0: CR7 dipercaya untuk menjadi starting line up untuk Portugal. Lalu kemudian bagi Uzbekistan nih, sudah turun belum ini? Yang diturunkan kira-kira siapa aja nih, Bu?
1: Sudah.
0: Iya. Itu yang harus menjaga lini serang dari Portugal tuh perlu menjadi catatan juga mungkin dari lini belakangnya nih.
1: Ya, kalau kita lihat kemarin juga kipernya kita lihat sudah diganti juga. Nematov ya, diganti.
0: Oh, Nematov.
1: Iya. Nematov masuk menggantikan Yusupov di posisi penjaga gawang karena memang kalau kemarin ada satu kesalahan ya yang dilakukan oleh Yusupov di,
0: okay,
1: di momen gol kedua, saya ingat gol kedua dari Kolombia. Di luar itu kalau kita lihat sebenarnya performa dari Uzbekistan ini kalau bisa dikatakan dengan 3 pemain belakang ya atau terkadang mungkin 5 saat bertahan, sebenarnya banyak celah juga. Itu yang kita lihat di pertandingan lawan Kolombia, itu yang membuat pemain-pemain seperti Luis Diaz, bintangnya Kolombia, kita lihat sangat-sangat leluasa juga
0: yeah
1: masuk ke kotak penalti. Jadi saya kira akan ada momen buat Portugal, saya kira untuk mereka bisa masuk ke dalam area kotak penalti. Tinggal bagaimana sekarang chemistry di depan gitu, bagaimana kolaborasi tentunya João Félix kalau kita bicara di sisi kiri, Ronaldo dan juga nanti Pedro Neto. Ini tiga pemain ini harus bisa saling berinteraksi dengan baik lah, saling bekerja sama okay. dengan baik, karena kalau enggak akan sangat sulit.
0: Oke, okay, baik. Baik, Bung Jupri kita tahan dulu dan juga pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kita kumandangkan dulu Indonesia Raya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Kedua belah tim, baik Portugal maupun Uzbekistan, sudah berada di lapangan hijau. Bung Jupri, nanti kita akan bahas di rehat babak pertama ya.
2: Ya.
1: Kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
4: Portugal versus Uzbekistan.
5: Informasi. RRI Net, Radio Visual.
1: Ya, Bung Indra Virgiantara, silakan.
6: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri Alexander yang sudah bagaimana mengulas jelang pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan dalam lanjutan fase grup Piala Dunia 2026. Dan kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana pada kesempatan kali ini Portugal mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, sementara Uzbekistan mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih-putih. Dan juga bagaimana terlihat formasi yang sudah diturunkan

0: dua pertandingan itu gagal menang, yang satu kalah, yang satu imbang itu dengan tim Afrika. Jadi sepertinya Thomas Tuchel kelemahannya di tim Afrika.
1: Ini kryptonite-nya, kryptonite Tuchel tim Afrika. Tapi Bung Estu, open play nggak bisa bobol, bola mati, set piece, corner juga nggak. Ini seperti mungkin zaman-zamannya kita punya kok kita sih jadi nggak objektif nih. Lagi-lagi ada Beckham dulu ya, nggak, itu salah satu era kemasan Inggris juga, tetap saja nggak bisa mengangkat trofi. Tapi gimana dari set piece atau bola mati ini, Bung, dari Inggris?
0: Saya masih punya harapan dengan tim Inggris ini ya, dengan tadi dengan menggantikan tidak langsung Rashford tapi dengan memainkan pemain-pemain muda, misalnya mereka bahkan keberanian mengganti Jude Bellingham dengan Morgan Rogers, pemain yang cukup masih muda. Lalu sebelumnya Spencer ganti O'Reilly, dan ternyata O'Reilly di sisi kiri bermain cukup bagus, bermain cukup maksimal, walaupun memang belum menghasilkan gol, tapi pergerakan dia, penetrasi dia sebagai fullback di sisi kiri, penyerangan dari Inggris dia bermain cukup baik, beberapa kali tadi melakukan penetrasi masuk, dan memang kembali lagi lini belakang dari Ghana cukup bagus, kiper Benjamin Asare cukup maksimal, dan ini menurut saya kredit poinnya Inggris tidak frustrasi ini cukup bagus.
1: Tapi gini, kita harus akui bahwa penampilan Ghana pun ya, meskipun ya diserang terus, tapi pertahanannya begitu luar biasa. Ghana juga punya banyak sejarah ya. Ketika saya sebut tadi Ghana tahun 2010 itu juga luar biasa. Tapi ini dari penampilan Ghana menjanjikan nggak? Kan poinnya sama nih masih dengan Inggris ya, 4 ya kalau nggak salah ya.
0: Iya benar, 4.
1: 4 ya. Jadi potensi untuk lolosnya juga besar. Nah ini sejauh mana sebenarnya kalau dari permainan Ghana? Dua kali pertandingan ini Inggris dan juga lawannya kemarin itu
0: Kroasia.
1: Panama itu kan agak struggling juga sebenarnya, 0-0 sampai injury time tambahan waktu babak kedua baru
0: 90+5 ya.
1: Iya, itu baru gol. Memang agak struggling juga untuk Ghana. Tapi dari dua penampilan Ghana di Piala Dunia ini bisa sejauh apa nih sebenarnya Ghana? Apa jadi jangan-jangan jadi kuda hitam juga nih?
0: Menurut saya yang saya katakan tadi, kalau Skiros tanpa kehadiran Mohamed Kudus, mereka bermain pragmatis, mengandalkan pertahanan dan counter attack, dan terbukti di pertandingan ini dia mempertahankan cara bermain seperti itu, bertahan dengan sangat solid, lalu beberapa kali melakukan penetrasi, walaupun counter attack mereka belum terlalu efektif. Keluarnya Inaki William justru membuat counter attack mereka lebih hidup dalam tanda kutip, walaupun tidak sebanyak Inggris ya. Maksudnya perbandingannya memang jauh sekali ya, dengan ball position hampir 80-20. Artinya memang Ghana walaupun melakukan counter attack, tapi counter attack-nya bisa dihitung jari gitu. Tetapi balik lagi, mereka mengandalkan cara bermain pragmatis itu dan ternyata berhasil, dan tanpa kehadiran Mohamed Kudus memang cara bermain dari Ghana memang bertahan dengan counter attack itu, dan itu diterapkan, dan ketika lawan Inggris mereka ditekan hampir sepanjang pertandingan sepanjang waktu.
1: Oke.
0: Tapi mereka berhasil solid dengan ini belakangnya, termasuk si Thomas Partey
1: yang
0: cukup baik.
1: Iya, bermain cukup baik ya. Iya.
0: Sebagai pemain tengah dia tidak
1: jangkar memotong, juga ya.
0: Iya, kalau diserang terus pasti memotong ya, tapi dia bermain sangat bagus. Dia bisa menjadi defender di belakang bermain. Jadi ketika mendapat serangan menjadi 5 back bertahan, 5 pemain berada disiplin dari kotak 16, terlepas kipernya juga bagus, tapi memang kedisiplinan Ghana ini menurut saya jadi nilai plus mereka di pertandingan ini.
1: Oke, okay, baik. Kita fokus ke grup L sekarang. Kita Inggris berada di grup L, Inggris, Ghana, Panama, Kroasia. Inggris nanti akan berhadapan dengan Panama. Sementara Ghana akan berhadapan dengan Kroasia yang poinnya kalau sekarang sih masih 0 ya. Panama dan Kroasia nanti akan bertanding juga. Gimana nih kansnya untuk, kalau tadi Ghana saya tanyakan, kalau Inggris kansnya untuk bisa lolos babak selanjutnya?
0: Inggris tanpa mengecilkan arti Panama, tapi Inggris lebih diuntungkan dari sejarah jadwal, karena mereka bertemu tim-tim yang

0: secara kualitas, secara peringkat juga memang berada di bawah mereka jauh. Tetapi ketika ujian pertama ketemu Kroasia berada dilewati dengan baik, walaupun akhirnya ketemu Ghana seri, tapi ketemu Panama, chance mereka, kans mereka untuk menang itu sangat besar. Dan Inggris lebih nothing tulus karena posisi sekarang kan dia di posisi pertama.
1: Oh.
0: Keunggulan golnya ya, apa mereka unggul selisih gol, mereka masih di atas dengan produktivitas mereka, lalu disusul Ghana. Inggris sekarang harus bermain lebih hati-hati. Nanti ketika lawan Panama harus bisa mencetak gol cepat dulu agar mengamankan posisi itu saja menurut saya
1: yang okay. perlu
0: dilakukan.
1: Iya, dari penampilan Inggris pada pagi hari ini, nampaknya saya agak pesimis kalau ada kritikan bagi Thomas Tuchel karena serangannya atau penampilan yang ditampilkan di lapangan tim Inggris itu luar biasa sebenarnya.
0: Iya, sepakat. Saya sebenarnya nanti di starter lawan Panama kemungkinan besar Bukayo Saka akan dimainin jadi pemain
1: starter,
0: pemain utama kalau melihat pertandingan permainan hari ini, karena sehari ini memang Bukayo Saka beberapa kali membuka ruang, melakukan tendangan, shooting, walaupun beberapa kali diamankan sundulannya juga.
1: Yeah.
0: Nah ini yang dibutuhkan di sisinya Bukayo Saka, di sisinya Anthony Gordon di situ. Dan Anthony Gordon sebenarnya juga dalam tanda kutip, kenapa dipertanyakan, kenapa masih dipertahankan, kenapa masih jadi starter, dan itu mungkin jawabannya ketika nanti Bukayo Saka dimainkan sejak awal. Dan ini menjadi salah satu apa ya, mungkin solusi biar Inggris bisa cepat mencetak gol di awal-awal pertandingan atau di babak pertama, karena itu tabungan gol di babak pertama itu cukup bagus bagi Inggris. Karena di pertandingan kemarin mereka unggul 2-0 dulu, walaupun kebobolan 2-2, tapi keunggulan itu membuat mentalitas mereka terjaga gitu.
1: Oke. Kita juga melihat bahwa tadi Partey ya, meskipun Kudus tidak dipanggil ya karena cedera, tapi tadi sempat di awal-awal kita ngobrol itu, dengan absennya Kudus itu nampaknya ada yang hilang di Ghana dan lebih pragmatis. Tapi bisa gak sih kira-kira di pertandingan-pertandingan selanjutnya partner ini menjadi salah satu sosok pengganti hilangnya Kudus ini?
0: Iya, agak menarik dari Ghana sebenarnya ketika mereka merombak lini tengah mereka dengan hanya memainkan satu pemain saja, yaitu Caleb Jirenki ya di pertandingan ini, dan ada di situ ada Kwasi Sibo dan juga ditambah lagi ada Thomas Partey. Nah, menurut saya memainkan Elisa, salah satu pemain mereka, pemain tengah mereka yang kemarin bermain cukup baik sebenarnya, yaitu Elisa Owusu. Ini yang kali ini tidak dimainkan. Elisa Owusu ini sebenarnya salah satu pemain jadi bisa jadi penyeimbang Partey. Jadi,
1: oh, yang midfielder ya, kemarin itu ya.
0: Iya, dia bisa bergantian dengan Partey untuk menjaga kedalaman squad terutama di lini tengah. Karena konsepnya kedua pemain ini hampir sama, tetapi yang satu lebih bertahan, yang satu lebih menyerang, tapi sebenarnya dua-duanya gelandang tengah murni ya gitu.
1: Oh, gelandang tengah murni.
0: Iya, terutama untuk si Elisa Owusu ini. Jadi menurut saya
1: tapi kayaknya malam ini Ghana semuanya back ya.
0: Iya,
1: makanya nggak ada striker.
0: Makanya. Tapi dari awal memang mereka tidak memainkan striker ya. Mereka dari awal memainkan
1: William kan
0: bukan striker. William lebih ke samping tadi, mainnya di samping.
1: Oh, oke.
0: Jordan Ayew kan sebenarnya winger kan. Jordan Ayew winger. Sebenarnya mereka yang punya striker yang murni.
1: Murni.
0: Hanya. Tapi tidak dimainkan, yaitu ada Ernest
1: Nuamah
0: dan satu lagi ada Asante, Brandon Thomas Asante.
1: Iya.
0: Sebenarnya bisa dimainkan nomor 9, tetapi memang balik lagi dengan gaya sepak bola sekarang, beberapa memang tidak, sebuah tim kadang jarang sekali memiliki poin nomor 9 seperti Harry Kane misalnya, atau di Inggris ada dua sih pemain yang bisa dimainin seperti itu. Ada Ollie Watkins juga sebenarnya, tapi di Ghana sendiri tidak punya pemain seperti itu. Tetapi dengan lawan Inggris yang menekan terus,
1: mereka
0: memang
1: sudah membuktikan ya.
0: Iya, membutuhkan pemain yang bisa berkuat bertahan, tapi juga ketika mereka counter bisa cepat. Nah, ini sebenarnya catatan ini yang belum saya lihat dari Ghana, terutama di sisinya Inaki William.
1: Biasanya tuh pemain Afrika itu terkenal dengan sisi speednya ya, pace-nya. Tapi ini sudah terlihat belum di penampilan melawan Inggris ini dari Ghana?
0: Kalau saya melihat dari sisinya Semenyo, iya, dia berapa kali mampu sampai kotak 16, termasuk di, ada dibantu si Yirenki, bahkan terupas-terupas Yirenki tadi, walaupun tidak banyak, ada satu atau dua kali, itu cukup bagus, cukup membantu Semenyo. Tetapi di sisinya Inaki William belum terlalu efektif melakukan itu. Jadi ketimpangan itu yang terjadi. Beda dengan Inggris, di sisi kanan, di sisi kiri
1: imbang.
0: Cukup imbang. Gordon cukup bagus tadi. Madueke cukup mobile gitu. Beberapa kali crossing, beberapa kali memang seperti yang saya katakan tadi, mereka butuh terupas-terupas, dan ternyata di babak kedua mungkin mendengarkan saya. jadi terupas-terupas mereka cukup banyak. Mereka banyak main berdiri kotak di box 16,
1: iya.
0: Dan itu cukup efektif. Tetapi sekali lagi, sepak bola itu ada nama tengahnya, yaitu lucky.
1: Keberuntungan. Tapi overall ya, penampilan Inggris luar biasa bagus. Pertahanan Ghana lebih bagus lagi. Jadi hasil imbang ini nampaknya ya sudah memang fair, seperti itu. Fair ya. Baik. Kita tunggu saja match-match berikutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Kita berjumpa lagi di match-match berikutnya, Bung Estu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Ghana.

0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya pertandingan antara Inggris melawan Ghana pada pagi hari ini, berakhir juga perjalanan tim Indonesia menyapa dini hari menemani Anda, dan setiap pagi akan ada rekan saya, Bung Zaini, yang akan
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berdengar Anda bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah kita simak pertandingan Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Ghana. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di kesempatan pagi ini. Dan sekarang menunjukkan pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Berikut kami hadirkan Religi Pagi bersama Ustazah Sri Bunga Yayan. Pagi ini akan kami hadirkan juga lagu-lagu religi setelah Religi Pagi.

A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu hadiyalah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna fit-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah, rumah kita itu menautkan keluarga besar kita. Ya, kita cerita tentang rumah lagi ya. Seperti apapun rumah kita yang dulu, dari sanalah awal yang Bunga bilang subuh kemarin tentang membangun karakter kita mulai disemai. Dan rumah adalah tempat di mana kakek nenek kita atau setidaknya bapak dan ibu kita menyambung keturunan. Bahkan rumah juga berperan menciptakan ketersambungan nilai antara satu generasi ke generasi berikutnya. Dan secara spiritual memerlukan peneguhan makna. Nah, faktanya memang kita adalah makhluk sosial yang berkelompok ya, para pendengar. Keluarga adalah kelompok yang paling kecil sih ya, paling asasi kalau Bunga bilang. Karena diikat oleh pertalian nasab atau pertalian darah. Sementara rumah merupakan simbol paling nyata dari keluarga. Maka seperti apapun rumah kita, entah milik sendiri, menumpang, sewa, ngontrak gitu ya, adalah simbol dari bertautnya orang. Di Jawa dan mungkin juga beberapa daerah lain, keluarga besar seringkali masih berkumpul di satu wilayah secara berdekatan. Ada rumah induk yang biasanya ditempati ayah, ibu, dan kakek nenek. Sedangkan rumah anak-anak atau cucunya ada di sekelilingnya. Dan rumah memang menautkan kita sebagai keluarga, terlepas apa ya, dari seperti apa hubungan yang terbentuk. Bahkan dalam bentuk-bentuk yang paling mekanis sekalipun, rumah tetaplah mengikat orang-orang yang ada di dalamnya. Seperti dalam ungkapan rumah ya, rumah itu sebagai restoran, sebagai penginapan atau terminal gitu kan. Sebagai restoran kan rumah mempertemukan kita pada jam-jam makan gitu kan. Disebut sebagai penginapan karena kita menjadikan sebagai tempat istirahat, tempat tidur gitu. Sehingga kita bisa bertemu dengan yang lain, misalnya saat tidur. Sedangkan rumah seolah terminal karena kita bertemu sejenak pada suatu waktu setelah kita berputar-putar dengan segala kesibukan masing-masing. Nah, ada waktu-waktu tertentu yang mengharuskan kita semua ada di rumah. Di beberapa daerah kita mempunyai tradisi yang namanya jam malam ya, yaitu waktu pantangan bagi anggota keluarga untuk keluar rumah. Begitu masuk maghrib, kunci pintu gitu. Itu keluarga Bunga gitu, gitu. Kunci pintu, gak boleh masuk, apa, gak boleh keluar gitu. Kalau habis maghrib semua pintu dikunci, pintu rumah ditutup. Nah, itulah saatnya kita berkumpul ya, bertaut satu sama lain sebagai satu keluarga. Terlepas dari aktivitas yang kemudian kita lakukan secara fisik ya, kita terhimpun dalam sebuah bangunan yang bernama rumah. Apapun suasananya, faktanya kita memang bertaut dalam rumah. Mungkin ada tangis ya para pendengar ya, ada tawa, ada bahagia, ada sedih gitu kan. Rumah ya kemudian bisa mendamaikan. Itulah kenapa ukuran kebersamaan salah satunya ditunjukkan oleh masih bersatunya kita dalam sebuah rumah. Jadi seolah rumah adalah garis demarkasi ya antara kita sebagai satu keluarga dan mereka. Sampai-sampai begitu ada orang yang bergabung dan tinggal dalam satu rumah dengan kita, seringkali kita anggap juga sebagai keluarga kita gitu. Nah, kebersamaan dalam sebuah rumah pada akhirnya menjadi penarik bagi kita untuk kembali pada suasana atau kenangan masa lalu. Siapapun kita pasti rindu ya untuk kembali lihat rumah kita zaman dulu ya, waktu masih kecil. Walau mungkin kehidupan kita sekarang jauh lebih nyaman dan mewah misalnya ya, para pendengar. Seperti kisah Nabi Yusuf deh. Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi bendahara negara di Mesir, ketika itu jadi bendahara, jadi pejabat gitu ya, pejabat tinggi. Ia memiliki segala hal untuk hidup senang sebenarnya di kota itu, di Mesir gitu. Tapi dia tidak melupakan kampung kelahirannya serta saudara-saudaranya yang pernah mencelakakan dia gitu. Tapi rumah sederhana yang menaungi ayah tercintanya, yang melukiskan kenangan masa kecilnya di masa lalu, ketika kuat menautkan hati daripada mengingat kembali perlakuan buruk saudara-saudaranya. Nah, ketika saudara-saudaranya datang meminta bantuan makanan karena paceklik waktu itu ya, Yusuf menyambutnya dengan ramah dan memperlakukannya dengan baik.
tidak terlihat dendam di wajah Yusuf alaihissalam. Bahkan ia mengatakan bersedia memberi bantuan lebih banyak jika mereka mau membawa serta saudara bungsunya Bunyamin ikut bersama mereka. Gembira sangat ya di dalam jiwanya Yusuf alaihissalam, karena ia yakin pertemuannya dengan saudara-saudaranya pertanda tidak lama lagi ia bisa menginjak kembali ke kampung halamannya. Apapun yang telah terjadi dulu, keutuhan keluarga besar kita adalah segala-galanya para pendengar. Yusuf nyaris dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri, tapi rasa cintanya membuatnya jauh lebih bijaksana. Bagaimanapun mereka dulu satu rumah dalam ikatan keluarga besar. Jangan deh kita memutus silaturahim, tidak bertegur sapa dengan anggota keluarga kita, adik kita, kakak kita, gitu ya. Kenapa? Kita pasti akan merindukan untuk bersatu kembali. Ya, kelapangan hati seorang anggota keluarga besar jangan sampai hancur hanya karena warisan, hanya karena perebutan harta. Jangan. Kebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan itu. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan baik. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan. Ya, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Ini ada dalam surat Yusuf ya, ayat 90 sampai ayat 92 ya para pendengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusufu wa hadza akhi qad manallahu alaina. Innahu may yattaqi wa yashbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhati'in. Qala la tasriba 'alaykumul yawm yaghfirullah wa huwa arhamur rahim. Jadi disebutkan bagaimana luar biasanya Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Nah, sewaktu Yusuf mengirimkan bajunya kepada ayahnya, sebenarnya tindakan itu hanya untuk mempertegas keberadaannya dan keinginan untuk bertemu sama ayah. Ayahnya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Rasa rindu yang terpendam membuat hatinya maskul ya, membuat apa sih gimana gitu kan ya, selalu ada dorongan untuk bertemu, tapi ya senantiasa menahan diri dan bersabar menunggu perintah Tuhannya, sehingga dijawab dalam ayat 93 ya para pendengar, izhabu bima biqasmi hadza fa alquhu ala wajhi abi yati basira wa tuni bi ahlikum ajmain ya. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkan dia ke wajah ayahku, lalu ia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Bahkan kenangan akan baju cukuplah bagi Yakub sang ayah untuk sesaat melepas rindu pada anaknya, anggota keluarga besarnya. Tak kala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Masya Allah. Dari sinilah ikatan sebuah keluarga besar ya para pendengar, betapa dalamnya. Setelah tercerai berai karena kedengkian, keluarga besar itu pun kembali menyatu. Yusuf alaihissalam kembali bertemu dengan ayah dan saudara-saudaranya. Keharuan yang menyatu dalam rasa syukur pada karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya. Dan dia berkata, ini ada di ayat 99 ya, sampai ayat 100 kalau enggak salah ya. Ayat 99 disebutkan, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dakhulu misra insyaa Allahu aminin. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsyi wa sakhkharu lahu sujjada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Waqad ahsana bi iz akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badawi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baini ikhwati
Inna Rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Di disebutkan apa ya? Dan ia masuklah kamu ke dalam negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya di atas singgasana. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan kisah Yusuf ini, para pendengar, kita tahu ya, ada peran syaitan dalam memecah keluarga besar. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah syaitan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Dari rumah kita yang dulu, kita pernah menyatu dalam satu atap. Jikapun kemudian satu persatu kita meninggalkan rumah kita, semoga bukan karena kebencian ya para pendengar. Jangan sampai kita benci ya pada keutuhan keluarga kita, keutuhan sebuah keluarga besar, tapi lebih karena kebutuhan ya, seiring fase hidup kita yang harus kita lanjutkan, hidup di sekolah, kemudian berumah tangga, mencari nafkah gitu. Ketika menyatu satu atap dulu mungkin enggak selalu indah, tapi pasti ada yang indah sekecil apapun. Setidaknya kita pernah ditakdirkan hidup dalam sebuah keluarga besar, para pendengar, entah dalam posisi apa. Mungkin sebagai seorang anak dari pasangan orang tua, seorang saudara dari yang lainnya, atau seorang keponakan dari pamannya. Seperti apapun rumah kita yang dulu, dia telah menautkan hati kita. Dan di rumah kita, banyak hal tentang kita bermula. Setiap peningkatan sesudah itu adalah momen-momen istimewa. Bisa merangkak ya, kalau bukan bilang ya, dari kita merangkak, tengkurap gitu ya. Yuk, Masya Allah gitu. Bisa berdiri dari hanya duduk gitu kan. Bisa mengayunkan satu kaki hanya terpaku, setengah takut ya. Luar biasa banget pada saat kita masih bayi. Dan permulaan dan peningkatan itu tidak saja apa yang nampak di mata orang tua kita atau orang yang mengasuh kita. Di rumah itu juga banyak ya, kalau Bunga bilang ya, belum lama-lama, gak mungkin kita tiba-tiba langsung gede gitu kan ya. Tapi juga tentang nilai-nilai dasar yang diikatkan bersama kehadiran kita di rumah. Seiring dengan waktu kita jadi remaja, merasa punya nilai berbeda. Selanjutnya usia dan kedewasaan pun bertambah. Banyak hal lain pun berubah. Bila rumah kita yang dulu adalah rumah yang kita yang kini juga, itu bukan berarti tidak ada perubahan. Setidaknya kita pasti telah menciptakan perbedaan pada diri kita, yaitu di rumah. Jadi rumah itu kita hadir dengan membawa nilai sekaligus harapan. Bahkan nama kita dipilih orang tua kita juga di dalam rumah ya. Nilai-nilai dasar itu pasti semuanya agung. Meski terekam pada pikiran-pikiran umum, tapi lumayan mencukupi ya. Banyak doa lah ya, banyak doa di dalam rumah kita. Orang tua kita mendoakan kita, semoga menjadi anak yang soleh, soleha gitu ya. Berbakti pada kedua orang tua, berguna bagi sesama, Masya Allah. Menjadi soli dan soliha itu kan implementasi iman. Berbakti pada orang tua adalah pilar utama stabilitas kehidupan. Sementara untuk kita apa ya, berguna bagi sesama, mengharuskan setiap kita punya sesuatu. Bisa ilmu, bisa keahlian, bisa juga kelapangan rezeki atau apa aja yang bermanfaat bagi yang apa ya, bagi kita, untuk kita bagi gitu. Dengan itu rasanya udah lengkap. Nah, di antara nilai itu ada yang kita sebut dengan nilai apa ya? Bagaimana Allah perintahkan gitu pada individu, hamba-hambanya maupun secara kolektif, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, untuk memakmurkan bumi. Begitu kita hadir di rumah kita yang dulu, melekat bersama kita nilai penugasannya. Suasana rumah kita kali itu seperti apapun kondisi orang tua kita, fitrah kita ya, melalui kekuatan fitrah dan bantuan orang tua, kita bisa menjadi seperti sekarang atau mendekati derajat itu bisa mungkin gitu ya. Tapi bila kita tak beruntung karena punya orang tua yang kurang mengerti agama, itu bukan halangan bagi kita untuk tetap mengejar nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab begitu dewasa, kita kan bisa belajar ya, bisa bertanya ya, bisa paham ya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam yang penugasannya luar biasa, mengemban level risalah kenabian, takdir masa kecilnya dia sama Fir'aun loh, gembong semua pengingkar gitu. Tapi dia menjalankan tugas itu dengan sebaik mungkin, hingga termasuk salah satu disebut sebagai ulul azmi. Jadi
kita, ya, kita ingat bahwa rumah adalah tempat kita bertumbuh, ya. Subhanaka bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu

sisirnya dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Sari berita, Wali Kota Bengkulu bebas tugaskan oknum lurah yang memasukkan nama anaknya dalam KK salah seorang warga untuk keperluan masuk sekolah. Festival Tabut hidupkan UMKM lewat ragam kuliner Nusantara. Bersama saya, Miatur Rohma, inilah berita selengkapnya. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menunjukkan respon cepat terhadap kasus manipulasi data kependudukan yang dilakukan oleh oknum lurah Anggut Dalam. Setelah memutuskan membebas tugaskan lurah tersebut dari jabatannya, Dedi langsung mendatangi kediaman Ibu Tukiem, warga yang terdampak akibat perbuatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Dedi menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai kepada Ibu Tukiem. Tidak hanya memberikan bantuan, Dedi juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas kejadian yang membuat Ibu Tukiem kehilangan hak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH. Dedi juga menjamin Ibu Tukiem akan kembali mendapatkan haknya.
1: Ini datang ke rumah Mbah Tukiem. Mbah ini yang kemarin sempat viral karena di kakaknya ditumpangi ada anak ASN Kota Bengkulu. Dampaknya hak PKH Mbah ini terhapus. Nah, maka hari ini saya selaku wali kota minta maaf kepada Mbah Tukiem karena dampak dari kakaknya ditumpangi tersebut PKH-nya diputus.
0: Kasus yang mencuat beberapa hari terakhir ini bermula ketika nama anak lurah Anggut Dalam dimasukkan ke dalam kartu keluarga milik Ibu Tukiem. Akibat perubahan data tersebut, status Ibu Tukiem dalam sistem pendataan sosial berubah sehingga tidak lagi menerima bantuan PKH yang sebelumnya menjadi haknya. Festival Tabut dihidupkan UMKM lewat ragam kuliner Nusantara, selengkapnya dilaporkan Zilviani.
2: Kawasan Festival Tabut 2026 di Sport Center Pantai Panjang Bengkulu tidak hanya menjadi pusat pertunjukan budaya, tetapi juga surga kuliner bagi masyarakat. Ratusan pengunjung tampak memadati deretan stan makanan dan minuman yang mendominasi area festival setiap sore hingga malam hari. Festival Tabut memang turut menghadirkan pasar kuliner dan bazar UMKM sebagai bagian dari rangkaian kegiatan budaya tahunan tersebut. Berbagai jenis makanan tersedia dengan pilihan yang beragam, mulai dari jajanan tradisional hingga kuliner kekinian. Pengunjung dapat menemukan dodol, bakso bakar, cumi bakar, aneka gorengan, minuman segar, kopi, hingga makanan yang terinspirasi dari cita rasa mancanegara. Ramainya stan kuliner menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menikmati wisata rasa sambil menyaksikan berbagai hiburan dan pertunjukan budaya. Kehadiran pelaku UMKM kuliner juga menjadi bagian penting dalam menggerakkan roda perekonomian selama festival berlangsung. Salah seorang pengunjung, Wulan, mengatakan sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati suasana Festival Tabut sekaligus berburu makanan favorit. Menurutnya, banyaknya pilihan kuliner membuat pengunjung tidak kesulitan menemukan makanan yang sesuai dengan selera.
3: Ya, untuk pilihan makanannya di sini cukup lengkap, mulai dari makanan khas daerah sampai ada jajanan modern, semuanya ada. Untuk anak-anak saya itu paling suka makan bakso bakar ya. Sedangkan kalau saya sendiri itu lebih tertarik makan untuk seperti mencoba dodol, serta ada minuman tradisional yang tersedia di sana juga saya suka.
2: Sementara itu, salah seorang pedagang UMKM, Rina, mengatakan penjualan makanan selama Festival Tabut mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa. Banyaknya pengunjung yang datang dari berbagai daerah memberikan peluang usaha yang cukup besar bagi para pedagang. Festival Tabut menjadi momentum yang sangat membantu pelaku usaha kecil untuk memperluas pasar dan juga memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Selain meningkatkan pendapatan, ajang tersebut juga menjadi sarana promosi yang efektif bagi UMKM lokal.
4: Ada rendang gurita, stik gurita, kerupuk bawang, kopi, sama abon ikan. Alhamdulillah Bu, ini sudah pengiriman kedua. Itu gurita sudah pengiriman kedua, sekarang juga sudah, itu rendang itu, rendang gurita. Supaya makanan khas Kaur ini, kan Kabupaten Kaur kan, ciri khasnya gurita Bu. Supaya lebih maju lagi UMKM rakyat.
2: Keberadaan deretan stan makanan dan minuman yang mendominasi area Festival Tabot 2026 semakin memperkuat peran festival sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Perpaduan antara kekayaan budaya dan ragam kuliner Nusantara menjadikan Festival Tabot tidak hanya menarik untuk ditonton, tetapi juga memanjakan lidah para pengunjung. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Kementerian HAM menggelar uji publik rancangan Undang-Undang HAM di Kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu untuk menyerap masukan masyarakat dan akademisi sebelum rancangan tersebut diajukan ke DPR. Staf ahli Kementerian HAM Rumadi Ahmad mengatakan, uji publik dilakukan guna memastikan RUU HAM memiliki substansi yang kuat serta memenuhi prinsip partisipasi publik dalam proses pembentukannya. Menurut Rumadi, RUU HAM tidak akan melemahkan Komnas HAM. Komnas HAM tetap berfungsi sebagai lembaga independen yang mengawasi pemenuhan HAM, sedangkan Kementerian HAM bertugas menjalankan kebijakan pemenuhan dan perlindungan HAM. RUU HAM juga membuat sejumlah pengaturan baru seperti hak digital, perlindungan bagi pembela HAM, dan dana abadi untuk pengembangan HAM, serta demokrasi. Pemerintah menargetkan RUU tersebut masuk ke DPR pada Juli 2026. Uji publik yang bekerja sama dengan Fakultas Syariah UNFAS Bengkulu menghadirkan staf ahli bidang reformasi birokrasi dan legislasi Kementerian HAM, Rumadi Ahmad, serta tenaga ahli Kementerian HAM Muhammad Hafiz. Kegiatan dibuka oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UNFAS Bengkulu, Asnaini, dan didampingi Dekan Fakultas Syariah Ilmu Fahimah. Pengabdian bidan desa dalam menjaga kesehatan lansia. Berikut feature disampaikan reporter RI Anggrit Nardianto.
5: Peringatan Hari Bidan Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juni menjadi momentum untuk mengapresiasi dedikasi para bidan dalam melayani masyarakat hingga ke pelosok desa. Tidak hanya mendampingi ibu hamil dan persalinan, bidan desa juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kelompok lanjut usia. Pengabdian tersebut dijalani oleh Bidan Puskesmas Kelobak Kabupaten Kepahyang, Leci Mei Pronika. Selama bertugas sebagai bidan desa, ia bersama kader kesehatan secara rutin memberikan pelayanan langsung kepada lansia di wilayah binaannya. Leci menuturkan, setiap hari Jumat, ia melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk mengajak para lansia yang masih sehat dan mampu berjalan menuju balai desa. Di tempat tersebut, para lansia mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pemeriksaan kesehatan yang diberikan meliputi pengecekan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Selain itu, para lansia juga memperoleh vitamin serta makanan sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan nutrisi.
6: Aku door to door, Mbak, setiap hari Jumat. Apa di desa dulu, di balai desa itu buat lansia yang gak bedridden, jadi lansia yang masih mobile, lansia yang masih sehat, yang masih bisa jalan, itu aku suruh ke balai desa. Di balai desa itu setiap hari Jumat itu pemeriksaan kesehatan lansia, kayak gula darah, terus kolesterol, asam urat, terus pembagian vitamin, sama pembagian, biasanya kami makan-makan sama-sama tuh. Kayak kalau ada buat lansia itu kayak pemenuhan nutrisi, misalnya buah-buahan untuk lansia, itu setiap hari Jumat.
5: Program pemenuhan nutrisi bagi para lansia tersebut dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat. Kegiatan itu menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kesehatan masyarakat lanjut usia agar tetap terjaga. Setelah pelayanan di balai desa selesai, tugasnya belum berakhir. Leci bersama kader kesehatan kembali melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi para lansia yang sudah tidak dapat berjalan atau mengalami kondisi bedridden. Ia mengatakan ada sekitar 12 lansia yang rutin ia kunjungi dari rumah ke rumah. Pelayanan tersebut dilakukan agar para lansia yang memiliki keterbatasan fisik tetap mendapatkan pemeriksaan dan perhatian yang sama.
6: Habis pelayanan yang di balai desa, aku tuh suka keliling, keliling desa, jalan-jalan kaki sama kader-kader. Jadi kader-kader itu nemenin aku, Mbak, keliling. Jadi kelilingnya itu nggak semua lansia aku datengin, lansia-lansia yang bedridden, kayak yang setrum, kayak yang nggak bisa jalan lagi, atau yang udah memang benar-benar nggak bisa jalan gitu kan, Mbak. Kalau kemarin sekitar 11 atau 12 lansia kayak itu, nah itu ya cepat tuh didatengin, rame-rame tuh seru terus. Lansianya itu kayak suka, Mbak, seneng dia. Di ada satu lansia aku bilang gini, kemana Bu Bidan? Katanya kan udah lama nggak datang. Dia bilang gitu, aku tuh sedih, dia bilang gitu kan, nggak ada teman cerita.
5: Menurut Leci, kehadiran bidan desa dan kader kesehatan selalu disambut dengan penuh gembira oleh para lansia. Mereka merasa senang karena masih mendapatkan pelayanan kesehatan secara langsung di rumah masing-masing. Di balik kesederhanaan tugas yang dijalani, terdapat kepedulian dan pengabdian yang terus dijaga oleh para bidan desa. Pada Hari Bidan Nasional 2026 ini, dedikasi tersebut menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya hadir di fasilitas kesehatan, tetapi juga menyapa masyarakat hingga ke pintu rumah mereka.

0: Terima kasih Anda tetap saja bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital Audio Streaming di rri.co.id. Masyarakat Kabupaten Kaur diminta untuk tidak takut memberikan data dan informasi kepada petugas sensus ekonomi yang datang karena data tersebut dijamin kerahasiaannya. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
1: Pelaksanaan sensus ekonomi secara door-to-door sudah dimulai sejak 15 Juni 2026. Para petugas sudah mulai mendata kepada masyarakat yang menjadi sasaran sensus. Kepala BPS Kaur Antoni Bestari mengatakan dengan hadirnya para petugas ini langsung kepada masyarakat hendaknya diterima dengan baik. Masyarakat dihimbau agar kooperatif saat dikunjungi oleh petugas pendataan lapangan. Petugas yang diterjunkan dilengkapi dengan atribut resmi seperti tanda pengenal dan surat tugas. Mereka dibekali pelatihan khusus untuk menggali informasi terkait kondisi dan profil usaha masyarakat. Menurut Antoni, setiap warga yang didatangi diminta untuk memberikan keterangan yang jujur, benar, dan akurat. Karena data yang terkumpul nantinya akan menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat. Hal ini penting untuk menciptakan program bantuan yang efektif, serta membuka lapangan kerja baru di masa depan.
2: Dan semua petugas akan kami lengkapi dengan surat tugas. Dan jangan takut, data tersebut akan kami jamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia.
1: Kegiatan pendataan ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Pelaksanaannya diharapkan berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti di lapangan. BPS Kaur terus memantau pergerakan para petugas di setiap wilayah sasaran. Dukungan penuh dari masyarakat sangat menentukan kesuksesan program nasional ini. Demikian Rohli Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Warga Kabupaten Kaur dukung penghentian sementara program MBG di masa libur sekolah. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
3: Rencana keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah terus menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah orang tua murid menilai program nasional tersebut sebaiknya dihentikan sementara waktu demi efisiensi anggaran dan efektivitas target sasaran. Salah seorang orang tua murid asal Kabupaten Kaur, Priyo, secara terbuka menyatakan dukungannya jika program MBG diliburkan sementara. Menurutnya, langkah ini sangat logis mengingat aktivitas belajar mengajar di sekolah sedang tidak berjalan. Priyo menambahkan, jika program MBG tetap dipaksakan berjalan selama masa liburan, pemanfaatannya bagi masyarakat justru akan kurang optimal. Distribusi yang tidak terpusat di sekolah dikhawatirkan dapat memicu ketidaktepat sasaran dan mengurangi efisiensi utama dari program tersebut.
4: Masuk dengan pemerintah, setuju kalau di stop. Iya, kurang bermanfaat itu.
3: Dirinya mengungkapkan, evaluasi berkala dinilai penting agar program berskala besar ini dapat berjalan lebih tepat guna tanpa membebani anggaran negara secara sia-sia. Masyarakat berharap program MBG nantinya dapat mengakomodasi kondisi real di lapangan serta tetap mengutamakan kesejahteraan anak-anak. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Wakil Bupati Bengkulu Selatan Yefri Sudianto memberikan jawaban tuntas terkait tiga raperda yang menjadi sorotan di hadapan lima fraksi DPRD. Dalam pemaparannya, Raperda RPIK 2025-2045 ditegaskan telah selaras dengan aturan pusat serta mewajibkan industri baru untuk menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, dokumen penataan industri ini sudah tersusun bersama Dinas PUPR sejak tahun 2021 demi mencegah terjadinya konflik lahan di masa depan. Di sektor digitalisasi dan infrastruktur, Pemda meluncurkan aplikasi Sipaca agar masyarakat bisa membayar PBB P2 secara praktis langsung dari ponsel mereka. Aturan bagi pihak pengembang perumahan juga diperkuat dengan kewajiban mengantongi surat bebas banjir serta keterangan bebas bencana dari instansi terkait. Sementara untuk sektor ekonomi ke depan, Pemda berkomitmen memfasilitasi UMKM agar tetap bisa berjualan di area parkir retail modern seperti Indomaret. Kabar baik turut datang dari sektor pariwisata melalui rampungnya dokumen DED untuk percepatan penataan pantai pasar bawah yang sempat mandek. Di sisi lain, Pemda juga tengah menggandeng Ketua DPD RI guna memperjelas kepastian hukum terkait status lahan lapangan terbang yang kini telah menjadi pemukiman warga. Babinsa Koramil 40805 Mana melaksanakan pendampingan pengecekan rumah RTLH 3 titik di Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Program bantuan RTLH ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup serta derajat kesehatan keluarga penerima manfaat. Dalam pelaksanaan monitoring, Serda Habin melakukan pengecekan langsung rencana pembangunan rumah mulai dari kondisi struktur bangunan, kualitas material yang digunakan hingga kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemda Kabupaten Kaur terima 13 dokter internship, terapkan sistem kerja lebih aman. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
5: Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tahun 2026 mendapatkan 13 dokter internship yang akan melaksanakan pemantapan atau pemahiran dalam menyelaraskan ilmu akademis dengan praktik di lapangan. Program ini merupakan syarat wajib untuk mendapatkan surat tanda registrasi penuh dari Konsil Kedokteran Indonesia. Pembimbing dokter internship Kabupaten Kaur Dr. Naik Sobruto menjelaskan, selama masa penugasan para dokter akan ditempatkan di 3 titik pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaur, meliputi di RSUD Kabupaten Kaur, Puskesmas Kelam Tengah, dan Puskesmas Simpang 3. Penempatan ini bertujuan untuk memperluas pengalaman praktik mereka di berbagai fasilitas layanan kesehatan.
6: Mereka ini akan melaksanakan 1 tahun penuh, Pak, di wahana yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas Simpang 3 dan Puskesmas Kelam Tengah. Artinya mereka akan memantapkan, memahirkan diri dengan tindakan-tindakan, yaitu usaha kesehatan perorangan, dan juga mereka juga dibekali juga nanti usaha kesehatan masyarakat, terjun langsung di posyandu dan kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas.
5: Selain itu, Dr. Naik Sobruto juga menyampaikan bahwa kehadiran 13 dokter internship di Kabupaten Kaur pada tahun 2026 mengalami keterlambatan 1 bulan dari jadwal semula. Seharusnya para dokter tersebut sudah tiba pada awal Mei 2026, namun realisasinya baru dapat dilakukan setelah adanya penyesuaian kebijakan. Ditegaskan Dr. Naik Sobruto, keterlambatan ini terjadi akibat peristiwa meninggalnya seorang dokter internship di Jambi yang menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan di Indonesia. Peristiwa tersebut kemudian mendorong dilakukannya pembahasan mendalam terkait sistem penugasan dan perlindungan bagi dokter internship di seluruh Indonesia. Dari hasil pembahasan tersebut disepakati sejumlah kebijakan baru untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan dokter internship. Di antaranya, pengaturan jam kerja maksimal 40 jam per minggu, pemberian waktu istirahat yang cukup, serta pemberian insentif oleh pemerintah daerah apabila memungkinkan. Kemudian, para dokter juga diupayakan mendapatkan fasilitas mendukung seperti tempat tinggal dan kendaraan operasional sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Tim Institut Karatedo Indonesia INKAI Bengkulu resmi diberangkatkan menuju Provinsi Lampung untuk mengikuti kejuaraan nasional INKAI 2026 dengan target meraih medali emas dan mengharumkan nama daerah. Pelepasan kontingen yang terdiri dari atlet, pelatih, dan official tersebut berlangsung di lapangan apel kantor Gubernur Bengkulu kemarin pagi. Prosesi pelepasan dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni yang hadir mewakili Gubernur Bengkulu, serta dihadiri Ketua KONI Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain. Bersama jajaran pengurus, dalam arahannya, Herwan meminta seluruh atlet menjaga sportivitas, disiplin, kekompakan, dan semangat juang selama bertanding demi memberikan hasil terbaik bagi Bengkulu. Menurut Herwan, kejurnas menjadi ajang penting untuk mengukur hasil latihan, sekaligus menambah pengalaman bertanding di tingkat nasional. Sementara itu, pengurus INKAI Bengkulu optimis target medali emas dapat diraih berkat persiapan intensif yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir, mulai dari pembinaan teknik hingga penguatan fisik dan mental atlet. Pada persidangan perkara perselisihan hubungan industrial PHI dengan gugatan pembayaran tunggakan gaji jurnalis Surat Kabar Harian SKH Radar Selatan, hakim perintahkan perusahaan media melaksanakan dalam 8 hari. Selengkapnya dilaporkan Antonia Sinaga.
7: Sidang perkara perselisihan hubungan industrial PHI terkait pemenuhan hak gaji dan tunjangan antara Lisa Rosari selaku penggugat yang sebelumnya jurnalis di Surat Kabar Harian SKH Radar Selatan dengan pihak PT Wahana Mana Media Sejahtera selaku penanggung jawab tempatnya bekerja. Kemarin, Selasa 23 Juni 2023 kembali berlanjut di Pengadilan Negeri PHI Tipikor Bengkulu Kelas 1A. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Agus Hamzah tersebut mengagendakan pemberian peringatan kepada termohon eksekusi yakni PT Wahana Mana Media Sejahtera setelah pada sidang sebelumnya ditunda karena perwakilan perusahaan tidak mengantongi surat kuasa. Pada sidang tersebut, Agus Hamzah memperingatkan pihak perusahaan yang diwakili Marsal Abadi, pemegang kuasa dari Direktur M. Muslimin untuk memenuhi tuntutan sesuai persetujuan bersama atau PB. Dalam waktu 8 hari sebagaimana diatur perundang-undangan. Terhadap peringatan itu, Marsal sempat meminta perpanjangan waktu hingga 6 bulan dengan alasan perusahaan kolaps atau bangkrut atau pailit, sehingga menunggu setelah aset berupa kantor terjual. Marsal juga mengaku sudah ada menawarkan kantor tersebut sebesar 1,2 miliar rupiah, namun belum dilepas karena pihak perusahaan mengharapkan bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Terhadap penjelasan pihak perusahaan dan tanggapan dari Lisa Rosari selaku pemohon yang tetap meminta maksimal waktu 8 hari, haknya dipenuhi karena tidak ingin terus menelan janji kosong, Hakim Agus Hamzah menegaskan bahwa pihak perusahaan memenuhi dalam waktu 8 hari sesuai undang-undang dan kesepakatan bersama.
8: Begitu ya, di 8 hari silakan saudara lakukan, karena kalau janji-janji aja sampai 1 tahun juga nggak bakal bisa kelar. Jadi berupayalah kalian untuk memenuhi cuma 15 juta ya. Asetnya berapa miliar?
9: Asetnya itu sekarang itu ini ya, saudara yang menawar itu 1,2.
8: Sebesar 1,2 cuma 15 juta.
7: Sebelumnya, jurnalis Lisa Rosari dengan didampingi kantor hukum Lingkar Keadilan dan Aliansi Jurnalis Independen, Aji Bengkulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial PHI Bengkulu menuntut perusahaan PT Wahana Mana Media Sejahtera atau Harian Radar Selatan membayarkan tunggakan gaji yang belum dibayarkan selama 6 bulan. Pada 9 Agustus 2025, General Manager Radar Selatan yang saat itu dijabat Sahri Senadi bersedia membayarkan tunggakan gaji, termasuk denda, keterlambatan, dan kewajiban lainnya yang tertuang dalam perjanjian kerja atau PB yang ditandatangani kedua belah pihak. Perusahaan juga siap membayarkan gaji selama Lisa masih bekerja di perusahaan. Kesepakatan itu siap dipenuhi hingga batas waktu bulan Desember 2025. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya.

Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, berikut kita akan simak informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Mbak Winda. Mbak Winda, silakan laporannya.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mogomoko, Bengkulu Utara, Kepahyang, dan Seluma. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mogomoko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 97%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 1,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Ya, terima kasih Mbak Winda dan selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
5: Nah, bentar lagi hijau nih.
6: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
4: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
6: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
4: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
6: Ya, malah kabur. Cemen!
7: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan